0: tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Punya Pak Nusron, Pak.
3: Kok,
5: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
6: Pak, ngasih di Pak Nusron.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
5: Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
10: Kami dari Komisi 5
8: artinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal, dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure. Itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan, dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu, 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah, mengatakan cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyomah, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
16: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
1: Baik, pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya cek kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siar Aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjungan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut itu mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu tertera gambar yang keterangannya "We are hiring, kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.go.id dengan judul "Hoax Pendaftaran Tunjangan Lansia 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
3: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
4: Halo RRI, membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
5: Pernyataanlah di Corona dibatalkan, terus sekarang mau Corona nggak bisa, gimana solusinya?
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0302-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih mendengarkan kami. Pendengar, di pagi hari ini kami kembali menghadirkan Halo RRI di edisi hari Rabu ya, 16 September 2026, yang tentunya Halo RRI akan hadir pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan tentunya pendengar, di mana pendengar Pro 1 mungkin mempunyai keluhan atau aspirasi yang ingin disampaikan, bisa menghubungi RRI di 24644 atau di 08113999790. Baik pendengar, di segmen sebelumnya ya, di hari Senin sebelumnya itu ada Bunda Budi yang melaporkan di mana pendengar perbatasan Kubu Tambahan dengan Bengkala Polsek Kubu Tambahan ke selatan membuang sampah sembarangan. Dan kemudian ada Pak Narte yang melaporkan terkait sampah agar pemerintah menyiapkan titik pengolahan sampah di perumahan-perumahan. Dan tentunya kami sudah menghubungi pihak terkait dan tentunya pihak terkait tersebut akan saya hubungkan dengan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Made Agus selaku dari DLH. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Made.
1: Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Pak Made, nggih.
1: Nggih. Nggih, baik. Sambil kami di lapangan soalnya.
0: Nggih. Nggih, baik niki, Pak. Bagaimana niki, Pak? Mungkin ada tanggapannya terkait dari Bunda Budi tersebut sama Pak Narte yang melaporkan terkait permasalahannya niki, Pak Made, silakan.
1: Baik, terkait informasi dari Bunda Budi ya, yang terkait adanya pembuangan sampah liar di perbatasan Kubu Tambahan dan Bengkale atau di selatan Polsek Kubu Tambahan. Jadi kami ucapkan terima kasih atas informasinya. Akan kami koordinasikan dengan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale. Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau di pedesaan mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab desa-desa masing-masing. Jadi kami akan koordinasikan melakukan pembersihan di areal perbatasan tersebut, dan yang lebih penting sekali adalah tetap menghimbau bagi masyarakat niki, mohon dibantu kami menjaga kebersihan Kabupaten Buleleng dengan tidak membuang sampah sembarangan, kan seperti itu ya. Itu untuk Bunda Budi. Kedua dengan Pak Narte, ini sangat luar biasa sekali. Kami sering berkomunikasi dengan Pak Narte, ide-idenya beliau sungguh cukup bagus. Nanti apa yang tadi disampaikan terkait pengelolaan sampah di pemukiman, di perumahan, itu sangat luar biasa. Namun program-program ini tentu akan perlu kita menyiapkan tenaga dan lokasi tempat pengelolaan sampah. Kalau memang di salah satu perumahan ada lokasi atau tempatnya, mungkin akan kita coba melakukan pengelolaan sampah di sana, sehingga kami harapkan sampah yang masuk ke TPA itu bisa dikurangi karena sudah terkelola di sumbernya. Niki luar biasa sekali niki masukan dari Pak Narte terkait pengelolaan sampah di perumahan-perumahan. Jadi ini sudah sejalan dengan program pemerintah bagaimana mengelola sampah berbasis sumber. Itu akan kita perdalam atau kita tindak lanjuti dengan melakukan pilot project lah, mungkin di mana, apakah itu bisa diterapkan di perumahan-perumahan yang lain, kan seperti itu jadinya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Made atas tanggapannya. Oke. Mungkin ini Pak ada himbauan kepada masyarakat Buleleng atau pesannya sebelum ini Pak kepada masyarakat Buleleng yang ingin disampaikan Pak Made niki.
1: Yeah, seperti tadi masalah sampah niki kan tidak hanya kita di hilir saja ketika sudah ada sampah berserakan baru kita, tapi bagaimana kita di hulu di awal. Kami tetap menghimbau untuk masyarakat, satu, pengelolaan sampah berbasis sumber itu adalah dari sumber sampah. Mari kita bersama menjaga melakukan pemilahan, terutama pemilahan sampah sebelum dibuang, dan membuang sampah tentu di tempat-tempat yang sudah sediakan. Kalau di daerah perkotaan selalu kita tiada henti-hentinya mensosialisasikan tentang pemilahan ganjil genapnya nih ke Ibu. Begitu pun di desa. Apalagi niki bulan September niki kan bulannya apa, kita memperingati World Clean Up Day. Jadi bersih-bersih dilakukan hampir seluruh dunia. Jadi dimohonkan dari segala sektor, mulai dari masyarakat, instansi yang lain, yuk mari kita bersama menjaga kebersihan, khususnya di masing-masing rumah, di masing-masing wilayah, di kabupaten, maupun di seluruh Bali, kan seperti itu. Kalau tidak kita semua bekerja bersama, hanya mengandalkan DLH, nah, itu ini akan mewujudkan kebersihan akan semakin jauh, kan seperti itu. Kita mohon dari segala sektor lah semua berkontribusi untuk menjaga kebersihan seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Made nggih atas tanggapannya, dan tentunya semoga tetap ada kolaborasi dari masyarakat nggih Pak, agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi meskipun sekarang masih musim kemarau, tapi untuk juga ya, musim hujan juga supaya tidak banjir ya Pak Made nggih.
1: Nah baik, itu dari terkait musim kemarau sekarang kan sedang rawan-rawannya kebakaran. Nah itu kita juga menghimbau biar tidak melakukan apa pembakaran sampah.
0: Pembakaran, betul Pak.
1: Karena rawan sekali sekarang, hampir setiap hari kita mendengar berita kebakaran. Jadi mohon juga masyarakat jangan membuang apa membakar sampahnya, jangan berbahaya bagi lingkungan maupun dari wilayah tersebut seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Made nggih atas tanggapannya. Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikut adalah tanggapan dari Pak Made nggih selaku dari DLH, dan tentunya makasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Oke, baik. Rahayu Pak Made. Baik pendengar, nggih rahayu, matur suksma Pak atas tanggapannya niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikut adalah tadi tanggapan nggih dari Pak Made atas permasalahan dari Bunda Budi terkait perbatasan Kubu Tambahan dengan Bengkala Polsek Kubu Tambahan ke selatan membuang sampah sembarangan, dan Pak Narte terkait sampah agar pemerintah menyediakan titik-titik pengelolaan sampah di perumahan-perumahan. Baik pendengar, selanjutnya nggih Salsa akan konfirmasi terkait permasalahan dari Pak Maliarsa nggih, yang permasalahannya yaitu Jalan Serikandi Babakan Buleleng setiap keluar masuk sekolah jalur krodit, agar Polantas dan Dinas Perhubungan ada yang mengawasi, dan apakah tidak bisa dilakukan rekayasa lalu lintas saat jam tersebut. Dan tentunya Salsa sudah terhubung dengan narasumber yang akan menanggapi permasalahan dari Pak Maliarseng, ada Pak Nyoman Supiawan selaku Kanit dari Polres. Baik, Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, pecinta radio RRI Singaraja. Okay. Semangat pagi Bu, salam sehat selalu bersama Aibtu Nyoman Supriawan, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Ibu.
0: Siap. Niki Pak, bagaimana niki Pak terkait permasalahan dari Pak Maliarsa nggih, Jalan Serikandi Babakan Buleleng setiap keluar masuk sekolah selalu jalur krodit niki Pak nggih. Mungkin apakah ada dari Polantas dan Dinas Perhubungan ada yang mengawasi, dan apakah niki Pak nggih bisa dilakukan rekayasa lalu lintas saat jam tersebut niki Pak, silakan.
2: Nggih, suksumu Ibu. Selamat pagi rahayu untuk semuanya. Yang mungkin menyampaikan konfirmasi tentang pertanyaan krodit di Simpang Serikandi, khususnya karena gambaran secara umum bahwa sekarang untuk pertumbuhan kendaraan semakin banyak, jadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh adalah mungkin pengaruh di samping karena kendaraan, lingkungan, dan perilaku pengendara. Jadi kami sebagai gambaran bahwa setiap pagi Ibu, kami dari personel Satlantas Polres Buleleng beserta staf Polres Buleleng melaksanakan kegiatan pengaturan pagi Bu di simpang-simpang yang dianggap rawan terjadi kemacetan lalu lintas. Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah kami melaksanakan bersama mitra kami Dinas Perhubungan maupun dari mitra patroli keamanan sekolah Bu, untuk bisa memperlancar arus lalu lintas di sepanjang depan sekolah maupun di persimpangan, contohnya di Jalan Serikandi. Nah, jadi untuk krodit karena macet, memang pertumbuhan kendaraan semakin banyak, diantisipasi memang para pelajar menggunakan kendaraan bermotor menuju ke tempat-tempat sekolah karena akses jalan yang sangat kecil, maka rawan terjadi krodit atau macet di persimpangan. Tetapi dengan adanya personil yang hadir di persimpangan, kami berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan pengaturan di jalan sehingga dapat mengurangi kemacetan. Contohnya melakukan rekayasa untuk mengatur lalu lintas, Bu, di jalan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman atas konfirmasinya, nggih Pak Nyoman. Niki mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat Buleleng terkait apa lalu lintas atau apapun itu nih, Pak, silakan.
2: Nggih, Bu. Mungkin kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng mungkin menyampaikan pesan-pesan karena zaman sekarang ini pertumbuhan kendaraan semakin banyak. Mungkin ada alternatif-alternatif yang lain bisa digunakan. Kalaupun para pelajar ataupun masyarakat bisa mengatur waktu, apakah bisa mengatur waktu ke tempat kerja maupun ke sekolah bisa di pagi hari. Artinya bisa dapat mengurai ataupun memperlancar tidak terjadi kemacetan. Terus yang kedua mungkin ke tempat tujuan, ke tempat kerja ataupun ke tempat sekolah yang dianggap rumahnya dekat bisa mengambil alternatif berjalan kaki sehingga tidak terlalu krodit ada penumpukan di jalan. Jadi kami sebagai satuan dari Lalu Lintas Polres Buleleng ingin menyampaikan pesan-pesan tetap budayakan tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, kurangi kecepatan, selalu gunakan helm, jangan gunakan knalpot brong, lengkapi kendaraan-kendaraan seperti spion, lampu sen, lampu utama, dan dicek kelengkapan-kelengkapan surat-suratnya, Bu. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan tertib berlalu lintas, semoga dalam berlalu lintas selalu mengutamakan keselamatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan kita bersama, Bu. Demikian, Ibu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman ge atas konfirmasinya dan himbauannya kepada masyarakat Buleleng. Semoga ge baik. Terima kasih Pak sudah bergabung. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Nyoman ge.
2: Sama-sama, Ibu. Ge. Terima kasih ge. Banyak, Bu. Salam rahayu.
0: Salam rahayu. Selalu, rahayu mewali, ya. Pak. Ge, salsa cukupan ge, Pak. Ge, terima kasih ge. Pak Nyoman.
2: Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Ge,
0: siap. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikut tadi adalah tanggapan ya, dan konfirmasi dari Pak Nyoman Supriyawan selaku Kanit Kamsel Lantas Buleleng. Dan kemudian Salsa akan menghubungkan kembali dengan narasumber yang tentunya akan menambahkan statement dari permasalahannya Sire tadi nggih Pak Maliarse nggih di mana Jalan Sri Kandi Babakan Buleleng setiap keluar masuk sekolah jalur krodit agar dari Polantas dan Dinas Perhubungan ada yang mengawasi dan apakah bisa dilakukan rekayasa lalu lintas saat jam tersebut. Dan tadi juga sudah ditanggapin oleh Pak Nyoman Supriyawan selaku Kanit Kamsel Lantas Buleleng. Dan selanjutnya Salsa masih mencoba menghubungi nggih dari Pak Co Aditya selaku Dinas Perhubungan tentunya. Baik pendengar, sambil menunggu konfirmasi dari Pak Co Aditya, maka tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah terhubung dengan Pak Co Aditya selaku Dinas Perhubungan terkait permasalahan dari Pak Maliar Seng, ya, di mana Jalan Srikandi Babakan Buleleng setiap keluar masuk sekolah jalur krodit, agar dari Polantas dan Dinas Perhubungan ada yang mengawasi dan apakah tidak bisa dilakukan rekayasa lalu lintas saat jam tersebut. Dan tentunya kami akan konfirmasi dengan pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut. Nih pendengar, ada Pak Co Aditya. Selamat pagi, Pak.
1: Halo, selamat pagi. Ya.
0: Nggih, selamat pagi. Bagaimana nih Pak terkait konfirmasinya dari persoalan Pak Maliarsa nih Pak Co Aditya, silakan.
1: Oke, baik. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bagi para pendengar RRI Singaraja, terima kasih Niki informasinya. Kemudian juga dari Pak Maliarsa, terima kasih atas saran dan masukan kepeduliannya terhadap kelancaran lalu lintas yang ada di kawasan Jalan Srikandi sampai dengan Babakan Sambangan Singaraja. Jadi terkait dengan kepadatan di jam-jam masuk dan juga keluar sekolah di daerah tersebut, kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng itu tentunya bersinergi dengan Lantas Polres Buleleng untuk nantinya menelanjuti terkait hal tersebut. Memang setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat sekolah, kemudian juga untuk berangkat kerja, sehingga memang tumpukan volume kendaraan cukup meningkat di jam-jam tersebut. Nah, kemudian kami sudah melaksanakan koordinasi dan juga pemetaan terkait dengan penempatan personil di simpang-simpang yang memang rawan terjadinya kemacetan, yaitu di simpang rider. Kemudian untuk yang di Sambangan sendiri, kami terkait dengan tadi sampaikan Pak Maliarsa terkait dengan usulan rekayasa lalu lintas. Pada prinsipnya kami akan melaksanakan survei ke lapangan. Jadi terkait dengan untuk melakukan kajian teknis dan juga survei beban jalan bersama dengan Lantas untuk nantinya kebijakan yang diambil tersebut dengan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di ruas jalan lainnya. Kemudian juga kami di sini di Dinas Perhubungan juga mendorong pihak-pihak sekolah juga orang tua untuk bagaimananya bisa mengatur jam-jam keberangkatan untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang masuk ke area Sambangan tersebut. Terkait dengan hal itu juga kami di Dinas Perhubungan Bu dapat kami sampaikan bahwa kami juga mencoba membuat semacam sebuah pengaturan di traffic light sendiri. Jadi kami baru satu traffic light yang baru bisa kami laksanakan, yaitu di traffic light simpang Galiran Panji, yang mana hal yang sama juga terjadi saat jam-jam sore itu kepadatan kendaraan yang mengekor ya, mengular sampai dengan bisa 500 meter lebih itu antrian dari barat menuju timur. Itu kami mencoba memasang sebuah alat controller sehingga kami bisa mengatur durasi waktu ketika merah maupun hijau. Nah, kami juga sudah melaksanakan survei itu di Sambangan di traffic light tersebut. Nantinya kondisi controller sekarang itu kan sifatnya fixed time. Jadi pengaturan waktu siklus itu tidak bisa dinamis. Jadi menyesuaikan waktu jam puncak kendaraan dari masing-masing ruas jalan. Sehingga memang tidak relevan dengan mobilitas dan pergerakan di tahun sekarang ini. Jadi dulu saat dibangun mungkin tahun 2013 kondisi traffic light di Sambangan tersebut memang belum begitu ramai masih lancar. Beda hal ketika mobilitas pergerakan kendaraan di tahun sekarang 2005-2006 seperti itu. Nah untuk itulah kami berupaya melakukan upgrade controller dengan harapan dapat menyelesaikan masalah lalu lintas di Simpang Srikandi ini. Nah, ini target kami di tahun 2027 ini mudah-mudahan bisa kami selesaikan, laksanakan untuk pengaturan controller pada traffic light di simpang Sambangan. Penyesuaian waktu siklus pada pagi, siang maupun sore itu karena terdapat jumlah volume lalu lintas pada masing-masing ruas jalan itu berbeda. Misalkan volume lalu lintas pada pagi hari dari arah timur lebih tinggi ya dari arah selatan, maka kita atur waktunya agar lebih panjang dari timur. Jadi itu semacam upaya-upaya kami melaksanakan rekayasa pengaturan di traffic light. Jadi sehingga nantinya kelancaran lalu lintas di jam-jam sibuk seperti pagi maupun sore, pulang-pulang sekolah, pulang kantor itu bisa terurai dengan baik dan lancar. Pada prinsipnya kami terima kasih atas saran dan masukannya, dan tentunya ini akan menjadi acuan kami juga nanti untuk bagaimana kami bisa membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap kelancaran lalu lintas. Jadi terima kasih atas masukannya Pak Maliarse. Di Subuh Leleng bersama dengan instansi lainnya, komitmen untuk terus meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan pengguna jalan, karena keselamatan lalu lintas adalah yang utama. Mungkin demikian Bu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Cok Aditya atas konfirmasinya. Niki, yang terakhir Niki ya. Pak, mungkin ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Buleleng dari Dinas Perhubungan Niki Pak.
1: Ya, himbauan gimana Bu?
0: Mungkin himbauan terkait buat pendengar Pro 1 gitu Bu, Pak, kayak pesan dan kesannya gitu Pak, buat himbauannya Niki.
1: Ya, himbauan kepada pada masyarakat Buleleng terkait dengan kondisi juga di lapangan.
0: Oke.
1: Jadi kami demi keselamatan, kenyamanan dan juga kelancaran bersama di jalan raya, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas, kemudian juga melengkapi dokumen kendaraan, pastikan jangan lupa ini memastikan membawa SIM, STNK, kondisi kendaraan juga dalam layak jalan, seperti misalkan lampunya hidup, lampu SIM-nya hidup, remnya berfungsi, kaca spion, dan sebagainya. Karena bagaimanapun, keselamatan kita adalah prioritas utama. Jadi mari utamakan keselamatan, bukan kecepatan, stop pelanggaran, dan stop kecelakaan. Demikian dan terima kasih. Nge.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Aco Aditya nge, atas konfirmasi dan himbauannya. Nge. Terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukannya Niki Pak. Nge.
1: Nge. Terima
0: baik.
1: Kasih Bu.
0: Nge. Rahayu Niki nge. Pak. Nge. Baik, selasa cukupkan sampai di sini. Matur suksma sama Pak Co. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikut adalah konfirmasi nge, dari Pak Co Aditya selaku dari Dinas Perhubungan. Dan tentunya tadi dari permasalahannya Pak Maliarse yang terkait Jalan Srikandi Babakan Buleleng setiap keluar masuk sekolah jalur kredit, dan agar dari Polantas sudah dikonfirmasi, sudah diteruskan. Dan kemudian dari Dinas Perhubungan ada yang mengawasi apakah tidak bisa dilakukan rekayasa lalu lintas saat jam tersebut, dan tentunya juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Co Aditya dari Dinas Perhubungan. Baik, pendengar Pro 1 dari Singaraja, kami masih menantikan aspirasi ataupun keluhan dari pendengar Pro 1 di program Halo RRI, Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya nanti setiap keluhan ataupun aspirasi dari pendengar akan kami sampaikan ke pihak yang berwenang menangani tersebut. Dan tentunya pendengar Pro 1 bisa menyampaikan keluhannya di 24644 atau di 08 11 399 9790.

0: terlewatkan hal RRI. Mari kita simak lagi.
1: Apakah mungkin dari BPN sendiri ada kebijakan atau program untuk mensurvei katanya beberapa masyarakat yang memang tanahnya belum disertifikat agar tertib membayar pajak? Gimana nih tanggapannya Ibu?
2: Baik, jadi perlu dibedakan antara kewajiban pembayaran pajak dengan pensertifikatan tanah.
1: Iya.
2: Kalau untuk pensertifikatan tanah itu memang berada pada koridor terkait dengan kantor pertanahan di bawah Kementerian ATR BPN. Itulah kita memiliki program yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam hal ini apabila masyarakat yang memang tanahnya belum pernah disertifikatkan akan disertifikatkan itu melalui program PTSL. Dan untuk perpajakan Ike itu lain halnya, itu berada pada koridor terkait dengan pemerintah Kabupaten Buleleng.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami di program Halo RRI Pendengar. Di edisi sebelumnya ada dari Pak Dharma Pemaron yang menyampaikan di sekitar Lopina ke barat hingga Temukus banyak pohon asem, pohon perindang dan banyak pohon menjorok ke tengah jalan. Dan mungkin dan bapaknya hampir kecelakaan, bahkan ada yang tertabak mobil. Dan tentunya pendengar itu akan kami konfirmasi dengan pihak yang sudah kami terhubung dengan Pak Adiana Kade. Halo, selamat pagi Pak Kade.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik Pak, bagaimana terkait konfirmasinya nih Pak dari Pak Dharma di Pemaron terkait keluhannya yang dari sekitar Lopina ke barat hingga Temukus banyak pohon asem, pohon perindang, banyak pohon menjorok ke tengah jalan, dan bagaimana nih Pak konfirmasinya?
1: Silakan. Baik, terima kasih. Suara bisa jelas.
0: Oke, ya? Jelas sangat nih Pak.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatannya menjelaskan. Bahwasannya memang kondisi pohon perindang, kalau berbicara tupoksi kami di DLH dan Buleleng sesuai dengan amanat Permendagri nomor 1 tahun 2007 yang mengatur tentang penataan ruang terbuka hijau RTH di kawasan perkotaan Singaraja. Jadi kami di DLH saat ini masih fokus dalam penanganan pohon perindang di kawasan perkotaan Singaraja. Okay. Sesuai dengan luasan RTR perkotaan Singaraja. Nah, untuk pohon-pohon perindang yang berada di luar kawasan perkotaan, seperti mungkin batas kota Singaraja sampai ke Cekik, ini adalah merupakan kewenangan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional dari BPJN Jawa Timur Bali. Kemarin dari tahun, bahkan dari tahun sebelumnya ya, 3 tahun lalu, Rudin juga menanyakan pemangkasan bekerja sama berkolaborasi dengan PJN. Jadi pelaksana jalan nasional ini ada satker yang memang punya kewenangan. Sehingga untuk masyarakat yang memang ingin mengajukan permohonan, kami sarankan untuk mengajukan surat ke BPBJN. Nanti ditembuskan juga ke kami, ke DLH, dan juga mungkin ke BPBD juga bisa. Karena selama ini kita kolaborasi di lapangan itu bersama pihak-pihak terkait lainnya. Seperti tadi, BPBD juga ikut terlibat, kami DLH, dan juga yang punya kewenangan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Adiana atas konfirmasinya. Mungkin Niki Pak yang terakhir ada himbauan kepada masyarakat Buleleng dari DLH, Niki Pak mungkin?
1: Baik, mungkin dari kami yang pertama, jika memang menemukan kondisi-kondisi pohon perindang, karena cuaca saat ini ya, jadi anginnya mungkin sudah tampak mulai semakin tinggi arusnya. Jadi silakan untuk di kawasan perkotaan bisa mengajukan permohonan kepada kami di DLH Buleleng. Untuk di luar wilayah perkotaan, Aniki ada juga yang punya kewenangannya dari BPJN, silakan. Nah, dan juga kita himbau hati-hati ya. Jadi saat ini hindari berada di bawah pohon besar ya, kendaraan, apalagi kita melintas, sehingga bisa terhindar dari celakaan-celakaan yang akibatkan dari jatuhnya pohon perindang.
0: Demikian. Baik, terima kasih Pak Adiana atas konfirmasi dan himbauannya, Pak. Baik, sukses Pak Rahayu, Pak Adiana, dan baik, saya cukupkan sampai di sini pendengar konfirmasinya bersama Pak Adiana Kade dari DLH Buleleng. Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, berikut tadi adalah konfirmasi terkait permasalahan dari Pak Dharma di Pemaron di sekitar Lovina ke barat hingga Temukus banyak pohon asem, pohon perindang, banyak pohon menjorok ke tengah jalan, dan tentunya tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak terkait Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Halo RRI masih ada hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah buat pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan aspirasinya, keluhannya, atau ingin berbagi kepada Halo RRI bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya persoalan dari pendengar akan kami sampaikan dan akan kami teruskan ke pihak dan narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dengan Pak Agung di Sukasade yang di belakang patung 3 Jalan Letda Putra belum diperbaiki. Dan kami sudah konfirmasi dengan pihak terkait, kami sudah terhubung dengan Pak Putu Adipta Eka Putra selaku Kadis PUTR Buleleng.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, apresiasi buat masyarakat sudah menyampaikan keluhannya kepada kami. Kami akan segera dalam, mungkin besok kita akan survei ke lapangan, mengecek tingkat kerusakannya. Kalau emang kerusakannya masih ringan, kita akan segera lakukan upaya-upaya perbaikan. Nanti kalau rusaknya berat, kita baru akan kaji secara teknis untuk dipasang anggaran di tahun depan.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, yang dimana Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan-laporan maupun keluhan publik dan layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya pendengar laporan-laporan dari pendengar Pro 1 akan kami terima di RRI, Halo RRI, dan akan kami konfirmasi dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan tentunya Halo RRI, di edisi sebelumnya sudah kami konfirmasi di hari Rabu ini. Dan Salsa sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja pagi hari ini mendengar. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja pagi hari ini. Dan tentunya di Singaraja siang nanti akan ada Mbak Tris yang menemani siang pendengar Pro 1. Baik pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar. Pendengar, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dugun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu. Ratu Idedane, para pamiarse, para pengoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Rainer mangkin, malik cundo deng tiang wayang tam-tam, kewan ren sana mangkin puniki siaran SLJU ingi puniki berjaringan. Sane kerile oleh RRI Denpasar Rauhing RRI Mataram. Inggih didang cuman ewek niki kesarengan adik didang niki Mbok Tris kan.
1: Om Swastiastu.
0: Iya Mbok Tris.
1: Kenapa
0: tidak terus Pak Wayan. Inggih Rainer
1: mungkin jadi
0: topiknya mabrik bagan
1: antuk topik niki tradisi nggih sane wenten ring buleleng kita Pak Wayan
0: nggih tradisi wenten ring buleleng nawi ring duru buleleng wenten tanggal nggih
1: akeh wenten tradisi nanging mungkin jadi niki ngaturan tradisi
0: terangan nggih tradisi nyapa
1: niki nginep niki wenten semboten sane duru muni tradisi puniki kanton wenten niki ring buleleng Pak Wayan. Kinasi patut nih.
0: Nggih ring buleleng sane panggihin di tiang. Utaminyane ring desa di tiang niki ring pengladan kanton ngemargiang tradisi nyapa. Puniki taler tiang ring bungkulan menawi. Wenten taler tradisi punike nyapa. Kenten.
1: Ada berarti di beberapa desa ya.
0: Di beberapa desa. Kewatan dan sami desa meduwe tradisi niki.
1: Nah, ini ke apa itu sebenarnya tradisinya? Penasaran terus juga baru pertama dengar nih.
0: Iya, nyapa punike asal kata dari capah kan. Capah nih ke berupa sesajen utawi banten gitu, banten yang seperti canang rake pajegan, kan wenten yang dari desa pengelatan, wenten pajegan, wenten gebogan, wenten padisan, wenten nyapah, nah empat gitu, yang bentuknya secara sepintas patuh kan, banten ini ke canangannya metumpuk tegah ini ke patuh kan, sake wanten, wanten pembinanya nih, ini sana makin doaning pun ke mawasang capah, tiang pacang ting lasang, inde capah ini ke kende dm, capah ini ke berupa canang. Di persembahan utawi aturan katur ring pura biasanya dan biasanya ini kan dilaksanakan pada saat ngusabun ini ada ngusabu itu ada ngusabu ini ada ngusabu desa ada ngusabu singkil ada banyak ngusabu-ngusabu nah ini ke raris nyapa pun ini khusus di pada saat ngusabun ini. Ngusabun ini puniki adalah tradisi di Subak. Ya mengaturkan, mengucapkan rasa syukur ring ide sang yang widi manis prestasi ide betara seri. Dan ring pura Subak utawi yang ring wenten puniki mawasde puru taman, wenten puru beraban, wenten puru beji, mau sangat. Nah ini kira, yang terpentingnya ring pura ini ke khusus penyiwian ring ide Batara Seri. Dan nah ini ke biasanya terlaksana di purnamaning kedase. Purnamaning kedase punika ring seluruh Bali rasanya ke ampun kata ngusabun ini. Nah yen makin di purnama kapat ke ngusabun desa ada nih kenden. Kenden itu acara yen ngusabun desa ya persebaran utawi piodalan di sekup desa-desa seluruh Bali itu melaksanakan upacara ngusabu desa. Kadiring Banyuning makin pengebak wasane. Jadi odalane pun ke berangkaian di setiap perayangan ane ada di desa. Punika ngusabu desa. Nah ngusabu ini khusus di sase kedase. Tapi mainan apa mekadir sase kedase karena di Bali suba itu mengenal dengan istilah napi asne kerte mase gegadon kan ya kerte mase panen raya yang baca Indonesia ini panen raya yang desa si kedase pun nike sampun saatnya panen raya kawinannya kelaksanaan upacara rasa syukur ngaturang persembahan ring ide betare seri. Nah kadiring pengladan punika diwujudkan kan. Diwujudkan aturane punika antuk maturan capah utawi nyapah kan. Nyapah ge ares napi manten ciri khas nyapah yang harus ada di canang pajegan ke. Nika hasil bumi. Hasil bumi terutama hasil olahan padi menjadi beras, beras menjadi makanya di kewenten tumpeng harus ada belayak, pesor, ketipat. Dari beras semua diwujurkan harus ada jaje yang kadir jaje apa dia itu nawang jaje apa
1: nawang
0: jaje apa kan harus kopiok tuh yeah. Nah di ngopi ke pengluung engkagan jaya yang jaya apa sehingga engkag jelek dengan hanya pangkag ngopiok nih harus harus keras kopiok sapang sapi mendidih mare kukus niku ada yang jaya apa nah niku harus ada di napi asnya Banten capah itu ada ciri khasnya malah hiasan di canang ini ke medaging pudakan pudakan ke janur kan di ringgit berbentuk kayak kanten di samping ini ke medaging sampian capah pun ke itu menyimbolkan lingginya betara seri nah begitu dan anak irage ngelaksanang ajaran agama berdasar rasa sing gitu. Nah itu capah adane beda ring yang di canang rake cukup jaje buah tekining pudakan biasanya gitu. Itu canang rake nah yang di niki buat di capah harus ada niki taluh bu kita di bedur di yasan ke medaging kojong kurnan ada nih kojong kurnan misi kacang aja koma bu ada nih kojong kurnan artinya pasangan ya ciri daripada puruse perdana itu kacang aja koma kena dagingnya nih terus mendaging siap buka kak siap mempanggang kan ke yang capah nah biasanya mungkin dong sampun nak bumbu yang sederhana gitu yang cari pidannya lagi maturan cakak capah bisa meter tengah tegak nih
1: satu setengah meter
0: nah di saat odalan itu capah niki diusung oleh keramu sebuah ani istri suno jani ngiringang melinderin pura itu menandakan inilah rasa syukur kami persembahkan bahasa Indonesia yang disebut ngerti ya kepada beliau unik lah di samping itu
1: ikan diarak enggak pak?
0: Diarak dikeliling pura tiga kali.
1: Oh, purang-purang.
0: Tiga kali, terus ngaraknya tuh tiga kali juga, artinya kan kalau di pengeladan ke jam 8 malam sekali di berputar tiga kali itu udah kan jam 00 lagi
1: 12 malam.
0: Malam buin melindrang tuh.
1: Itu maknanya apa, Pak?
0: Maknanya itu adalah untuk rasa syukur menunjukkan bahwa inilah anugerah beliau. Itu Batara Seri sampun ngicinin anugerah berupa niki hasil-hasilnya niki sampun dia makin aturang ring Batara ngida ring puran ke jam 12 bukit deh jam 4 semangat di ngelungsur itu melindar malu buin. Nah, di saat melindar tuh diiringi di depan ke pelinggihnya Batara Seri di gogong Husan Kenten diikuti dengan sarana wow di belakangnya capah. Nah, ini mengiringannya itu Batara masih sanjan, masih sanjan istilahnya yang ring Bali masih sanjan utawi yang bahasa nuce keliling mengelilingi areal pura itu artinya sebuah ngider buane, ngider buane itu dengan itu diringi dengan gong, kemudian diringi dengan suara kantongan kukul, an istilahnya cara pengelatan kukul langkatan, beda dengan yang kukul bulus maka jangan melayu maka jangan yang ini kukul langkatan
1: pada kumpul ya Pak ya
0: enggak itu hanya mengiri suaranya tuh dung tang dung tang dung gitu
1: pertanda upacara nah,
0: pertanda upacara ya karena beda yang di sejeruning upacara pance gitu pance suara itu ke mesti ada suaran gong, suaran kul-kul, suaran apa ya gentide, ngewede, suara kidung, anki yang lima suaran ke nyangkepin jalannya upacaran ke, inge kadiasa punike uning anyang didang, sane panggihin didang, indik nyapa, mang do inge nike kantun taler memargin yang dari pengelatan tetap masih dijalankan kan. Kantun memargi tidak dirubah hanya bentuknya berubah mungkin di bidang meter tengah jadi wata tengah meter ada deh kan yang penting lengkap isinya ke ceng dah dikuangin ke ente. Nah itulah tradisi-tradisi Sanewetan ring Buleleng utawi ring Bali ini tradisinya apa ring hanya ring taler wenten ke tiang panggihin di YouTube pun ke tradisi nyapa pun ke banten nyapa ke bentuknya patuh kan di patuh mungkin isinya taler patah. Nah, kelah Nabi Hasan ini sani ke bawah sang pun ke nyapa utawi ngaturang Banten capah kan. Ring pun ke ring purnamo saje kedase. Karena irke inggih panen raya utawi kerde mase. Artinya kerde mase masanya kerde, masanya subur, yang jadi kan sedang musim panas ini, jadi musim paceklik ini, kan, itu pun di sasi ketiga musim paceklik, sasi kapat ampun mulai, kapat pun ke ampun ke dewa pun ke, nggih, ampun mulai mekiri dedun-dedun sabah. Kalau Ibn Ani yang di sasi kapat ada istilah belabur kapat. Kita dun pasti tenen man hujan asar yokan. Selanjutnya ngawitin sampun itu peringatan alam gitu, ring manusia, ring jadme, bahwa itu peringatan sampun ngawitin saje utawi hujan punika, masan hujan punika, patut ampun mendab-daban, dab-daban encen. Yen petani mulai jani setelah saje kapat ni mulai bu membajak sawah. Karena nepi karena sudah mulai ada turun hujan. Begitu kapat sampai ke dasar panen raya sampun ke puncak hujan ke kan sase kaulu dan kesange. Yang ke dasar bo mereda bersengadu hujan sebenarnya bo ke dasar ke pada saat-saatnya panen raya. Inge dedane dedes kang yang bedek-bedek doang malu ya.
1: Mungkin.
0: Ya ini apang-apang masih semetuh nih doang ini yang newek. Oke. Makin yang lagi ngerauhang. Ida ada nih semetuh. Sani pacang munggah ring interaktif. Kewata sedurungnya tak lali di yang ngewetan nang salam bering senior di yang ngenang oman ring dagang antal. Talar fan-fan dagang kantal mendekati Bu Eka, Ibu Adi, Nini Basi, Nini Basi, Nini Uban, Nini Intan, Sani Wenten Ring, Nabi Pejaten, talar Pak Made Getas, Saring Dianyar, mungkin malah jebos si Demungga, Ibu Janura, talar semeton-semeton talar Sani Wenten Ring, Bu Leleng lurus sana mapir karse jaki munggah lurus sang munggah inggih dedes menawi sampun wonten sami om swastiastu
2: om swastiastu
0: inggih ibu
2: adi yang Bu Eka
0: niki Bu Eka bebe do mare bu golang pun nyedayang munggah ya pun api
2: berjaringan
0: ini nggih makin berjaringan sarang RRI Denpasar sarang RRI Mataram
2: makin
0: ten apa
2: tapi
0: ya sana dados iki nyakan ya adik dados pisan mataken dados dalar doaning topik makin kena nyapah kan tradisi nyapah bugi-bugi di daerah Bu Eka wenten pun iki tradisi nyapah niku mereka.
2: Nyapah niku nanti nyapo.
0: Nyapah.
2: Nyapah niku nanti sekali singa raja
0: angin. Capah niku berbedup anten pajegan kan. Niku katur kalau purnamo kedase ring pura uluning subak pun ke yang kadi di desa tiangan di pura taman wenten pura beraban. Nah, ini kampun katuran majang ring ide batara seri doaning sampun kepaice anugerah hasil sani melimpah dari kala kerta masa
2: kene. Padi jeleh-jeleh
0: nggih, padi. Nggih, kampun. Oh, padi jeleh-jeleh usan kene hasilnya bagus dan kemaranan kene. Heeh.
2: Kenten sampun yang ri sekadirika nyapah, yang sekaradi iki
0: Benten mau wasta mau biu kukung. Oh, mau biu kukung. Asal kata uli biu do baik kang ya. Nge,
2: pas padi ni ke ampun terem pesu padi ni ke.
0: Oh ya.
2: Ampun mulai mau biu kukung.
0: Oh ya, kade di Buleleng sampun abuk mudan ini.
2: Anggih, niko sampun nak cuma kayaknya patah niki beliau
0: ya. Nggih, hanya nggih istilahnya.
2: Caranya nyebutnya niko berbeda.
0: Berbeda, kene nggih.
2: Niko memuaste daso kalau
0: patre. Desa kalau patre budaya tradisi sane
2: nering. Niko sampun patah niko patah tujuane artinya sama.
0: Nggih.
2: Cara nyebutnya berbeda.
0: Berbeda. Tujuannya juga patah. Nggih punika ngaturang persembahan rasa syukur majang rindu betara seri.
2: Nggih. Ide betara seri bahwa kita sudah diberikan
0: anugerah paice sana nggih melimpah kenten.
2: Iyan mangken kan menten pupuk menumas mangken nggih beli wayan nggih. Zaman kita dumun paling pupuk sain sampi.
0: Niku organik jan dumun. Lulu mangken kan kewah ngutang kenten mengelola sama yen dumun
2: pupuk sain sampi nggih beli wayan nggih siang nak nanu ni ora nyuwun keto
0: kok. Nah niku pupuk sain sampi makanya lingsir-lingsir maluan bu luar biasa setiap petani pasti ngubu sampi satu mana hasil untuk nambah hasil di ekonomi kedua nih ke ampul pupuknya nih ke
2: yang nampaden pundukkan nih ke
0: padang padang nih ke kan
2: nih ke dados masih pupuk nih ke alami pupuk nih
0: ke enggak ke alam yang dumun yang menceleban di cari dengan tubuh WK nah jantos jantos sepeten lulut bisa kelab
2: nggih nah niko sampun dumun sawah sepeten lutut dalam
0: nggih nggih niko tanlian karena niko pupunya subur tanahnya subur
2: nggih yang mangken matan oh,
0: matan wise itu jeung metenggah niko matan wise kade kadi rasa balapan melayap nih dan makin dicari ke.
2: Ingin saya aja ngemargi yang suadarmo.
0: Ingin cuma buka nge. Duru-duru tak ingin buka.
2: Nge, Bu Dadas sama teman kita nge.
0: Ingin duru-duru.
2: Nge, kang yang apal-apal nge. Niki gendengnya sebet nanging di kenoh.
0: Mimi di waradu sebet-sebetan makin.
2: Gendengnya sebet.
0: Nge, duru-duru buka.

0: singgih ratu-ratu, melet kadi panglungsur pinunat sitiang ratu, ledang-ledang palunggo ratu, ngampur ayang kewayan tenan sitiang.
1: Siwayan.
0: Tiang.
1: Aman tiang mau gending kedes tiang bareng mau surya.
0: Tapi balik suaranya nyaring.
1: Barangnya mau surya kenyir ben bulannya jalak tuh ya.
0: Nggih, niki kedes tiang ini kena bareng.
1: Tapi
0: kada tiang di studio bareng suwir-suwiri. Niki motres bareng suwir-suwir.
1: Walau pipitnya salah.

mah keduaning kewentenan tiang kelintang-lintang pun kiradu nenten medue haji nenten medue kawigunan tiang pun iki.

Mendasar ketunane punika raris bers gede kenah di tiang bergah pangkah di tiang sareng ngar sayang.

Beregah pangkar ada cijang, inggih cara-cara nyaratang buat Peter senam asih tersenek kade ide wah.

Ban keliwat rasa seneng di tiangnya, rasa demen, rasa asih sayang di tiang ring dewo. Mawinan jegtan nyikutang dewek, wiyak di tiang medewek pun kekirangan sami-sami, ya

0: Yenarai rekang, yenali hang sesaihan wiyakti cekadi, unduk nyani pun ibu jog bengil ilutung be, jog sarat nage wiyakti ngedotang tunyujuh ipun ibulan. Nah,
1: anak normal kali ya
0: ibu. Bisa aja ibu Eka pakan ini juga saja jaya ya, ibu Eka bu mesolmed ibu.
1: Inge
0: sukses malu ya. Inge. Sukses semua buat kang ya. Ada aja bagi akan. Inge
1: jero mangku sumantri taler sekelas.
0: Inge.
1: Sukses semua kalah kata titi yang pamit. Om Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inge ratu dudane ring ngukur ibu EKBB. Durus munggah. Om Swastiastu. Sire puniki cane sampun sedumua. Ah sedurung wenda muka puniki ring ebi esuk cuma ring pan yoyor puniki sampun menyima Raris Agus Eka Hendrawan. Ah niki ring dijiwa Agus Eka niki esuk cuma inge salamnya ring titiang wayan tam-tam. Inge, sire male, sandimente munggah, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Inge, Om Swastiastu mali, Pak Wayan.
0: Bayi, ini win bebe nih. Pekanung bebe nih, itu nih Bu Eka bebe, jadi kekanung bebe. Ngebantang banu. Inge, inge, dulu.
2: Gantakan dengan Bu Adi. Saya merajat memiliki perayaan.
0: Hingga dulu napi ya dulu.

inggih punika sanet keblegbagang wujur tios wanta daging asapun napi patute nyalane nane madan satya lagi

Tos ring ide Dewi Situ talar wentan sane liyan-liyana malih mekadenya Sang Satyawati inggih punika yakti taler wantah satya ring kakung.

mawinan tiang meledaring mamang, mangde nyari tayang nyatu wayang pidap-dap, satya laki pun ke inggih, mangde wenten raris wekasan, tiru tular di tiang.

jage pelajah kinti tiang, pauru kinti tiang, mawiwit makin kantun di tiang teruni, cane pan sampun jantan di tiang mengkiri jage menandos punike anak istri sadia dengan anak lana.

0: Pitekat maman pawawah mamane jake angin wiyakti ingih ngawawakin penguning titiang sajeroning titiang nyalanin benjangan satil lagi wih
1: Pak Waya
0: ingih Kak Nu ingih durus
1: ada Bu Adi sini wawu ampun bunga Bu Eka talare kelungkung Bu Janura dan Bang
0: Angih.
1: Roda kapun Afrika ter dan datang Bu
0: Girayu sami dadung buyar.
1: Sangat bukti terkait pada anak Rahayu. Ajeng Bawayan Rahayu
0: tadi. Rahayu alias Tungkar. Om Santi Santi Om. Nggih sedurung pun iki ring sementara di ring meniki inggih punika Bapak kenyung ngaring depo sampun munggah niki ring BRRG. Rares Pak Nyomanan tade mriki ngebel Pak Nyoman. Rares Pak Nyoman tade ring cemiran. Nang rejeki apun api mugi berdampingnya sampun sidekena punki ring jogor mani ring depo. Tare Pak Mang Dipa Dika ring depo. Ring jero kebayan taler mungkin rayu sami-sami miar sayang taler ring depe ring tajun wenten bape sandar bape gumitir cutat sami yang karamu santi sami ring tajun nini base bape geroda gengken ya di lambat munggah nih. Ini sementara dulu ngeranjing sire diungkur nih Pekak Nung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sire ini kita
2: Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Ini tiang.
2: Tiang ini nyoman dari negara.
0: Woi Pak Nyoman tiangnya dari negara ini Pak Man. Rahayu, ingge becek-becek astung kare.
2: Siro niki mbak penyiar siro.
0: Mbak Tris.
2: Oh mbak Tris.
0: Nge. Nah,
2: rajang seneng mbak Tris.
0: Biro anggot, anggot. Ada cara kene, cara kene skene, kene siapa deh kukur. Cara putaku, keruh, gitu jauh anggot-anggot.
2: Lihat yang ngaringin
0: dingin ya. Duduk-duduk, Pak Man.

0: Waduh, Sang Prabu Kresna. Wah.
1: Mereka batal kayu malupu.
0: Ide wantah Wiyakti marage batare sampunang jantos lagi.
1: Wis nu awat yati
0: meperagayan awataran Wisnu Idewa rikale tu manyerwadi nados jadmu ah. Dahating purusa maliha dahat mau tamu kewentenan idewani
1: satu yusat
0: iring sajroning daging-daging tatu raris medasa rantuk satiu yak tiring kedarman.
1: Riawa.

0: nenten wentan pikayunan sane medasar momo angkare wit sangkaning dumun.
1: Raja samapu kawati.
0: Indik sifat-sifat irajas, itamas, sami punika kalilih hariantuk satuam, nggih punika sifat satuam, wiyaktin jati-jati,
1: Nggih, sukmo pawayan nggih.
0: Nggih, Pak Nyaman, ring negara.
1: Iki begadra madreng nggih.
0: Duduh-duduh, Pak Man.
1: Pengajeng, majeng Pak Wayan nggih, gumugi satu rahayu rahayu.
0: Astung kare, lajeng wali.
1: Kaler Pak Jero mangku dumugi, gumugi kenak nggih.
0: Nggih.
1: Itu mangku Pak Putus Sweter kaler gumugi.
0: Ah, Pak Putus Sweter ing kali asem.
1: Kaler Pak Putu Wayang sebenarnya ragan.
0: Oh, dorong-dorong muga dorong.
1: Oh, dados suwe niku nanten kepirang dumugi kecaragan kena nih.
0: Nggih.
1: Pak Dewan Taru.
0: Nggih, Pak Dewan Taru ring pedawa nggih.
1: Pedawa nggih.
0: Nggih pedawa.
1: Miring jeung benten galak munggah. Ini galak wayang di jane.
0: Nggih, sukseme Pak Nyoman.
1: Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih ring peka olala ring ring pedawa dalar sampun sedumungga rajang miar sayang. Durus medan sire mang mali ring ngukur puniki. Astu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Mimi. Niki jog cedang adi nih.
2: Ingge rajang semeng Pak Wayan.
0: Ingge.
2: Rajang tugas dalar.
0: Ingge rajang semeng. Sapu siri ring tiang nih.
2: Tiang nanti sawitre saking jinang dalam nih kan ini Gayatri.
0: Boy, mbok Gayatri canggih jok singking ngetan wan bui bener cedang hati suaranya.
2: Angge, tiang jadi nyarengin Pak ya.
0: Dulu motor mani main lagi ke area ilalinin lagi.
2: Dan boleh galah, yang boleh galah dong pasti, yang boleh dumun-dumun kan sering ya kan?
0: Selagang gua sendiri ipad mana kayak main kayak red gitu.
2: Enggak ini lagi melajah nyamuk nyerendang jujuk yang Pak Yan
0: ah binidang yang nyangkol yang
2: enggak dia ngambil saradara saking pelambang api was tanangan ke
0: enggak api ini Prado Yuda.
2: Tantan. Nika. Nabi Wastan. Nge nyana capen di bukunya tiko lang.
0: Nge dudus.
2: Nge om. Mau ikan nama mas tu. Nama si

0: aku.
1: Woi, suto somo lah sini otot no. Ide sang jati-jati luih ing kaungan itu sampun lempar dari sajur ning daging ke sunyatan.

Kelintang mau tamu ide wuyak di irik-iring jagade dahating mawi sese.

0: ledang.
1: Dateng ledang galang pikayunan idane mawesane suci yakti ring jenyanan idane.

0: Ipi.
1: Nggih, punika wiyakti sane sampun rumaket ring kayun ide wiyakti ring daging kesunyatan. Nah.

0: Ring pamedali dane Wiyakti inggih nyusup ring pikayunide punike Budi Sangyang Budde ngalingganin bui jog ceken kadhe wis serak darane gaya tadi ya.
1: Ampura Pak Yan.
0: Ah.
1: Ampun iki saya kecape mare.
0: Oh, nah biasa. Taenen meserot mace sing masalah.
1: Ya tiang nyalam kedeknya.
0: Dudu dudus.
1: Nge tiang nyalam ajang reng sawitran tiang sematonan Santi Eke Priadewi pemekat Pak Motut Darmini.
0: Oh Darmini Padma.
1: Bu Diartini. Mbok Kasining.
0: Mbok Subaning.
1: Mbok Subaning. Sarang sami sampun nge.
0: Nge mugi rahayu.
1: Salat pemilap RCLJ Utalar sarang sami. Nge
0: sukseme. Sukseme. Nge
1: sukseme Pak
0: Yan. Nge. Nge sampun. Dan lari tiang nyalam tak lering Ibu Jero Wardini sarang Bapak Jero Resike ring Bile Dua ring Pak Wardi pe ring Tamlang Pak Swadi dalah ring Bile Bajang Mugi miar sayang ini sirim malih ring ngukur niki wendeng galah malah siki sidemugah Om Swastiastu. Om Swastiastu durung wenten sedaya munggah nggih tiyang nyalam lumun ring Pak Jayen ring Gede Somo ring Bungkulan ampun nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.

0: Den tu aning orang, aning ngadanin ni dewa, ngadanin dua, ngadanin beloga.
1: Jadi mana bukan nampak?
0: Yan mungwing geginane utawi pidab-dab uripe puniki anak cari buka nyampate.
1: Anak cari kebaluku.
0: Ring sajeruning ginane setade dolah karade den animadan kekotoran kekotoran lu.
1: Hilang lu aku kata.
0: Ya ada astun sebuah sida dengar asinane merupa lu. Nah buke sinane lakar liu.
1: Ya dia meri anu ju wala jaga.
0: Ya ada astun tobo nawang iyo na pengelah penawang-penawang kewale anak nuliyo masyane patut belajahin siri je iring dicangga di jungle tandur.
1: Oh tiang gunung
0: ah uli gunung
1: menepi bangli di situ ya masa.
0: Oh uli bangli siri kewa
1: uli beleng tiang tapi menepi siri di bangli.
0: Oh di dause niki. Bapak gerodak nih. Adilen katanya suara jok cenik ya. Wih. Wih bakat mana. Nah pindah ngutainnya. Wih lah katain dari sudakar duren ke munakon. Gitu terus.
1: Saya mau campun ya. Akan batu bulan ya.
0: Enggak, baik kampun.
1: Jangan murah yang bangun ini. Tak seorang kecil, sebagai perahu panung. Cuma kulingan ini. Mungkin nyaman tiang ini basi.
0: Iya, ini basi. Jero mangku gede dana. Ring racun.
1: Heran, ring tunjuk ini. Pak itu yang pengatan.
0: Iya.
1: Pak Manon, ini. Kemudian, kantin tiangnya Pak Garing.
0: Pak Garing, Pak Sandat. Gumitir.
1: Saya.
0: Inggi. Suk semua, suk semua. Bapak gerodak. Inggi ratu dedanen ki. Gak lay penyalakatin nih. Ah? Ah, inggi. Malaysia ki. Muka ki. Sida kocap Malaysia ki. Lurus Om Swastiastu. Inge, siriring di tiang. Ada silang ini. Om Swastiastu. Inge, wenten Malaysia ini munggah Malaysia ki. Om Swastiastu. Nggih mendawi dan wenten dan
2: nggih Om Swastiastu kayan.
0: Nggih Om Swastiastu Mimi ini iki jek mengaleng-alan.
2: Apa busan bu jasa ngusap beket kami?
0: Hah?
2: Asa ngusap beket tenan kayan
0: sa. Oh, entuk ilang suaramu.
2: Pusing.
0: Oke, okay. Nih ibu putu ne ane.
2: Cari mekar tiang.
0: Oh, ibu jero.
2: Nggih.
0: Bi ibid yang mereka melali. Oh, nah kadung asin utuh ja isinggih. Oh, Pak Madenya nadan itu Pak Made. Ah, Madenya kadan gopler.
2: Boten kui dogler.
0: I dogler nya dan.
2: Oh, kencan. Ya nyarenya saya.
0: Nggih, dulu-dulu. Jero.
2: Iya nucap tri kaya sudah.
0: Inggih, bawosang sane mangkin wiyakti. Sane ke bawosang tri kaya parisude.

Seaneka pernyatamu punika inggih tiaga utawi tangan ring sajroning pikayunane sane dahat suci.

0: Mina kaden nyani sani tadi ke sani patut wiyak di sungkemin.
1: Laksananing sileyo keti.
0: Iring sajeruning pari solah pun ke laksanane mangde tan mari. Catate melaksana rahayu mendasar rantuk darmo.
1: Sing tining ka wawe bacinge.
0: Asing-asing uyak disane ke pari solahang pun ke mangde cide ngawesana yang ngawenang pun ke kabecikan. Nah dong ngawenang tu lega ledang asing-asing tu anake ngantenang.
1: Acan me amat aca paleng.
0: Nenten pisan nyolahang pari dab-dabe pun kecane kaon.
1: Acan dusa matingka curi.
0: Kadi asa pun ke daler nenten pisan uyak di ngelah pun ke pari ambek melaksana pun ke sane mamaling mine kaden nyane.

0: Inggih ngaku-ngaku jumbo ring pedewekan rari subuh dua sake wale melaksana punika sanetan mari corak ah pisuk semua wujero tiang
1: kayan seger
0: oh seger
1: oh mentu gede bayu
0: tinggal oh wije jog dini dede dini ditu lengsut tange. Oh di Gusti Ajinya dan itu ane di dao dangin pura dalam tuh kemo mansinggar.
1: Oke, ngelang-lang buangnya ceritanya.
0: Oh nak adengan wase. Oh.
1: Aduh, apa segera.
0: Tinggi, suk semua ring ni jero. Oh ini kita orang mbok tres ini nih di studio gitu. Suk semua Mijero niki galahi sampun kelas pun niki. Ini ratu dedani para pamiarse, para pangunang ring acara, sudang lepet cukut undes, rauhi riki dumun iring titiang ring acara, siaran SLJU berjaringan. Menawi wenten atau ratu titiang, sani lepit lepas antuk tiang-tiang nunas kengeren sinapura. Ngi jagi landur yang tiang benjang, siaran ragane kadi galah sansapun ke pastike. Ngi maka pemutar tiang adorang para musanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhost.id, menurut WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Dan WHO juga menyatakan, pendengar, bahwa tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin tersebut dan menilai vaksin HPV memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker, sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, berbicara tentang sanksi. Sanksi adalah tindakan, hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang atau pihak karena melanggar aturan, norma ataupun kesepakatan. Sederhananya, sanksi adalah akibat dari pelanggaran. Nah, ternyata banyak sekali jenis-jenis sanksi. Ada sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi moral, sanksi administrasi. Jadi untuk tujuan sanksi itu sendiri adalah memberikan efek jera, menegakkan aturan, menjaga ketertiban, mendidik agar tidak mengulangi kesalahan.
3: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu hanya karena takut mendapatkan hukuman, pendengar? Nah, misalnya ya, yang sederhana memakai helm karena takut ditilang, atau mungkin datang tepat waktu karena takut mendapat teguran, atau barangkali mematuhi aturan karena takut terkena denda. Nah, tidak ada yang salah dengan memulai dari rasa takut terhadap sebuah konsekuensi ya, namun akan lebih baik jika kebiasaan itu berkembang menjadi sebuah kesadaran. Sebab pendengar, menaati sebuah aturan bukan hanya tentang menghindari sanksi saja ya, namun ada nilai yang jauh lebih penting, yaitu menghargai hak dan juga kenyamanan orang lain. Jadi ketika kita tertib di jalan, bukan hanya karena takut ditilang, kita juga sedang menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Begitu juga ketika kita membuang sampah pada tempatnya, bukan hanya karena takut ditegur ya, namun kita sedang ikut untuk menjaga lingkungan. Nah, jadi pendengar, pada akhirnya aturan akan lebih mudah untuk dijalankan ketika kesadaran tumbuh dari dalam diri. Jadi bukan sekedar takut terhadap sanksi, tetapi juga sadar aturan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Februari identik dengan bulan penuh cinta karena adanya Hari Valentine. Di bulan ini, banyak orang berlomba-lomba membelikan kado untuk pasangannya. Baik itu coklat, bunga, atau untaian kata-kata romantis dalam selembar surat cinta. Tapi, pernahkah Anda kepikiran untuk memberikan kado buku untuk orang-orang tersayang? Jangan salah, buku yang benar-benar bagus tidak sekedar memberikan untaian kalimat romantis, tapi bisa jadi pembelajaran untuk hubungan dengan pasangan ke depan. Karena membeli buku sejatinya adalah membeli pengalaman penulis di dalamnya. Nah, penasaran novel romantis apa yang bisa jadi rekomendasi bacaan untuk Valentine kali ini? Salah satunya adalah P.S. I Love You. P.S. I Love You merupakan novel pertama karya Cecilia Ahern, seorang penulis berkebangsaan Irlandia, pada tahun 2004 dan menjadi novel sukses yang menduduki peringkat pertama di Irlandia dan beberapa negara lainnya. Kisahnya sendiri bercerita tentang Holly Kennedy yang menjalani hari-harinya selepas ditinggal mati oleh suaminya, Gary. Holly begitu mencintai Gary dan merasa sangat kehilangan dan berpikir bahwa kehidupannya juga ikut berakhir bersama kepergian Gary. Ia merasa tak mampu menjalani kegiatannya sehari-hari seperti biasa. Holly hancur, namun untungnya Holly tidak sendiri. Ia masih memiliki keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya. Terlebih lagi, ternyata Gary telah meninggalkan Holly surat-surat untuk dibukanya setiap bulan selama setahun setelah kepergiannya. Bagi Holly, surat-surat ini terasa seperti kehadiran Gary di sampingnya yang membantunya untuk bangkit kembali. Membaca P.S. I Love You terasa menyenangkan dengan alurnya yang ringan dan mudah diikuti. Buku ini diterbitkan tahun 2013 oleh Gramedia dengan 632 halaman. Yang menjadi nilai positif dari novel ini adalah akhirnya yang di luar dugaan. Selain itu juga, karakter-karakter yang dibangun Cecilia kebanyakan sangat menyenangkan, termasuk kedua sahabat Holly, Sharon and Dennis. Hubungan ketiga karakter ini semacam membangkitkan kenangan bagi siapapun yang membacanya. Karena dua sahabat ini memiliki kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika mereka bertiga sedang berkumpul, bersenang-senang, dapat merasakan sensasinya. Selain itu, membaca P.S. I Love You memberi pemikiran-pemikiran baru. Melihat Holly yang begitu merana tanpa Gary membuat kita tersadar bahwa waktu-waktu yang tersisa bersama pasangan adalah hal yang berharga, melebihi apapun. Selain itu, konflik di antara Holly, Sharon, dan Dennis menyadarkan kita bahwa kita harus bisa merasa peka dengan keadaan orang lain, dan kita juga harus bisa mencoba memandang hal dari sudut pandang orang lain. Niscaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Novel ini cocok bagi pembaca yang menginginkan bacaan ringan dan lucu, namun penuh kesan.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk itu. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling ya ide betare.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat. Kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peter Bok menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Dronto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis panjang negara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denny Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denny menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-Sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Kenapa Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih Ge, akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya, harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya Sal, ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul, bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.

Warga resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun radio di ini. Sani makin miring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Duh, ingo hati-hati ini mau belanja di peken beli. Onyangan mau. Pipi senggal gatinin telah beli. Mani, lebihin jut yang ngemangpis nah beli.
1: Ani penting-penting dogen beli lo. Deborong onyangan. Ento sube mekade inflasi. Barang kenyat. Otomatis penghargaannya menek sube. Cek masyarakat berperan masih menekan inflasi lo. Dengan cara belanja bijak.
0: Oh gitu beli oh. Men, cara jani rainane numpuk ke kini. Keng-kenang tiang sing belanja liu beli. Beli buah, biu, jaje, beceleng, besiap, kacang, komak, sahur. Duh, pengeng sirah tiangnya naung beli.
1: Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo. Lamun beli buah, kangguang pilih buah lokal, pangiritan bede. Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo.
0: Oh, nah beli, tiang jani sube ngerti. Nih sawiri sube tengai, kone beli lakar sangkep di sanggah. Minum malu beli. Nih minumannya.
1: Adia anget nih lo, kopinya telah.
0: Pokoknya iraga nih ngatur beli, sing ada kopi, kanggo wang iya anget.
1: Mimi, ejek car kulo anja ikot nih, anja imalikin nih.

0: Republik Indonesia Singa Raja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar. Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah, termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 16 September 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. PMK Buleleng sementara menyiasatinya dengan redistribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi.
2: Di mana-mana terjadi defisit dari guru-guru yang ada.
3: Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan persoalan kekurangan guru menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPSDM Buleleng.
2: Kalau masalah guru memang krusial sekali ya, di mana-mana terjadi defisit dari guru-guru yang ada. Sehingga yang satu ini defisit atau kekurangan guru di guru agama ini kita bisa change juga. Jadi ini yang kita siasati nanti sambil menunggu formasi, pengusulan formasi dari BKPSDM untuk guru agama.
3: Sujidre menjelaskan guru dari sekolah terdekat dapat ditugaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah yang mengalami kekurangan guru. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara hingga formasi guru agama yang dibutuhkan dapat diusulkan. Menurut Sujidre, PMK Buleleng tidak dapat mengatasi kekurangan guru melalui perekrutan tenaga kontrak. Kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi memperbolehkan penerimaan tenaga kontrak.
2: Karena kita tidak boleh sekarang menerima tenaga kontrak. Harus disesuaikan dengan paling tidak PTDAK. Jadi ini yang kita siasati nanti mungkin di sekolah yang terdekat, kemudian bisa guru itu bisa apa? Itu yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Pokoknya yang namanya kontrak-kontrak sekarang udah nggak boleh lagi.
3: Sementara itu, Kepala Distrikpora Buleleng Inde Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah. Guru yang jam mengajarnya belum terpenuhi nantinya dapat ditugaskan mengajar di sekolah lain yang masih mengalami kekurangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, perjalanan ibadah lintas provinsi menggunakan kendaraan listrik menuju Singaraja kini semakin mudah dengan dukungan SPKLU PLN yang tersedia di sejumlah titik strategis dan memudahkan pengguna EV untuk mengisi daya selama perjalanan.
4: Perjalanan ibadah menggunakan kendaraan listrik, electric vehicle, EV, menuju Bali kini semakin mudah berkat tersedianya stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU, di sejumlah jalur strategis. Infrastruktur yang terus diperluas PLN memberi kepastian bagi pengguna EV untuk menempuh perjalanan lintas provinsi tanpa khawatir kehabisan daya. Salah satu pengalaman itu datang dari Fajar Prasadono, pengguna kendaraan listrik asal Purwokerto, Jawa Tengah. Ia menempuh perjalanan darat hingga menyeberang ke Pulau Bali untuk menuju Banyuning, Singaraja dalam rangka memenuhi kebutuhan ibadah. Perjalanan ratusan kilometer yang dilaluinya menjadi bukti bahwa mobilitas menggunakan kendaraan listrik semakin memungkinkan dilakukan. Menurutnya, keberadaan SPKLU di sepanjang rute membuat perjalanan terasa lebih terencana sekaligus nyaman. Fajar mengaku telah menggunakan kendaraan listrik selama lebih dari 1 tahun. Selama itu pula, ia merasakan perkembangan infrastruktur pengisian daya yang semakin memudahkan perjalanan jarak jauh, termasuk saat melintas menuju Bali. Bagi pengguna EV, perjalanan jauh kini tidak hanya bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Kemudahan menemukan titik pengisian, akses pembayaran digital, hingga fasilitas saat menunggu pengisian menjadi bagian penting yang menentukan kenyamanan perjalanan. Manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara, RMD Mas Adi Prabowo, mengatakan PLN terus memastikan seluruh SPKLU di wilayah Singaraja beroperasi andal. Langkah itu dilakukan untuk mendukung pelanggan yang melakukan perjalanan menuju maupun melintasi kawasan Bali Utara. PLN menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur yang mudah diakses dan pelayanan yang terus ditingkatkan. Kehadiran SPKLU di Singaraja diharapkan menjadi penopang mobilitas masyarakat, baik pengguna EV dari luar Bali maupun warga Bali yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Luputu Sukaresminingsi melaporkan.
1: Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Buleleng menyiapkan kajian teknis dan survei lapangan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang Serikan di Sambangan, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah.
5: Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah, kami melaksanakan bersama mitra kami.
6: Memang setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat
7: sekolah. Kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan keluar sekolah di kawasan Jalan Serikan di Babakan Sambangan Buleleng mendapat perhatian dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dan Dinas Perhubungan. Persoalan tersebut disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI yang mengeluhkan kepadatan kendaraan di kawasan tersebut serta mengusulkan adanya pengawasan dan rekayasa lalu lintas pada jam-jam sibuk. PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Ibtu Nyoman Supriawan mengatakan kepadatan terjadi sering meningkatnya volume kendaraan terutama saat pelajar dan masyarakat beraktivitas pada pagi hari.
5: Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah, kami melaksanakan bersama mitra kami, Dinas Perhubungan maupun dari mitra patroli keamanan sekolah untuk bisa memperlancar arus lalu lintas di sepanjang depan sekolah maupun di persimpangan, contohnya di Jalan Serikandi. Jadi untuk krodit karena macet, memang pertumbuhan kendaraan semakin banyak. Diantisipasi memang para pelajar menggunakan kendaraan bermotor menuju ke tempat-tempat sekolah karena akses jalan yang sangat kecil, maka rawan terjadi krodit atau macet di persimpangan.
7: Ia menambahkan petugas juga melakukan rekayasa pengaturan lalu lintas di sejumlah titik untuk mengurangi kemacetan. Masyarakat diimbau mengatur waktu perjalanan menggunakan alternatif berjalan kaki jika jarak memungkinkan serta mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Co Aditya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satlantas untuk menempatkan personil di simpang yang rawan kemacetan.
6: Memang setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat sekolah dan juga untuk berangkat kerja, sehingga memang tumpukan volume kendaraan cukup meningkat di jam-jam tersebut. Nah, kemudian kami sudah melaksanakan koordinasi dan juga pemetaan terkait dengan penempatan personil di simpang-simpang yang memang rawan terjadinya kemacetan, yaitu di simpang Rider.
7: Dinas Perhubungan juga mengkaji peningkatan pengaturan lampu lalu lintas atau kontroler di kawasan Simpang Serikandi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau berdasarkan volume kendaraan pada pagi, siang maupun sore hari. Co Aditya menyebut peningkatan kontroler di kawasan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027. Selain itu, pihaknya mendorong sekolah dan orang tua untuk turut mengatur waktu keberangkatan guna membantu mengurangi kepadatan kendaraan. Masyarakat juga diingatkan untuk melengkapi dokumen kendaraan, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Polres Buleleng terus menggencarkan pemberantasan narkoba dengan mengungkap sejumlah kasus, sekaligus membongkar jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat atas.
3: Seluruh pelaku yang terlibat, baik dalam tingkatan level keterlibatannya juga akan kita ekspos.
4: Polres Buleleng terus memperkuat pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan mengungkap sejumlah kasus sekaligus menelusuri jaringan yang terlibat di dalamnya. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di tingkat pengedar, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar keterlibatan jaringan yang berada di atasnya. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan, pengungkapan kasus narkoba menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga masyarakat Buleleng dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Setiap pengungkapan akan terus dikembangkan untuk mengetahui peran masing-masing pelaku serta mata rantai peredaran narkoba.
3: Kami dari Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk menumpas segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang ada sebagai komitmen kita untuk bersama-sama menjaga masyarakat Buleleng agar terhindar dari narkoba.
4: Kapolres AKBP Rusi Gusman menegaskan penindakan akan terus dilakukan terhadap seluruh pelaku yang terlibat dengan tingkatan peran yang berbeda. Keterbukaan mengenai hasil pengungkapan juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui bagaimana jaringan narkoba bekerja, mulai dari pengedar hingga pihak yang berada di atasnya. Upaya tersebut sekaligus membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk instansi yang tergabung dalam sistem penegakan hukum. Kesamaan pola penindakan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mencegah masyarakat yang baru berniat mencoba narkoba agar mengurungkan niatnya. Polres Buleleng berharap rangkaian pengungkapan dan penindakan yang dilakukan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Buleleng sebagai wilayah dengan peredaran narkoba yang semakin minimal, bahkan terbebas dari peredaran narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Babin Kamtibmas Kelurahan Banjar Jawa Polsek Kota Singaraja mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi dalam menangani persoalan warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Ini mengacu dengan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Babin Kamtibmas. Jadi tugas-tugas pokok kami antara lain ada
6: keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dijaga melalui pendekatan preventif dan kemitraan dengan masyarakat. Babin Kamtibmas Kelurahan Banjar Jawa Aibtu Dewa Putu Eka Aryawan mengatakan wilayah tugasnya hingga kini masih dalam kondisi kondusif. Selain melakukan sambang dan deteksi dini kerawanan, Babin Kamtibmas juga menangani berbagai persoalan warga melalui pendekatan problem solving atau pemecahan masalah.
5: Ini mengacu dengan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Babin Kamtibmas. Jadi tugas-tugas pokok kami antara lain ada kunjungan atau sambang ke warga masyarakat yang biasanya kami secara door-to-door system atau DDS istilahnya. Kemudian ada deteksi dini, jadi pemetaan kerawanan Kamtibmas yang ada di wilayah kami. Kemudian ada problem solving yang paling penting adalah pemecahan masalah. Jadi yang dihadapi masyarakat, warga masyarakat di wilayah kami yang bisa kami istilahnya mediasi, pertemukan, jadi tanpa melalui jalur hukum, itu kami laksanakan dengan problem solving. Kemudian pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat yang perlu diatensi kegiatan adat.
6: Ia menjelaskan persoalan yang kerap dilaporkan warga cukup beragam, mulai dari konflik antar warga, batas rumah, gangguan hewan peliharaan, hingga persoalan rumah tangga. Untuk konflik yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pihaknya mengutamakan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih di tempat netral seperti kantor kelurahan. Proses tersebut dilakukan bersama lurah, babinsa, dan unsur masyarakat untuk mencari titik temu.
5: Baik, jadi berkaitan dengan tindak lanjut penanganan utama konflik antar warga masyarakat yang tidak berkembang berkembang atau tidak berlanjut ke tindak pidana, itu kami kedepankan tadi upaya problem solving, pemecahan masalah. Tentunya ketika kami mendapat informasi atau laporan biasanya dari para RT, kepala lingkungan, kami arahkan untuk menjajaki awal dulu. Menjajaki awal, mungkin salah satu pihak, kami cari apa, kami identifikasi apa sih permasalahannya yang terjadi, kemudian potensi kerawanan seperti apa. Kemudian kami upayakan untuk menarik permasalahan ini, kami selesaikan di kantor kelurahan biasanya.
6: Selain penanganan konflik, Babin Kamtibmas Banjarjawa membangun kedekatan dengan masyarakat melalui program Polisi Go to School dan komunitas Sahabat Babin. Komunitas tersebut melibatkan unsur linmas, tokoh masyarakat, serta anak-anak muda untuk membantu menjaga keamanan dan menyampaikan informasi terkait situasi di lingkungan. Aibtu Dewa Putu Eka Aryawan juga mengedukasi masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap penipuan digital, termasuk tidak sembarangan membagikan data pribadi, kode OTP maupun mengunduh aplikasi dari pesan yang tidak dikenal. Melalui pendekatan persuasif dan kolaborasi dengan masyarakat, upaya menjaga keamanan di wilayah Banjarjawa diharapkan dapat terus dilakukan secara bersama-sama. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Jelang Porpro Bali 2027, KONI Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027.
7: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
8: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, KONI Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
7: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
8: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, KONI Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
7: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
8: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, KONI Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti pemanduan bakat panjat tebing sebagai persiapan menghadapi Praporprov Buleleng 2026.
9: Untuk kemajuan olahraga Buleleng, sehingga pada akhirnya Buleleng tetap menjadi barometer olahraga.
4: Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta Praporprov Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026 mendatang. Selain siswa, kegiatan yang digelar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pemkab Buleleng ini juga melibatkan 30 guru PJOK se-Kabupaten Buleleng. Sosialisasi diberikan untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus mendorong sekolah membuka ruang pembinaan dan ekstrakurikuler bagi siswa yang memiliki minat di cabang olahraga tersebut. Sekretaris FPTI Buleleng KD Asadi Putra SPD mengatakan pemanduan bakat dilakukan untuk memetakan potensi siswa sekaligus menyiapkan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Menurutnya dukungan sekolah sangat diperlukan agar siswa yang memiliki minat dan bakat mendapatkan ruang untuk berkembang.
10: Kegiatan pemanduan bakat ini kita pandu mereka peserta dari siswa per masing-masing sekolah untuk dipandu bakat sehingga nantinya kita memiliki penilaian tersendiri apakah siswa tersebut memiliki minat dan bakat yang nantinya akan mereka bertempur di kegiatan Praporprov dan berbarengan dengan kegiatan Buleleng Climbing Competition Cup di tanggal 19 sampai dengan 20 September 2026.
4: FPTI Buleleng juga mendorong guru PJOK aktif mengenalkan panjat tebing kepada siswa. Hal ini didukung dengan tersedianya sejumlah wahana panjat tebing di sektor timur, tengah, dan barat Buleleng yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan. Ketua Harian FPTI Buleleng Dr. Randa Siputu Panca Adi, MPD menilai PJOK memiliki peran penting dalam mengembangkan olahraga di lingkungan sekolah. Keterlibatan guru diharapkan tidak hanya berdampak pada panjat tebing, tetapi juga berbagai cabang olahraga lainnya.
9: Untuk guru PJOK paling tidak ya kita berharap bagaimana bisa berperan aktif untuk memajukan olahraga. Tidak hanya panjat tebing saja, semua cabang olahraga yang ada bisa ikut berkontribusi aktif untuk kemajuan olahraga Buleleng. Sehingga pada akhirnya Buleleng tetap menjadi barometer olahraga di Bali.
4: Secara keseluruhan, rangkaian sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 dari tingkat SD hingga SMA diikuti 413 siswa. Khusus kegiatan yang berlangsung saat ini, pemanduan bakat difokuskan pada 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan sebagai bagian dari persiapan menuju Praporprov Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Diana Hikmah. Halo, selamat siang Mbak Diana, silakan laporan Anda.
11: Baik, selamat siang pendengar RRI. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum diprediksi cerah berawan dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara. Kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Udara diprediksi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat agar tetap mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan juga tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter ataupun lebih di sepanjang perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG dan kita kembali ke studio. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja dan selamat siang pendengar ya, mendengarkan kembali hadir menjumpai ruang dengar Anda. Untuk hari ini Rabu 16 September 2026 ya. Ada yang ingin bergabung bersama kami ya, silakan mendengarkan, akan hadir hingga pukul 3 sore nanti. Silakan yang mau ikutan dan juga mau dengerin lagu dangdut favorit Anda ya, mau kirim salam juga boleh siang hari ini. Silakan 24644 atau di WhatsApp kami ya, 08113999790. Selamat siang juga tersapa yang sudah bergabung ya siang hari ini di live TikTok kita di RRI underscore Singaraja juga ya. Selamat siang semuanya, silakan tiga orang penelpon pertama ya. Terus langsung aja mau sapa dulu, ada siapakah di ujung telepon. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan bersama Tris.
0: Iya, bersama Mbak Mini. Halo.
1: Halo, sehat ya
0: Tris? Sehat dong. Mbak Mini gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik juga, sama dengan Tri. Tetap semangat, happy dong. Selalu mendengarkan dangdut.
0: Ya. Udah pulang ya Mbak Mini ya?
1: Barusan ya, habis mandi, langsung on, nggak bisa masuk.
0: Mantap. Ya. Oke, Mbak Mini mau dengerin lagu apa nih?
1: Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun, iya. Kalau jatuh inget bangun ya.
1: Jatuh ya, nggak luka bangun jadinya.
0: Bangun, pokoknya bangun kalau jatuh ya kan.
1: Ya, jatuh luka sampai sekarang masih sakit.
0: Aduh, di mana jatuh?
1: Itu waktu jalan santainya akan berangkat ke Singaraja tersanjung gitu.
0: Ku tersanjung.
1: Ya, tersandung makanya. Ya, ya jatuh bangun ada ya.
0: Ya sudah, cepat sembuh ya Mbak Mini ya.
1: Ya masih sih sedikit itu. Salam-salam dulu ya. Yang dari seberang ada Mas Banu, Masjid Anwar, Wangle, Krispati. Yang jauh-jauh ini ada Ramadan, ada Widi Made. Sekarang di sini ada Bu Kartika, apalagi Bu Resmi, Cik Eli, Bu Desa, Bu Janura, Bu Ari BT, Ari Semeru. Ya pokoknya ke semuanya aja ada dulu ya. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Mbak Mini ya. Halo berikutnya. Oh baik, terputus, mungkin bisa dicoba kembali. Silakan yang ingin bergabung sama kami ya. Halo selamat siang Dangdutan. Halo. Halo.
2: Selamat Dangdutan, selamat siang kembali Mbak Tris. Gimana kabarnya Mbak Tris?
0: Kabar baik. Dengan Pak Ijo kah?
2: Iya betul.
0: Oke, Pak Ijo sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Mbak.
0: Sehat.
2: Tanya deh.
0: Mas Tengkar. Iya, Pak Ijo mau dengerin lagu apa dulu nih?
2: Lagunya kalau ada mau request Nunggu Giliran dari Isti Sunjaya Mbak Tri.
0: Menunggu giliran ya, mau kemana?
2: Nunggu giliran mau nyebrang.
0: Mau nyebrang. Sebentar ya Mas, Pak Ijo, ntar dulu salam dulu mungkin Pak Ijo.
2: Ya salamnya singkat aja dah semuanya, salam kompak persahabatan.
0: Nggak ada nih menunggu giliran, adanya menunggu pernyataan sama surat aja.
2: Ya kalau nggak ada ya yang ada aja yang ngikut aja udah Mbak Tris.
0: Menunggu surat aja ya. Oke siap-siap. Terima kasih Pak Paijo.
2: Terima kasih.
0: Oke sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Nanti Tris sudah pilih nih, Mirnawati Menunggu Suratmu ya. Ingat zaman dulu ya, belum ada handphone ya kan, pasti pada nungguin balasan surat ya dari seseorang gitu kan. Kalau sekarang zamannya udah gampang banget ya, nggak perlu ke kantor pos lagi, beli amplop, beli perangko ya kan. Tinggal ketik nomornya, udah ketik pesannya, kirim, yang penting ada kuota ya kan. Baik, satu lagi ya penelpon berikutnya. Halo selamat siang Medangdutan.
3: Halo selamat siang, Bang Nutan.
0: Halo Ibu Bunga, Kengken kabare?
3: Kabarnya panas, Ma.
0: Panas kenapa? Panas.
3: Panas mataharinya.
0: Oh, mataharinya. Kirain Bu Bunganya yang lagi sakit.
3: Enggak, baru sehat.
0: Baru sehat, iya, sehat terus. Nih Ibu Bunga.
3: Batuk-batuk. Iya. Dingin-dingin meriang gitu.
0: Aku meriang.
3: Ada lagunya meriang.
0: Ada merindukan kasih sayang.
3: Oh ya itu dah.
0: Iya iya. Ada Ibu, silakan buat siapa oh, ya. Ibu lagunya.
3: Ada apa Banu ya? Ada

0: Pekaolalaya ada Pekaolala sama Madahataria, Bukatika, terus ada Wadaeng, Ibu Janura, Ibu Ketut, lagi ada di Kenaro ya, Pak Inggris, Pak Widi Madi ya, ya semuanya udah. Teman Mbak sama tugas. Ibu si Elia sama Mbak Arya 1-2. Tadi ada Bu Mini, Bu Mbak sama tugas, makasih.
1: Sama-sama Ibu Bunga. Ditunggu lagunya ya. Karena sudah ada 3 penelpon, jadi sekarang kita akan ke lagu dulu pendengar ya. Sesi berikutnya akan disapa lagi untuk 3 orang penelpon berikutnya. Jadi siap-siap ya setelah lagu berikut ini.

0: Goyang, goyang, goyang dangdut. Semakin asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi narasi menyebutkan bahwa anjuran vaksin human papilloma virus atau HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi

0: perempuan. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhouse.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Nah, alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan baik pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
0: Baik pendengar ya, Mendangdutan hadir lagi. Ini kita sudah berada atau masuk ke sesi yang kedua ya. Kembali tiga orang penelpon, Tris mau sapa lagi. Silakan 24644 atau di WhatsApp kita ya 08113999790. Baik, langsung saja terus sapa lagi begitu ya. Penelpon yang pertama dulu. Halo, selamat siang, Mendangdutan.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Teris. Ini dengan Mbak siapa?
3: Oh, Mbak Maya.
0: Mbak Maya, Lombok ya?
3: Iya, gimana kabar?
0: Sehat, astungkar. Mbak Maya gimana kabarnya?
3: Lagu dulu ya?
0: Iya, boleh Mbak Maya.
3: Ada lagunya BP Suara Hati.
0: Suara Hati, Mbak ya. Cari dulu ya. Salamnya ya. Buat siapa Mbak?
3: Salam dulu buat keluarga di sini. Salam hormat, salam sayang aja. Buat Bu Bunga tadi, terima kasih callingannya ya. Ada Alvin juga, ada Kinanti, ada Pak Paijo, ada Pak Banu, ada Bu Janura, ada siapa ya, saya lupa. Salam kenal dah buat yang belum saya kenal ya.
0: Iya, baik.
3: Dan tetap sehat aja, kan sudah kenal. Salam kompak, persahabatan aja. Ada lagunya?
0: Sudah, siap Mbak Maya.
3: Buat Mbak Tris, semuanya tempat terkecuali dan tetap sehat aja. Kita tunggu lagunya ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Maya di Lombok ya, sudah hadir. Oke, lanjut ya. Terus apa lagi? Halo, selamat siang ya dari Jenang Dalam ini. Ini Gayatri, selamat siang.
4: Iya, selamat siang Mbak.
0: Iya, ini Gayatri mau request lagu apa ini?
4: Ya, selamat siang Mendangdutan belum nih. Mau request lagu Goyang Goyang Dumang ya?
0: Goyang Dumang, Cita-cita tak? Betul ya Pak Bu ya?
4: Iya, iya.
0: Tapi udah nyanyi tadi, mohon maaf, udah nyanyi tadi si Cita-cita tak tadi. Sudah.
4: Mandarin boleh ya?
0: Lagu Mandarin. Lagu dangdut nih.
4: Ya kalau tidak ada, sekarang mau minta lagunya siapa ya? Aku sayang padamu ya.
0: Oke.
4: Mani Rama.
0: Romai Rama.
4: Iya. Ya.
0: Cory Cornelianya aja ada di sini nih. Nih. Halo. Oh. Nih.
4: Ya. Halo ya, memandangmu ada.
0: Oke, memandangmu siap ada. Buat siapa ya salamnya? Silakan.
4: Iya, saya salam sama itu Mbak Eni. Mbak Eninya juga Mbak Tri, semua kru RRI ya. Kayatrinya belum punya teman ini.
0: Oh, iya. Biasanya ikut SLJU ya tadi ya nih ya.
4: Iya, iya.
0: Iya, oke.
4: Mbak Tri, terima kasih ya Mbak Tri, selamat tinggal.
0: Sama-sama, terima kasih. Terima kasih dari Penglaten ya. Barusan ada Ibu Gayatri ya. Dari Penglaten juga ada nih Pak Pipit hadir. Udah ya katanya udah hadir. Salamnya buat Pak Putu Wayang, Pak Gerodak, Pak Armada, Bu Kartika cantik. Terus ada Wak Daeng. Makasih buat Tri atas waktunya, sehat selalu. Ya, oke. Sekarang terus apa lagi? Satu ya. Masih tersisa satu kesempatan lagi. Halo, selamat siang, Mendangdutan.
5: Halo, selamat siang, Mendangdutan, Mbak Tri.
0: Aduh, Kak, baik. Ini dia yang disalami nih, udah datang.
5: Iya, sama Pak Pipit ya.
0: Selalu. Iya, Pak Karti. Iya, Pak Pipit. Bu Karti, sehat ya.
5: Astungkare sehat, Mbak Tri gimana?
0: Sehat, Astungkare.
5: Jarang ya ketemu ya.
0: Iya, nggak bisa masuk. Syukur ya, sekarang udah masuk.
5: Nggak bagus di sini, Mbak.
0: Gimana di sana cuaca, Ibu?
5: Cuaca hari ini cerah.
0: Cerah.
5: Hanya tuh, ya panas gitu. Panas banget.
0: Sama, Singaraja juga panas sekarang.
5: Panas ya.
0: Cetar ya.
5: Mau request lagu?
0: Boleh.
5: Request lagunya, lagunya siapa ya? Fetty Vera yang repot aja.
0: Repot?
5: Ya.
0: Fetty Vera repot. Aduh, kok nggak ada ya?
5: Salam dulu ya.
0: Bu Kartika, maaf lagunya nggak ketemu, Bu.
5: Siapa tuh? Mbak apa Ibu yang barusan masuk? Mbak?
0: Yang barusan, Gayatri. Halo.
5: Dari mana?
0: Dari Jeneng Dalem. Tadi Mbak Maya.
5: Oh, Mbak Maya, salam kenal ya. Mbak Maya dari Lomboknya. Salamnya juga ini Gayatri yang tadi juga.
0: Iya, betul.
5: Iya, salam kenal juga. Ada si Eli juga ya. Gimana kabarnya? Ada Bu Mini, ada Bu Yeni, ada Bu Kartini, ada Bu Ari PT ya, ada Ibu Bunga juga, Bu Jero Puspa, kemudian ada Wak Daeng, ada Bang Ramadan, juga ada Pak Banu, ada Belitawan, ada Pak Cip, ada Pak Dago, ada Pak Inggris, Pak Petuayang, juga tadi ada Pak Pipit, kemudian ada siapa lagi, Pak Widi Made, Kenaro juga ya. Ada Bu Cindy di Denpasar ya, mudah-mudahan lagi monitor. Ada siapa lagi, Pak Geroda.
0: Ntar dulu Ibu Kartika, lagunya maaf nggak ketemu, repot.
5: Nggak ketemu?
0: Iya, nggak ada, repot.
5: Kalau nggak ada lagunya ini dari Norma Falja yang Magdalah.
0: Norma?
5: Norma Falja.
0: Norma Falja, nggak ada juga.
5: Nggak ada ya. Siapa
0: dong? Yang gampang-gampang aja, Bu.
5: Lagunya siapa ya? Tapi selain repot ada kan?
0: Ada, Fetty Vera banyak sebenarnya, cuman repotnya yang nggak ada.
5: Iya.
0: Mau yang mana? Nah,
5: itu nggak ada ya.
0: Fetty Vera sedang-sedang saja, ada sakit sedikit tapi asik, penyakit cinta, penonton, mata keranjang. Oh, banyak. Cuman yang repotnya nggak ada.
5: Selain sedang-sedang aja, yang mana?
0: Oke deh, nih terus pilihin.
5: Selain sedang-sedang aja yang benar.
0: Jangan kalau bilang-bilang ya.
5: Ikan Nurjana juga boleh.
0: Ikan Nurjana ya, sudah tadi memandangmu ya. Oke, Bu Kartika.
5: Oh sudah, ya. Ya, salamnya buat kesemuanya aja ya. Buat Mbak Tris, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Hilang lagi Bu Kartika. Oke, tapi mudah-mudahan udah semua salamnya ya disampaikan, katanya untuk semuanya aja salam kompak ya. Oke, udah pokoknya nih Tris pilihin lagunya Fetty Vera ya Bu ya. Selain sedang-sedang saja, ya udah ini deh Tris mau pilihin, jangan bilang-bilang ya. Oke, sudah ada 3 penelpon berarti ya pendengar ya, kita akan dengarkan lagu dulu ya. Yang mau ikutan sabar dulu, yang udah kirim WhatsApp juga sabar ya, nanti pasti Tris bacain satu-satu ya. Selamat mendengarkan lagu berikut ini dulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Goyang, goyang dangdut, semakin asik.
5: Baik, kembali lagi ya. Terus akan menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di acara Bedangdutan ya. Tapi sebelumnya terus bacain dulu deh ini WhatsApp yang sudah masuk ya. Lumayan sudah menumpuk begitu. Selamat siang dulu ya untuk Pak Dago yang sudah hadir di Bedangdutan. Salamnya buat Wak Daeng, Mas Banu, sehat selalu katanya Kak Tris. Kalau pulang hati-hati, iya. Namun Pak Dago, maaf ini lagunya nggak ketemu yang Ajeng ya. Jangan sampai tiga kali ini nggak ketemu. Mohon maaf. Pak Nyoman Dewantara, minum kopi makannya roti. RRI selalu di hati, asik. Kirim salam pada Pak Kaulala, Pak Ijo, katanya Pak Bunga yang Bunga yang cantik, Bu Yuda. Terus Ibu Desa Redini, Nini Jero, Blitawan, Mas Ramadan, Bu Ari, Banjar Tegal, Ken Arak, Mbak Maya. Ada Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga Cempaka Putih, Maman Wali, Pak Nyoman Astawa, Wak Daeng, Pak Samong. Ucapannya salam persahabatan, semoga tetap langgeng. Buat yang baca, makasih. Dari Pak Nyoman Dewantara, Juragan Gula Bali di Pedawe. Oke, Bu Jero Puspa juga ya, selamat siang. Sehat selalu katanya Mbak Tris. Iya, terima kasih Bu Jero. Salamnya buat Bu Mini, semoga lekas sembuh ya. Ada Pak Ijo, Ibu Bunga, Pak Cip, Celi, Pak Inggris, Pak Banu, dan semua fans RRI kompak selalu. Terima kasih Mbak Tri, salam, selamat bertugas ya. Terima kasih Bu Jaro Puspa di Tegal Mawar. Ya udah lanjut ya, ada siapa lagi yang mau ikutan? Halo, selamat siang Bedangdutan.
6: Halo, selamat siang juga Mbak
5: Patris, iya selamat siang.
6: Kabarnya?
5: Dengan?
6: dengan Alvin di Lombok nih.
5: Pak Alvin, iya Bang Alvin, gimana nih kabar di Lombok?
6: Kabar Lombok, kabar baik aja, panas-panas di Bayan di Lombok ini.
5: Ih, panas sama berarti.
6: Yang Bayan, tempat ini Bayan namanya.
5: Iya, iya baik Pak. Boleh.
6: Jadi standar, jangan coba-coba.
5: Jangan coba-coba ya.
6: Ada.
5: Entar, cari dulu Joni Iskandar.
6: Salam buat Bunda Maya, Kinanti, Bunda Bunga, Bunda Ari-Ari, Pak Bapu, Pak Ijo, Pak Bin Pemekasan itu, Pak Mualim, Pak Ahmad, terus Beritawan, buat semua-semua juga, Mbak Tri.
5: Baik.
6: Terima kasih. Terima kasih. Bye.
5: Iya, baik. Terima kasih Pak Bang Alvin ya di Lombok yang sudah bergabung ya. Oke, lanjut ya. Siapa yang mau ikutan lagi? Akan terus apa lagi ya? Halo, selamat siang, Medang Rutan.
7: Halo, selamat siang, Bang Rutan.
5: Selamat siang, dengan siapa ini?
7: Dengan Bu Kartini.
5: Hai, Bu Kartini di Lingge. Baik, Ibu Kartini, mau dengerin lagunya siapa?
7: Mau dengerin lagunya Bekas Pacar ya, Ngancur.
5: Bekas Pacar?
7: Ya.
5: Dari Imam.
7: Imam?
5: Iya.
7: Oh iya, iya.
5: Baik, Ibu, buat siapa lagunya?
7: Dalam buat... buat buka kita ya, sore, dan juga Bu Maya ya, Bang Alvin selamat sore.
5: Iya.
7: Ada juga Bu Elia selamat sore, hari dua-duanya ya selamat sore. Ada juga Pitawan, ada juga Pak Banu, Pak Lagu ya, ada juga Pak Nyoman Dewantari ya selamat sore. Ya semuanya damai ya. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih sama-sama Ibu Kartini ya di Lingga ya. Jadi bingung, ada Kartika, ada Bu Kartini juga ya. Oke, lagi satu silakan pendengar untuk sesi yang ketiga ini. Satu lagi pendengar yang mau ikutan boleh 24644 ataupun di WhatsApp. Ini sudah semua ya, terus bacain WhatsApp-nya. Silakan. Lagi satu. Halo, selamat siang, Pedangdutan.
8: Siang, Pak Tris.
5: Halo, selamat siang, Pak Inggris.
8: Iya, apa kabarnya, Mbak?
5: Baik, Pak Inggris gimana kabarnya?
8: Sama juga baik.
5: Tinggi. Sudah ngopi, Pak?
8: Apa?
5: Sudah ngopi?
8: Sudah tadi pagi.
5: Tadi pagi? Oh, sore enggak?
8: Ya, Pak. Satu kali.
5: Sekali aja. Oke deh. Pak Inggris.
8: Minta lagu. Minta lagunya.
5: Jangan diminta, Pak. Nanti lagunya habis kalau diminta.
8: Ya.
5: Di request ya, Pak ya. Lagu apa, Pak?
8: Hanya request. Hanya satu.
5: Hanya satu.
8: Ya, hanya satu.
5: Hanya satu dari siapa, Pak?
8: Danang.
5: Danang.
8: Iya.
5: Enggak ada. Ya. Ada Lita hanya aku satu. Sebentar.
8: Ada?
5: Danang satu selamanya baru ada, Pak.
8: Ya, bisa satu selamanya.
5: Ya, oke lah. Siap. Buat siapa, Pak? Lagunya.
8: Salam-salam dulu, Mbak.
5: Oke, silakan.
8: Bu Puspa, terima kasih Bu Puspa. Bu Made Resmi, Bu Ketut, Pak Wayan Gerodak, Pak Jero Ketut Maliastre, Mbak Arif BT, Mbak Arif Semeru, Bu Janura Bangli, Pak Ketut Prajurit, Pak Made Wiji Tokyo, Bu Kartika, Kartini, terima kasih Kartini, Pak Yeni Nyoman, Pak Nyaman Negara, Cik Eli, Jero, Kut Laca, Pak Mini, Kut Nyoman, Pak Komang Armada, Kut Bunga, Pak Dino Betul, Pak Manu, Pak Cid, Pak Sumbing, Pak Bima, Pak Nyoman Dewantara dengan istrinya. Siapa istrinya? Ratna Dewi.
5: Bu Ratna ya. Mm-hmm.
8: Pak Nyoman tetap Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, Pak Made Tawan Tembok, Pak Daeng, semuanya aja Mbak.
5: Semuanya.
8: Terima kasih.
5: Suksema Muali, Majang Pak Inggris, Pak London Inggris ya. Oke, sudah tiga penelpon yang tersapa ya. Ujang Wadil, terima kasih like-like-nya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok ini ya. Maaf telat ini untuk disapa begitu, tapi mudah-mudahan masih setia dengerin ya lagu-lagu yang kita puterin ya. Kalau mau request lagu seperti biasa, nomornya sudah ada di atas ya, ujung kanan atas. Jadi silakan simpan nomor pro 1, boleh langsung kirim salam dan request lagunya. Oke, okay? Yaudah, sekarang sudah gak sabar kayaknya mau dengerin lagu lagi yang sudah di request berikut ini ya. Selamat mendengarkan.

0: Loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran di jah ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendeh. Denung nyelu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jitu sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebelum lu.
1: De dogen sampai kebakaran jenggot Bli.
2: Ada. Beli kan tuh singlah jenggot nih lo.
3: Elinggang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, setate rahayu.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

Ya pendengar, sebelum Tris tutup ya cara mendangdutan siang hari ini ya, ada beberapa WhatsApp yang tersisa yang belum Tris bacain ya. Selamat siang dari Bu Janora ya, yang mau kirim salam untuk Mbak Pipit, katanya Bu Ari, BT, terus Ari Semeru, Bu Resmi, Taji Eliana, Bu Mini, Bu Bunga, Bu Ketut Jekule, Bu Kartika, dan Bu Kartini Jero Mangkuribawa, Pak Nyoman, Astawa, Pekak Olala, Pak Inggris, Belitawan, Widikan Arok Banyuning, terus siapa ini? Terima kasih ya katanya. Oke, lanjut ada Pekak Olala nih di Pedawe. Apa kabar Pekak Olala? Yang kirim salam buat semuanya aja deh katanya buat siang. Salam manisnya dibagi rata ya. Iya, dibagi rata aja ya, Pekak ya. Jangan banyak-banyak nanti diabetes. Oke, ingat calling-calling Pekak Olala. Iya, ini udah di calling ya. Selamat siang Pekak Olala yang ada di Pedawe. Terima kasih. Lanjut. Wah, ini dari Pak Samong ya. Mendangdutan met siang katanya ikut kirim salam aja buat Pak Jero Maliarse, buat Bu Resmi, ada Ci Eli, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Pak Dewantara, Pak Astawa, Komang Armada, Bu Desa, ada Dini, dan semua komunitas grup asik-asik dan juga fans setia RRI Singaraja. Buat Mbak Tris, terima kasih ya, selamat tugas. Terima kasih juga untuk Pak Samong ya. Jadi karena waktunya juga yang sudah habis ya pendengar, mohon maaf saatnya Tris harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih tentunya untuk kebersamaan Anda. Namun yang mungkin belum sempat ikutan bergabung ya di acara request untuk siang hari ini, nanti ikutan bareng Mbak Eni ya di acara Lopina, lagu sore pilihan Anda. Yaudah, kalau gitu Tris pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 3 sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 93,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, ini hadir menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini, seperti biasa hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, silakan yang ingin bergabung di Lovina lagu pilihan Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0362246444 atau bisa juga nanti di WA call kami di 0811399979790. Baik, sudah ada yang bergabung, 24644, Eni sapa dulu. Lovina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lovina.
0: Selamat sore juga dengan Wak Daengka.
1: Ya, mau dengerin lagunya Iksan Tarore ya deh.
0: Iksan Tarore yang mana?
1: Yang apa aja ya?
0: Sebentar ya, Eni cari dulu. Salamnya buat siapa dulu ini?
1: Salamnya buat Mbak Eni kamu baru ya, Pak Krona juga di timur sana, Pak Jero Sajen, Sumiasa, Pak Ingrid juga, Belitawan juga,
0: Bu Resmi. Wak Daeng, lagunya ya. Iksan Tarore itu adanya Terikat, Hanya Tuhan yang tahu, Pujaanku, Cobalah Bertahan.
1: Nah, cobalah bertahan aja.
0: Cobalah bertahan, siap.
1: Oke, silakan. Cobalah tanam Pak Kartika, mungkin lagi monitor. Juga, Pak Kuping, Pak Dagu juga, Pak Olala, Pak Nyaman Dewatari juga.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Dimas juga, Pak Bunga. Terus yang di sakit karena ada siapa ya, ada
0: Ibu Yuda.
1: Ibu Yuda juga. Terus yang di Kedal Mawar, ada Bu Puspa juga. Terus kok semua deh. Oh, yang di seberang sana ada Bang Ramadan, Beli Widi di Tuku juga. Bu Maya mungkin salam kenal, ke Bang Arifin, Pak Banu juga, Pak Cidul, buat bahannya Mas Habib di Betasio, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali, Wak Daeng di Jalan Putih sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih. Di belakangnya Wak Daeng, Eni sapa dulu, ada siapakah? Lovina, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, proper saja. Proper saja itu di sini, lihat saya baru dari sana, lupa. Siapa? Lovina ya?
0: Lovina. Iya, ini Lovina.
2: Lagu sore pilihan Anda.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramadan.
0: Bang Ramadan, apa kabar Bang?
2: Kabar baik. Ini dengan Mbak ini kah? Mbak siapa?
0: Saya dengan Eni Bang.
2: Eni. Mbak ya, ini kabar baik ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Lagunya apa Bang?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Laluna aja.
0: Laluna yang mana?
2: Yang Selepas Kau Pergi.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salam barusan ada Wadaeng ya. Ya, Mas Lawan, Mas Anwar. Lalu ada Pak Ketut Pelacur, Pak Lile ya, Pak Geroda. Ada Bu Resmi ya. Terus Bu Mini, Bunga, Bu Eli ya, Pak Kartika ya. Pak Armade. Terus ada Pak Komang Dewantara, ya.
0: Iya.
2: Dan semua aja deh kalau disebutin banyak ya. Sudah 40-an kan, okay. Hampir 50. Nanti waktunya 3 menit. Ya. Oke lah. Pokoknya untuk semua salam kesehatan selalu, salam sehat selalu dari ABZ.
0: Yes.
2: Ya. Besok baru dilanjut yang belum
0: tahu. Oke, siap.
2: Sampai selesai. Mudah lagi. Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore juga buat Bang Ramadan, terima kasih banyak selalu setia mendengarkan Pro 1. Baik pendengar, mohon maaf ya, WA call nggak bisa disapa, ini error balapan antara Pak Grodak dan Mbak Mini, dua-duanya muncul ini. Oke, okay. Ini beralih dulu ya ke 24644, nanti sekalian ini disapa di WhatsApp call ya. Ntar ini restart dulu sebentar. Oke, okay, disapa lagi satu penelpon, Lovina, selamat sore.
3: Selamat sore Lovina.
0: Iya, dengan siapa di mana? Diang.
3: Ya ini.
0: Diang.
3: Tapi gadrane apa kabarnya?
0: Baik, Pak Inggris ini ya?
3: Iya. Yeah.
0: Bapak Punapi Gatre.
3: Becik.
0: Diang.
3: Napi. Lagu Mbak Eni.
0: Lagunya apa Bapak?
3: Hampa.
0: Hampari Lasso.
3: Okay.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa silakan?
3: Salamnya untuk Ini kan Bro Puspa.
0: Bu Jero Puspa.
3: Jero Puspa. Sorry. Jero Puspa. Bersama Bu Mada Resmi. Bu Ketut Pak Wayan Geroda, Pak Jero Ketut Mariandra, Arif Ete, Arif Semeru, Danura Suprajun, Mada Widi Tokyo, Bu Kartika, Kartini, terima kasih. Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eli, Bu Ini Jero, Pak Ketua Laju, Mbak Mini, Bu Nyoman. Bu Nyoman saking tiga ni.
0: Bu Nyoman Banyuning.
3: Banyuning.
0: Iya. Yeah,
3: sama dengan Gek Eni. Oh.
0: Yeah, benar-benar.
3: Di Pak Komang Armado, Bu Bunga. Tapi kabarnya Bu Bunga pedagang.
0: Pedagang. Pedagang tipat.
3: Nggih. Pak Bano, Pak Cet, Pak Dumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewantara dengan istrinya Ratna Dewi.
0: Iya, yeah, benar.
3: Pak Nyoman Netep, Mas Mister Mahmud, Pak Made Tawan, Pak Daeng, terima kasih Pak Daeng. Semuanya aja GNI.
0: Siang.
3: Terima kasih GNI.
0: Inggi.
3: Selamat tugas.
0: Inggi. Terima kasih kembali untuk Pak Inggris di 70 sana. Terima kasih. Ada Ibu Manda juga, Ibu Ketut, Pak Jero Valiaras dari arah timur sana. Ada juga di tembok Blitawan ya. Selamat sore juga Pak Grodak, selamat sore nanti Pak ya. Kalau di segmen kedua nanti disapa, segmen pertama udah pas nih tiga penelpon. Selamat sore juga Mbak Mini, Kak Dago di Lopina. Lagunya digabung dulu Kak Dagungnya, terima kasih. Kemudian ada Pak Nyoman Dewantara, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan kita. Minum kopi, kopi nawe, jajannya roti, artinya RRI Singaraja selalu di hati. Wow, thank you. Kirim salam buat Pak Dago, Mas Alvin di Lombok, Pak Banu, Pak Daeng, Pak Inggris, Pak Samong, Bu Ari Banjar Tegal, Nur Hayati, Bu Kartini, Nini Jero, Cik Leli, Peka Olala, khusus untuk Bu Bunga Plastik, salam sayang semuanya dari Nyonya Dewantara, Ratna Dewi yang baca, makasih. Terima kasih kembali. Kemudian ada selamat sore Mbak Eni, semoga sehat selalu, salam buat Wak Daeng, Bang Ramadan, Pak Inggris, Peka Olala, Pak Dewantara, Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, Ibu Desara Dini, dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Terima kasih kembali Bu Jero Puspa di Tegal Mawar sana. Terima kasih banyak sudah selalu setia juga mendengarkan Pro 1. Kita dengarkan dulu tiga lagu, ada Isan Tarore, Cobalah Bertahan, kemudian Laluna Selepas Kau Pergi, dan Ari Lasso, Hampa. Kok pas banget ya, mencoba bertahan tapi gak bisa, akhirnya ditinggalkan. Muncullah lagu Laluna Selepas Kau Pergi. Nah, setelah kau pergi muncul lagi Ari Lasso, Hampa jadinya. Kok jadi klop ini lagu. Kayak pas banget gitu ya. Habis cobalah bertahan, kemudian Selepas Kau Pergi, dan terakhir jadi Hampa. Semoga yang request lagu ini gak ada yang galau ya. Semuanya semangat, semuanya sehat tentunya, dan selalu berbahagia. Baik, yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official juga, selamat sore semuanya. Kak Dago, baik, selamat sore. Bang Ujang juga, selamat sore. Pokoknya semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kita dengarkan tiga lagu berikut ini.

0: lagi sibuk?
1: Halo Bu, bentar ya Bu, masih banyak kerjaan. Nanti aku telepon lagi.
0: Oh, iya nak. Jangan lupa makan ya.
2: Itu Ibu Musal.
1: Iya, nanti dia aku telepon balik. Paling cuma mau ngobrol bentar beliau.
2: Justru karena cuma mau ngobrol, kenapa nggak kasih waktu 5 menit aja?
1: Hah, 5 menit?
2: Iya, 5 menit buat mendengarkan cerita ibumu. 5 menit buat bilang kamu baik-baik aja. Kita juga sering kok merasa punya banyak waktu, sampai lupa bahwa waktu bersama orang tua tuh nggak selamanya panjang.
1: Iya juga ya. Halo Bu, maaf Bu tadi, Ibu sekarang lagi apa?
0: Ibu cuma nunggu telepon kamu, nak.
3: Kadang orang tua tidak meminta banyak, hanya ingin mendengar suara anaknya. Luangkan waktu untuk keluarga. Telepon Ibu hari ini 5 menit saja.
4: Singaraja sore ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Itu dia tadi lagu Ari Lasso Hampa. Semoga pendengar Pro 1 tidak ada yang hampa sore hari ini. Karena tadi lagunya galau, semoga tidak menyusul lagu galau selanjutnya ya. Baik, kita sapa dulu 24644. Lopina, selamat sore.
1: Halo Lopina, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bu Bunga.
1: Iya, Bu Emi, apa kabar?
0: Kabarnya baik.
1: Nyalam dulu.
0: Silakan.
1: Sama Ibu Yulfista ya. Ada Pak Inggris. Ada wadahnya.
0: Iya.
1: Ada Pak Dewan Tari.
0: Oke.
1: Ibu Kapset ya. Siapa lagi?
0: Lagunya apa Ibu? Nanti keburu lupa nanti ini.
1: Iya, Ibu Janura sama Ibu Mandaya. Iya. Ada lagi Pak Cirya, ada Pak Banu. Ada Ibu Maya ya.
0: Iya.
1: Ya, ada semuanya udah.
0: Oke, siap.
1: Lagunya, Mbak.
0: Iya, apa lagunya?
1: Benci tapi rindu.
0: Ini lagi muncul, udah benci tapi rindu. Gimana konsepnya?
1: Ada.
0: Benci tapi rindu. Yang versi siapa ini?
1: Iya, boleh, cewek boleh.
0: Atau mau yang versi Elo ya, biar lebih terbaru ya?
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Mau aja udah ngatur.
0: Selain donatur.
1: Mau aja ngatur udah.
0: Oke, siap.
1: Mana ya? Makasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga yang ada di Dukan Mungge. Karena kalau Ermi Kulit kan pasti itu nostalgia kita udah tahun berapa gitu. Tapi kalau yang Elo kayaknya masih agak baru lah sama Tompi gitu ya. Baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, kita sapa lagi 24644. Lopina, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Loh Ayu. Iya, request lagu apa lo Ayu?
2: Ya, lagunya Ungu ya.
0: Ungu yang mana?
2: Yang apa ya judulnya?
0: Yang judulnya apa Ungu?
2: Gue sama Rosa itu apa judulnya Pak ini?
0: Apa?
2: Duet sama Rosa ada kayaknya.
0: Oh, yang Ungu duet bareng Rosa gitu. Coba Kak Eni cari dulu ya. Tercipta untukmu.
2: Iya ya.
0: Oke, okay, siap. Heeh.
2: Lagunya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih kembali lo Ayu yang ada di kawasan Selayar sana. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1. Eni sapa satu penelpon lagi, Lopina selamat sore.
3: Selamat sore Mbak ini.
0: Iya Pak Grodak, mau request lagu apa Bapak?
3: Lagu Masih Ada Waktu.
0: Masih Ada Waktu dari?

bisa kita puterin ya. Terima kasih untuk Pak Krodak yang ada di Tajun. Sudah tiga penelpon yang disapa. Selamat sore juga buat Pak Olala yang ada di Pedau sana. Selamat sore Mbak penyiar idolaku Ais. Pak Olala, terima kasih. Selamat tugas. Kemudian selesai ulang tahun Ereko siarannya jadi maksudnya menurun gimana nih Ibu Sudi? Menurun yang kecil sekali. Maksudnya volumenya kecil atau gimana ya Bu Sudi ya? Nanti info aja kalau emang audionya lebih kecil gitu nanti biar disampaikan ke teknik ya. Oke, kemudian ada Ibu Ketut Astrini Lopina, selamat sore Mbak Eni, Ketut Astrini di Julah Monitor. Mau kirim salam buat grup asik-asik tanpa terkecuali buat Mbak Eni. Selamat tugas, sukses kembali. Kemudian oke, Mbak Sudi, ini yang menurun apanya? Audionya apa gimana ya? Oke, nanti iya. Sedang perbaikan. Jadi pendengar Pro 1 mungkin yang mendengarkan siaran Pro 1 melalui audio streaming, jadi mohon maaf ya kalau memang suaranya mungkin kadang ada kadang enggak atau kurang bagus. Ini sedang ada perbaikan di audio streaming ya. Terima kasih. Kali ini kita kembali dengarkan 3 lagu dulu. Ada Elo Benci Tapi Rindu, Ungu Bareng Rosa, Tercipta Untukku, dan Krisdayanti Masih Ada Waktu.

Pernahkah Anda merasa angin justru lebih kencang saat siang hari? Padahal pagi tadi udaranya masih terasa tenang ya? Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya. Saat siang, permukaan bumi mendapatkan panas dari sinar matahari. Daratan yang lebih cepat panas akan membuat udara di dekat permukaan ikut menghangat. Udara hangat ini kemudian naik, sementara udara yang lebih dingin bergerak untuk mengisi ruang yang ditinggalkan. Nah, proses pergerakan udara inilah yang kemudian membuat angin terasa lebih kencang. Semakin kuat perbedaan suhu dan tekanan udara di suatu wilayah, semakin besar pula potensi anginnya.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Sembilan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni. Kali ini kita di segmennya Kita Indonesia. Eni sudah siapin beberapa informasi untuk Anda semuanya. Kita ke informasi yang pertama, yang dikutip dari laman rri.co.id. Ini terkait sebanyak 48 sekolah di Kabupaten Buleleng, Bali kekurangan guru agama Hindu. Kondisi tersebut menjadi perhatian PMK Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik belum sepenuhnya terpenuhi. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan persoalan kekurangan guru ini menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKP SDM Buleleng. Jadi Sucidra menjelaskan guru dari sekolah terdekat dapat ditugaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah yang kekurangan guru. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara hingga informasi guru agama yang dibutuhkan dapat diusulkan. Menurut Sucidra, Pemkab Buleleng tidak dapat mengatasi kekurangan guru melalui perekrutan tenaga kontrak. Kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi memperbolehkan penerimaan tenaga kontrak. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah. Guru yang jam mengajarnya belum terpenuhi nantinya dapat diberikan tugas menjajar di sekolah lain yang masih mengalami kekurangan. Informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

0: pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, BNN Kabupaten Buleleng bersama UPT Mahatmia Bali memberikan pendampingan sekaligus menyalurkan bantuan kewirausahaan kepada klien pasca rehabilitasi narkoba di Kabupaten Buleleng Bali pada Senin 14 September 2026 lalu. Kegiatan ini melibatkan konselor ahli muda BNN Kabupaten Buleleng Nilo Sri Ekarini melalui program Kementerian Sosial tersebut. Sebanyak 12 klien mengikuti asesmen penerimaan bantuan, sedangkan 14 orang menerima bantuan sarana pendukung usaha secara gratis. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi usaha masing-masing penerima manfaat. Bantuan yang disalurkan berupa mesin laundry, ternak ayam, ternak kambing, serta peralatan pembuatan kue. Sarana tersebut diharapkan tidak hanya membantu penerima manfaat mengembangkan usaha, tapi juga menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi ini program yang luar biasa ya. Jadi meskipun mantan seorang pecandu, tidak ada salahnya untuk mulai menjadi seorang pengusaha atau berwirausaha ya. Jadi dari yang kecil dulu, kalau ditekuni pasti lama-kelamaan akan menjadi semakin besar lagi. Dan semoga para pecandu dimanapun Anda berada, jadi yang dinyatakan positif atau sudah negatif karena ikut rehabilitasi, semoga bisa menata hidup ke arah yang lebih baik lagi. Jangan sampai terjerumus lagi ya dengan barang haram ini. Informasinya ini masih kutip dari laman rri.co.id.

0: Kamu suka cerita cinta ala anak SMA yang penuh perjuangan? Kalau iya, Mariposa karya Luluk HF bisa jadi pilihan bacaan yang pas buat kamu. Novel ini awalnya populer di Wattpad dengan jutaan pembaca sebelum akhirnya diterbitkan oleh Coconut Book pada tahun 2018. Ceritanya berpusat pada Acha, seorang cewek cantik, ceria, dan pantang menyerah dalam mengejar cinta Iqbal. Sayangnya, Iqbal ini tipikal cowok dingin, cuek, dan susah didekati. Tapi Acha gak mudah menyerah. Ia terus berusaha supaya Iqbal menerima perasaannya meskipun berkali-kali ditolak. Lambat laun, Acha mulai lelah dan mencoba move on dengan Juna, ketua OSIS di sekolah mereka. Nah, disinilah konflik semakin seru saat Acha hampir menerima Juna, ternyata Iqbal juga menyimpan rasa yang sama terhadapnya. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Namun kebahagiaan mereka gak bertahan lama, karena Iqbal berencana kuliah di luar negeri. Hubungan mereka diuji sampai akhirnya Iqbal memutuskan untuk tetap kuliah di dalam negeri demi Acha. Keputusan ini tentunya bukan hal mudah bagi Iqbal, tapi ia yakin dengan pilihannya setelah berdiskusi dengan orang tuanya. Kelebihan novel Mariposa, bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami, cocok banget buat bacaan santai. Ceritanya relate banget sama kehidupan anak SMA, apalagi buat yang pernah merasakan jatuh cinta diam-diam atau mengejar seseorang yang cuek. Selain kisah cinta, novel ini juga punya pesan positif tentang semangat belajar dan meraih prestasi. Adapun kekurangan novel Mariposa, jalan ceritanya cukup klise dan mudah ditebak, karena tema cowok dingin dan cewek gigih sudah cukup sering ditemukan di novel remaja. Desain covernya kurang menarik dan tidak terlalu mencerminkan isi cerita. Secara keseluruhan, Mariposa adalah novel romans ringan yang cocok buat kamu yang suka cerita manis dan penuh perjuangan. Novel ini juga mengajarkan bahwa dalam cinta, usaha dan ketulusan itu penting. Tapi jangan lupa, kalau sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan, kadang lebih baik belajar menerima dan melanjutkan hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

101 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kita kembali ke informasi yang masih dikutip dari laman rri.co.id. Ini terkait Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distikpora Kabupaten Buleleng memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor serta pemanfaatan sistem informasi anti perundungan atau SIAP. Kepala Distikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan penanganan perundungan perlu diarahkan dari pola reaktif menjadi deteksi dini. Hal ini penting karena bentuk perundungan saat ini tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi secara verbal, sosial, hingga melalui ruang digital. Hal tersebut disampaikan Gus Surya saat menjadi narasumber dalam sosialisasi dan fokus grup discussion sinergi Fantelik Manajemen Rujukan serta penggunaan sistem informasi anti perundungan atau SIAP pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Jadi kegiatan yang digelar bersama Stikes Buleleng tersebut diikuti sekitar 500 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, Kabupaten Buleleng secara daring dan juga luring. Menurut Gus Surya, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen menghentikan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat sistem pencegahan dan penanganannya. Aplikasi SIAP dipersiapkan sebagai sistem teknologi terintegrasi untuk membantu sekolah dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, penanganan, hingga manajemen rujukan kasus perundungan.

0: aku mau ke warung beli makanan. Apa kamu mau nitip sesuatu?
1: Boleh juga sih. Tunggu bentar ya, aku mau ambil duit dulu.
0: Baiklah, aku tunggu di sini saja ya.
2: Kau Sasa, kau berdiri di sini. Memangnya lagi nunggu siapa, bro?
0: Hei, kau Jaya, kirain siapa? Aku lagi nunggu teman kita. Itu loh, si Cica. Kebetulan aku mau ke warung beli makanan. Jadi si Cica mau nitip biar sekalian gitu.
2: Ah, ngapain kau repot beliin makanan dia? Dia kan jahat dengan kamu.
0: Sudahlah Jaya, nggak baik kita dendam. Semoga saja nanti dia sadar kalau dalam hidup ini harus saling menolong.
3: Menyimpan rasa dendam kepada seorang tidak ada manfaatnya. Berbuat kebaikan seperti menolong akan membangun ikatan persahabatan. Tolong menolong akan memberi pengajaran untuk membantu diri sendiri.
4: Tolong menolong menjadikan perasaan yang senang, nyaman, dan juga bangga. Sebab manusia selalu ingin memiliki manfaat bagi sesama, walau hanya dalam bentuk bantuan yang kecil.
5: Mari kita tingkatkan sifat saling tolong menolong dan hindari tindakan balas dendam.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan?
7: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
8: Dan 7,9 FM,
9: 101,2 FM,
10: dan AM 1080 kHz.
8: Pro 1 RRI Singaraja.
10: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan lintas berita Korwil dan kami pertama.
2: Kalau hubungan dengan PBT sih, Pak BTT, waktu tadi yang di Legulia itu air tanaman butuhkan.
3: Artinya LPG itu kan penerang jalan, artinya semua jalan itu sudah ada LPG-nya. Tapi yang kita tekankan sini kan terkait dengan maintenance-nya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan kekeringan.

0: Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kute Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Penyaluran air nantinya bisa dilakukan langsung ke warga yang membutuhkan dengan memanfaatkan armada yang tersedia. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, BTT dapat digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak terduga, termasuk penanganan dampak kekeringan apabila kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Menurutnya pun, bantuan air bersih tidak harus diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada PDAM. Pemerintah dapat memanfaatkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, penanganan kekeringan juga perlu dikoordinasikan dengan instansi teknis, termasuk Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai, terutama terkait ketersediaan air dan juga pengaturan distribusi dari sumber air.
1: Kalau hubungan dengan BBT sih paling BTT. Contoh tadi yang di Leburia itu air tanaman butuhkan. Jadi apakah sumbernya dari bendungan Batu Jai dan kondisi sekarang? Kemudian apakah jadwal distribusi dengan irigasi primer sampai tersiernya seperti itu. Tugasnya PU dan termasuk BWS. Kan gelondongan itu. Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
2: Sementara itu sebelumnya Kepala BPBD Lombok Tengah Haji Ridwan Ma'ruf menyebutkan sejumlah wilayah mulai terdampak kekeringan. Setidaknya pihaknya telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak di beberapa kecamatan. Wilayah dengan permintaan bantuan air bersih cukup tinggi antara lain Praya Timur dan juga Congkat. Meski demikian pihaknya memastikan Lombok Tengah saat ini masih dalam status siaga kekeringan dan belum ditetapkan sebagai kondisi darurat.
3: Tanggap darurat artinya dengan situasi kondisi sekarang ini kan masyarakat masih butuh air. Belum kita kepada darurat keringan, tapi masih tanggap. Siaga lah, siaga darurat. Sudah kita layani selama ini ada 3-4 kecamatan, Praya Timur, Congkat, Praya Barat, Praya Barat Daya. Yang sudah layani, yang kita layani sekarang ini. Yang dominan Praya Timur sama Congkat.
2: Sementara hingga pertengahan September 2026, kebutuhan bantuan air bersih disebut masih relatif terkendali jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
0: Hingga saat ini kekeringan terus meluas di Kabupaten Sumbawa, tercatat lebih dari 40 ribu jiwa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Randi Pratama melaporkan.
4: Yang di wilayah bagian utara dari pulau ini.
5: Kekeringan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat meluas menjadi 14 kecamatan pada September 2026 dari sebelumnya 12 kecamatan pada Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, Rusdianto mengatakan perluasan kekeringan terjadi setelah Kecamatan Labangka dan Lantung mengalami kekurangan air bersih. Menurut Rusdianto, kondisi paling parah terjadi di wilayah pesisir utara Sumbawa. Penurunan ketersediaan air sumur dan intrusi air laut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
4: Semua juga, tapi kan yang lebih itu yang di wilayah bagian utara dari pulau ini, bagian-bagian utara, karena intrusi air laut itu, Mas Ren.
5: Iya.
4: Karena air anu kan udah bisa karena intrusi air laut yang masuk ke dalam sumur warga. Rata-rata seperti itu di daerah-daerah pemukiman.
5: BPBD Sumbawa hingga kini telah mendistribusikan 640 ribu liter air bersih ke desa-desa terdampak. Rusdianto menyebut, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan pipanisasi dari sumur bor sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur dangkal. Ia mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan masih berlangsung.
0: Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
6: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%. kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
7: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan di kisaran 20% dari Agustus kemarin. Sudah kami dari Agustus kemarin, karena yang masuk kemarau-nya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat, tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
6: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
7: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat kemarau-nya enggak sepanjang.
6: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap pertanian maupun kekurangan air bersih bagi warga. Beberapa masyarakat merasa perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut tanggapan mereka.
8: Perkenalkan, nama saya Hilwa Ramadina Sanda, alamat saya dari Lembar. Menurut saya, menghadapi kekeringan di NTB harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan air bersih dan membantu masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan agar sumber-sumber air tetap terpelihara. Dengan kerjasama semua pihak ini, saya berharap dampak kekeringan bisa diminimalkan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas pertanian.
9: Belakang, nama saya Salsabila Duerani, saya dari Cakra. Kalau melihat kondisi di NTB, menurut saya dampak kekeringan tahun ini mulai semakin terasa. Beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pertanian juga mulai kekurangan pasokan air. Kondisi seperti ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi sebagian besar warga di NTB masih bergantung pada sektor pertanian. Kalau kemarau berlangsung lebih lama, hasil panen bisa menurun dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Aksa Zazali dari Lingsar. Kekeringan di NTB, menurut saya, paling besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Banyak petani yang mengandalkan air hujan atau irigasi untuk menanam. Kalau air tidak tersedia, mereka bisa menunda musim tanam atau bahkan mengalami gagal panen. Dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat secara umum karena produksi pangan berkurang. Dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dan dalam penanganan kekeringan.
0: Kekeringan telah melanda 9 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dan berdampak pada ratusan ribu warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Pemerintah melalui BPBD NTB terus bergerak dengan menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin terkait sebaran dampak kekeringan dan upaya penanganannya terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
11: Masalah izin gambaran kekeringan di NTB saat ini seperti apa? Informasinya kan ada 9 daerah sudah terlanda.
12: Ya, jadi datanya 9 daerah sudah ada data-data kekeringannya. Jadi yang 8 daerah sudah punya status, 6 itu siaga kekeringan, kemudian yang 2 sudah darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram sama Kota Bima. Kota Bima data kekeringan sudah ada, tapi belum
11: menaikkan punya status. Daerah yang paling parah di daerah mana saja nih Pak Kalak?
12: Dan paling banyak terdampak? Daerah selatan biasanya ya, daerah Lombok bagian selatan, kemudian Bima sama Sumbawa yang parah.
11: Lalu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kekeringan ini apa saja yang sudah dilakukan?
12: Jadi kami kemarin sudah mengumpulkan para stakeholder terkait, para pengusaha, kemudian dari Alfamart, Indomart, semuanya dari bank kita kumpulkan untuk bisa membantu mengatasi kekeringan ini. Dan nanti sisanya kalau masih kurang, nanti dari menggunakan dana BPD tentunya, kalau masih ada permintaan yang tidak mampu ditangani oleh kabupaten. Tapi sementara ini masih bisa mengcover. Jadi tiap minggu dari PMI, dari Balai Wilayah Sungai, dari Balai Permukiman maupun Balai Jalan, kita perbantukan untuk bantu distribusi air bersih ke kabupaten.
11: Berarti distribusi air bersih tetap dilakukan ya Pak Kalak?
12: Tetap dilakukan. Ya, kita bentuk grup, jadi kabupaten mana yang butuh tetap kita kirim air bersih melalui forum tersebut gitu, forum yang kita kumpulkan melalui pentahelix seluruh pengusaha itu.
11: Informasinya sudah jutaan kubik air bersih yang sudah disalurkan itu Pak Kalak ya?
12: Iya, sudah jutaan.
11: Nah Pak Kalak, ini kan informasi kemarin ini masih panjang diprediksi BMKG ini, lalu ke depan seperti apa lagi untuk penanganan kekeringan? Tidak hanya untuk penyaluran air bersih terutama. Ini wilayah-wilayah pertanian ini bagaimana Pak Kalak?
12: Ya, kita kalau pertanian kan tentunya tetap menunggu hujan kan. Kalau kecuali daerah-daerah yang memang ada irigasi yang bagus ya. Kemudian untuk pola tanam pun dari awal kan kita sarankan supaya mengikuti prediksi BMKG. Karena potensi sekarang ini supaya nanti jangan sampai menanam tapi nggak sampai panen sudah nggak ada air sehingga nggak gagal panen gitu. Yaitu yang sudah kita sampaikan, kemudian beberapa himbauan dari Karhutla sudah melalui leaflet, melalui himbauan-himbauan supaya tidak membakar hutan atau membakar lahan saat penyiapan lahan maupun pembersihan lahan gitu. Masuk buang putu rokok sembarangan, kemudian jaga kebersihan supaya tidak terjadi kebakaran, karena memang sekarang ini kan udaranya kering kan.
11: Betul.
12: Kemarau tapi udaranya kan dingin, kita nggak berkeringat kan sekarang ini kan.
11: Betul, ya. Betul.

0: secara dampak selain kekurangan air bersih berarti sudah menyebabkan kebakaran juga ya di kemarin itu Pak.
1: Iya, kan karbu celahnya kan juga menimbulkan kebakaran juga gitu. Barang karbu celah kan katanya hampir 5.000 sekian ya.
0: Terakhir mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat di tengah kemarau panjang ini.
1: Iya, supaya berhemat air ya, kemudian jangan membakar lahan ketika melakukan penyiapan pertanian maupun pembersihan hasil panen gitu ya, untuk penyiapan lahan. Kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau memang mau dibuang, dimatikan dulu, benar-benar mati baru dibuang supaya nggak menimbulkan kebakaran. Kemudian termasuk kabel-kabel yang kira-kira berpotensi menimbulkan konsleting dan sebagainya, supaya segera dilaporkan pihak PLN supaya nggak terjadi kebakaran. Karena kebanyakan kan konsleting listrik beberapa kejadian kan, karena cuaca panas, kena angin, gesekan-gesekan kan menimbul percikan api juga bisa menimbulkan kebakaran permukiman juga gitu.
0: Terima kasih Pak Kalak atas informasinya.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kute Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. LPM Kute terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung jika ditemukan LPJU yang mati atau rusak.
4: Terkait dengan ada yang padam, biar cepat ya. Itu program kita dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung terkait dengan LPG.
5: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Kuta terus melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi lampu penerangan jalan umum LPJU di sepanjang ruas jalan Kuta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas penerangan jalan tetap berfungsi dengan baik pada malam hari. Ketua LPM Kelurahan Kuta Iputu Atnyana kepada RRI di Kuta mengatakan, meskipun penerangan jalan di wilayah Kuta secara umum sudah memadai, keberadaan lampu yang padam tetap memerlukan perhatian serius. Menurutnya kondisi jalan yang gelap dapat memicu kerawanan serta mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga lokal.
4: Kalau untuk LPG di Kute sudah memadai ya, artinya LPG itu kan penerang jalan, artinya semua jalan itu sudah ada LPG-nya, tapi yang kita tekankan sini kan terkait dengan maintenance-nya.
5: Ibu Tuatnyana menjelaskan LPM Kuta bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani laporan dari lapangan langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. Langkah percepatan ini dilakukan agar proses pemeliharaan atau maintenance fasilitas penerangan dapat segera dieksekusi oleh dinas teknis.
4: LPG kalau ada padam kan menimbulkan gelap ya, makanya itu kita tangani fasilitasi untuk menyampaikan ke dinas. Dengan kata lainnya kita membantu dinas untuk ada misalnya terkait dengan ada yang padam, biar cepat ya. Itu program kita dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung gitu, terkait dengan LPG.
5: Melalui respon cepat perbaikan fasilitas umum ini, kawasan Kuta diharapkan tetap aman dan nyaman bagi aktivitas warga maupun wisatawan pada malam hari. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi.
6: Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
7: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta menegaskan, koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewa Made Sudiarta, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
6: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
7: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
6: Nah, untuk itu ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
7: Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petangku. Ajang bergengsi ini melahirkan juara-juara baru dari berbagai kategori yang dipertandingkan.
8: Hari pertama sudah selesai, di mana itu kita mempertandingkan.
9: Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang yang mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali melahirkan juara-juara baru. Ketua Harian Pengkop Federasi Olahraga Petang Indonesia, Popi Badung, Hinenga Ardine kepada RRI mengatakan persaingan peserta dalam setiap kategori berlangsung sengit. Pertandingan pun harus berakhir hingga malam hari sejak hari pertama mempertandingkan Double Open tingkat pelajar se-Badung dan Double Open untuk umum.
8: Tingkat pelajar ini sudah selesai hari pertama dan sudah menghasilkan juara-juara di juara double open pelajar. Nah itu memang kita pertandingkan untuk menjaring atlet-atlet potensial kita, atlet-atlet junior kita yang kita akan persiapkan di masa depan. Nah terus yang kedua, hari kedua sudah berlangsung kategori double open umum. Itu kita laksanakan sampai jam 9 malam.
9: Hinenga Ardine mengatakan Kabupaten Kota se-Bali banyak menurunkan atlet-atlet grade 1 yang notabene merupakan atlet yang diproyeksikan tampil di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Oleh karenanya, Piala Bupati Badung ini menjadi sarana uji coba dan pemanasan bagi tim-tim petang se-Bali.
8: Kalau melihat daripada peserta yang hadir sekarang ini, kebanyakan juga dari Kabupaten Kota yang ada mengirim atlet-atlet yang dipersiapkan menuju Porprov Bali 2027 gitu.
9: Adapun para juara dari kategori Double Open tingkat pelajar se-Badung, juara pertama SMP Negeri 3 Abian Semal A, Kade Arya Satya Hanggara dan Imaderido Surya Dinata. Juara kedua SMA Negeri 2 Kuta Utara 2, Igede Wahyu Gunawijaya dan Igusti Ngurah Danan Prawira Abadi. Juara ketiga SMA Negeri 2 Abian Semal A, Nimade Silamita Niti Arcani dan Niludian Chandra Dewi. Juara tiga bersama SMP Negeri 5 Mengwi 2, Imade Marta Abimanyu dan Imade Ari Krisna Dwipayana. Sementara para juara double open umum, juara pertama Les Komis Muhammad Mubin dan Iputu Edi Suadiatmika. Juara kedua Sabta Marga 11 Anak Agung Ngora Panji Satria Wibawa dan Iputu Ruwita. Juara ketiga Sniper 5 Igede Krisna Arta Biseka dan Lanang Alit Ramadan. Juara tiga bersama Sabta Marga 9 Igusti Diah Sri Utami dan Nimade Swastiari. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Ya, pendengar, keseruan pertandingan dan persaingan sengit olahraga petang menuntaskan berita lintas Korwil untuk edisi hari ini. Dan mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan kekeringan. Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kuta Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. Dari studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jeriken.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: belok kiri kata Google, ngapain belok kanan? Belok kiri jalan curam. Lihat itu, rambunya di jalan. Tapi belok kiri lebih cepat sampai. Kalau belok kanan lebih jauh nih.
1: Iya, lebih cepat sampai akhirat.
0: Udah ke kanan aja. Lebih lambat tapi selamat.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

101 RRI Singaraja. Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping. 101 RRI Singaraja.

0: kabar, Bu?
1: Baik, Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya, Bu?
1: Iya, Bu. Mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh, Ibu, ngapain juga nyekolahin anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih, Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya, Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: pendengar, upacara melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam upacara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembayangan dan biasanya mengusung pratime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekale dan niskale. Tujuan upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan.
1: Radio Doni. Sane mangkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-19 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat.

Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Sematuan Pro 1 RRI Sing Raja Ring di Jaman Temengena Kanton Sarang Gaini Niki Sanemang Kejaring Sematuan Ring Acara Tembang Dewata. Aingnya sekali biasa informasi seputaran Bali jagi atur nanti yang menjaring Sematuan Sarang Sami Sanemang Ken tiang jagi ngicen sik informasi terkait keunikan pola dan struktur pementasan topeng dalam sidekarya di Buleleng. Pendengar Pro 1, pementasan topeng dalam sidekarya di Kabupaten Buleleng ini memiliki pola dan struktur unik yang membedakannya dengan daerah lain di Bali. Kesenian sakral ini menjadi unsur penting yang wajib ada sebagai penutup ritual diwiyatnya di wilayah tersebut. Keunikan ini dikupas dalam sebuah artikel ilmiah hasil kolaborasi akademisi dari Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu di Bali. Studi mendalam ini dipublikasikan oleh tim peneliti yang terdiri dari Nyoman Suwardike dari IAHN Empu Kuturan Singaraja bersama Igusti Ngurah Sudiane dan Idengah Lestawi dari Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwe. Hasil riset mereka dirilis dalam Edukasi Jurnal Pendidikan Dasar Volume 5 Nomor 2 tahun 2024 melalui pendekatan kualitatif etnografis. Para peneliti berhasil memetakan variasi tradisi pementasan yang hidup di tengah masyarakat Buleleng. Para peneliti mengungkapkan bahwa keunikan paling mencolok terletak pada waktu pementasan. Di Buleleng, tari sakral ini dipentaskan pada tahap penyineban atau penutup upacara. Setelah seluruh umat selesai melaksanakan persembahyangan bersama, hal ini berbeda dengan daerah lain yang ada di Bali. Pada umumnya, mementaskan bersamaan dengan inti ritual keagamaan saat sulinggih sedang memuja. Nyoman Suwardike dan tim menjelaskan makna filosofis di balik nama tarian ini berdasarkan literasi tradisi. Kata sidekarya terbentuk dari dua buah kata yaitu side yang berarti berhasil atau sukses dan karya yang berarti pekerjaan. Dalam jurnal yang hal tersebut ditulis peneliti dalam jurnal edukasi, pementasan ini dipercaya secara psikologis memberikan perlindungan dan menyempurnakan upacarayannya agar berjalan sukses tanpa hambatan. Dari segi struktur karakter, Buleleng memiliki pakem yang khas pada babak pendahuluan pertunjukan. Pementasan di wilayah ini tidak menampilkan karakter topeng dalam, utusan dan brahmana. Penonton hanya akan disuguhkan penampilan dari karakter topeng tua, topeng keras, dan topeng bujuh sebagai pembuka ritual. Setelah babak pendahuluan, pementasan berlanjut ke babak penasar yang memadukan karakter Punte dan Kartale dengan tokoh Bondres. Kehadiran tokoh-tokoh pendamping ini sangat dinanti oleh masyarakat luas. Mereka berfungsi memberikan hiburan segar sekaligus menyampaikan edukasi sosial religius dan nilai-nilai ajaran agama Hindu secara humoris. Jadi seperti apa menjadi seorang pragina atau penari topeng sidekarya? Sementara Sang Sami mari jumpa semua lagi niki GNI Ichen informasi ini kenten niki balik akide nge sampun nang ida-ida tetap satir Ring Pro 1 RRI Singaraja.

0: Loh, loh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Orang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimih Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang ngeliu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Napa tuh?
1: Gancang tusing kanggu.
0: Nah siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh. Bien boleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing, sing, sing, sing lo. Tuh, dar jajah balinimu.
1: Seksama beli.

Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu 10 hari setelah Hari Raya Galungan ditandai dengan ciri khas sejumlah sarana seperti tamyang. Tamyang bentuknya bulat seperti perisai, dirajut dengan indah dari bahan daun kelapa muda atau janur, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri. Bentuknya yang bulat dipahami juga sebagai lambang Dewata Nawasanga yang merupakan penguasa 9 arah mata angin. Tamyang juga diartikan sebagai roda alam atau cakraning manggilingan yang dipahami sebagai roda kehidupan yang selalu berputar. Tamyang dipasang di pojok-pojok rumah dan di pelinggih-pelinggih. Semuanya menjadi warisan budaya Hindu yang terjaga dengan baik, yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Pulau Dewata Bali.

0: stasiun radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman, Pro 1 RRI Sigaraja ini jaman dan bagaimana sedang mengenai ngelantur dikit yang cian informasi malah kini ini kini ingin teman-teman menjadi seorang pregine atau penari topeng sidekarya bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan kesiapan matang. Penari wajib melewati penyucian spiritual melalui prosesi pewindanan desegune untuk membentengi diri. Kesiapan mental dan rohani mutlak diperlukan sebab pementasan tari topeng sidekarya ini berhubungan dengan kekuatan gaib, mistis, dan spiritual. Keunikan terakhir terletak pada kesederhanaan sarana upakara yang digunakan di tempat pementasan. Jadi pementasan di Buleleng secara esensial itu hanya mewajibkan banten pejati, sayut sidekarya, segehan dan sekerure ritual, kemudian ditutup dengan penaburan sekerure ke lima arah mata angin serta memercikan tirte kepada umat sebagai simbol sah dan suksesnya upacara. Ayo teman-teman penika sampun informasi niki ring acara tembang dewa terina mangke nene pembutang rawi riki dumun semata didiang sampunang niki ilah-ilah nggih tetep satia ring pro satu RRI Singaraja enik male amadui gala male siki jam nyarengi semata sarang sami tetep satia ring pro satu RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini? Yuk, dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, beberapa cara efektif untuk mendukung dan juga mengembangkan komunitas bisa Anda lakukan. Salah satunya partisipasi aktif dan juga kolaborasi. Kemudian memberikan dukungan dan apresiasi, membangun komunikasi yang transparan, inklusivitas dan juga keberagaman, penyediaan pelatihan dan pembelajaran, penggunaan teknologi. Jadi memanfaatkan alat digital seperti media sosial atau platform komunitas untuk mempermudah komunikasi dan interaksi.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

keluar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: 101,1 karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti mimbar agama Hindu dengan topik Triparate dalam kehidupan modern yang dibawakan oleh Diputu Dewi Pradnyan Espil MAG dan Niketut Pira Damayanti. Pendengar Pro 1, sekaligus saya pamit undur diri karena nanti ada Mbak Irna menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pendengar RRI Singa Raja dan umat sedharma dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan damai dan sejahtera dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali dengan kami, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya Niputu Dewi Pradnyan Esfil MAG bersama
1: Niketut Vira Damayanti,
0: mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, akan menemani pemirsa dengan membawakan topik Triparartha dalam kehidupan modern. Pendengar RRI Singa Raja dimanapun berada, topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan kehidupan yang semakin cepat, kita tetap perlu menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Salah satu ajaran agama Hindu yang dapat menjadi pedoman bagi kita semua adalah Triparartha itu sendiri, yaitu tiga hal yang mengajarkan kita untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermanfaat bagi orang lain. Saya sapa dulu rekan saya pada hari ini, Om Swastiastu Vira.
1: Om Swastiastu Ibu Dewi, Om Swastiastu juga untuk seluruh umat sedarman yang sedang mendengarkan Mimbar Agama Hindu.
0: Nah Vira, pada kesempatan kali ini yang sangat berbahagia ini, mungkin sebagian pendengar sudah pernah dan bahkan sering mendengar, tetapi masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih Triparartha itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sekarang ini?
1: Iya benar banget Bu, karena kan kalau mendengar istilahnya saja itu mungkin terdengar cukup sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang itu kita hidup di zaman yang serba cepat, iya, dan juga teknologi yang semakin kesini semakin berkembang dengan sangat pesat nih.
0: Belum lagi ada kecerdasan buatan ya Vira, sekarang banyak membantu kehidupan manusia. Nah benar sekali yang dikatakan Vira, bahwa secara sederhana kita dapat memaknai Triparartha itu sebagai tiga ajaran yang mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Jadi Triparartha ini Vira terdiri dari asih, punya, dan bakti. Mungkin tiga kata ini sangat sering kita dengar nih. Tapi di sini kita perlu maknai lebih jauh bagaimana penerapan atau implementasi dari ketiga konsep ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiganya ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri Vira, tetapi juga memperhatikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi baik untuk kita, kita harus berlaku baik juga kepada orang lain. Keharmonisan inilah yang menjadi istilahnya tujuan dari Triparartha itu.
1: Berarti kalau boleh Vira sederhanakan, itu berarti tiga Pararta ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak hanya berpikir apa yang saya dapat, tetapi juga membuat kita itu kembali berpikir apa yang bisa saya berikan kepada orang lain.
0: Iya,
1: begitu.
0: Iya benar sekali, karena kan banyak dari kita hanya menuntut hak kita, tapi kita tidak melakukan kewajiban untuk menjaga keharmonisan, untuk membantu orang lain, untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Ini yang terjadi di kehidupan modern kini Vira, jadi fenomena-fenomena ini yang terjadi. Tepat sekali yang dikatakan Vira tadi, dan ini justru semakin penting di kehidupan modern kita, karena sekarang kita seringkali melihat orang berlomba-lomba mengejar pencapaian pribadi. Itu tidak salah Vira, tetapi jangan sampai dalam mengejar kepentingan diri sendiri itu kita lupa dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Nah ini yang menjadi kunci sebenarnya Vira.
1: Kalau kita bahas satu persatu Ibu, yang pertama itu kan ada asih. Kalau dalam kehidupan sekarang, bentuk asih itu seperti apa Bu?
0: Nah jadi Kasih ini yang merupakan salah satu konsep dari Triparartha, itu berarti kasih sayang, cinta kasih. Nah, dan kepedulian terhadap sesama, ini yang menjadi poin penting makna dari asih itu, cinta kasih. Jadi penerapannya itu sebenarnya sangat sederhana, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita menghargai orang lain, kita membantu teman yang sedang kesusahan atau kesulitan, menjaga perasaan orang lain, dan tidak melakukan perundungan, dan tidak mudah menghakimi seseorang. Dan ini yang menjadi penting, bagaimana kita di dalam pergaulan, kalau Vira kan sama teman mungkin di kampus, bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, agar tidak terluka oleh baik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan. Ini yang menjadi penting, Vira.
1: Berarti asih itu bisa diterapkan di dalam media sosial juga, Bu, ya?
0: Iya.
1: Karena kan sekarang itu banyak sekali yang kita lihat di media sosial yang beredar itu, orang itu memudah sekali untuk memberikan sebuah komentar dalam sesuatu hal yang kita up ke media sosial. Tanpa mereka itu memikirkan perasaan kita, tanpa mereka memikirkan perasaan orang-orang yang membacanya juga, begitu.
0: Iya, jadi bagaimana perasaan orang lain itu terabaikan, seakan terabaikan. Jadi bagaimana yang penting saya terlihat di media sosial, kan seperti itu, Vira. Nah, tentu justru di era digital inilah nilai asih ini sangat penting. Jadi sebelum kita memberikan komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, kita perlu berpikir terlebih dahulu, apakah hal tersebut akan memberikan manfaat baik atau justru menyakiti orang lain. Nah, ini yang penting. Dan jangan sampai karena merasa berada di balik layar, atau kita kan tidak terlihat secara langsung ya apa yang kita sampaikan, jadi kita lupa bahwa yang kita hadapi tetap manusia yang memiliki perasaan. Nah, ini yang diabaikan. Yang penting saya sudah mengeluarkan apa yang isi hati saya di media sosial, entah orang lain mau berpikir apa, terserah. Nah, ini yang tidak boleh, harus dijaga gitu.
1: Memang kadang kan kita juga memang merasa komentar itu hanya sekedar candaan belakang saja. Tetapi bagi orang lain itu bisa saja menjadi sesuatu yang kita dipikirkan terus menerus.
0: Iya, bahkan bisa kadang membuat sakit hati gitu. Jadi kita jangan selalu berlindung di istilah atau sebutan bercanda itu, Vira, karena kita juga harus bisa mengendalikan diri kita agar bagaimana orang lain itu tidak tersakiti dari kita gitu. Betul, karena itu kasih sayang ini tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan besar, Vira. Jadi kita kan berandai-andai, oh kasih sayang harus ini, tapi kasih sayang ini kita mulai dari hal-hal sederhana, misalnya kata-kata yang baik, kemudian mendengarkan orang lain. Jadi kita bagaimana menjadi pendengar, tidak hanya mau didengarkan gitu. Jadi bagaimana kita memberikan support, bahkan tidak ikut menyebarkan sesuatu yang dapat mempermalukan orang lain, itu juga merupakan bentuk asih yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, Vira.
1: Oh, berarti asih itu sangat penting untuk di kehidupan kita sekarang ini, Bu, ya. Nah, terus yang kedua itu kan ada punya, Ibu. Biasanya kan orang itu langsung berpikir bahwa punya itu harus berupa uang atau materi. Nah, apakah memang hal tersebut memang hanya berupa uang dan materi saja, Ibu, atau bagaimana?
0: Oke. Jadi mungkin masyarakat kita, umat sedharma, sering Vira, berasumsi bahwa yang disebut punya itu adalah danu punya yang kita lakukan di pura, itu saja kan. Jadi kita harus menelisik lebih dalam nih, apa sih sebenarnya makna dari punya itu sendiri. Jadi punya ini memang berkaitan dengan pemberian, atau kita berbagi secara tulus ikhlas sesuai kemampuan kita. Tapi bentuk dari punya ini tidak hanya berhenti pada uang, tidak hanya berupa uang saja. Kita bisa memberikan waktu kita, kemudian tenaga, dan punya yang penting juga adalah ilmu pengetahuan yang kita berikan, yang kita sebarkan, yang kita bagikan ke orang-orang. Ini juga menjadi salah satu bentuk punya yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita memberikan perhatian, bahkan kemampuan yang kita miliki kita bagikan ke orang lain gitu. Itu ini menjadi punya juga, bentuk salah satu punya di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Jadi gitu.
1: berarti kalau misalkan Vira itu membantu teman untuk memahami tugas yang dia sendiri belum dipahami, itu juga termasuk bentuk punil berarti, Bu, ya?
0: Iya, iya. Jadi ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita bagikan kepada orang lain dengan tulus, itu juga merupakan bentuk dari pemberian kita, persembahan kita. Begitu pula ketika kita ikut kegiatan sosial, misalnya membantu masyarakat, membersihkan lingkungan, atau memberikan tenaga dan dalam kegiatan keagamaan yang disebut ngayah misalnya, itu juga termasuk punya itu sendiri. Tapi harus digarisbawahi bahwa jangan sampai punya ini disalahartikan, kan? Seperti Vira tadi bilang, mahasiswa bagaimana Vira membantu teman memahami tugas, boleh itu dilakukan, tapi kalau misalnya Vira membantu teman menyelesaikan tugasnya, nah ini jangan sampai. Kan ibu bilang bahwa punya itu adalah pemberian secara tulus, saya tulus kok buatin tugas dia. Ini jangan sampai disalahartikan ya, Vira.
1: Tapi di sini menariknya itu kan di zaman sekarang itu orang itu sering berpikir bahwasanya membantu orang lain itu harus menunggu kita punya banyak uang terlebih dahulu. Padahal kan sebenarnya dari hal-hal kecil pun kita sudah bisa dibilang berbagi kepada mereka begitu.
0: Benar-benar. Jadi jangan menunggu kaya dulu untuk berbagi. Mulailah berbagi dari sekarang, dari hal yang paling kecil. Jadi selama kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan, yang bisa kita bagikan, yang bisa kita lakukan dengan ketulusan, maka itu sudah memiliki nilai. Yang terpenting bukan hanya seberapa besar yang kita berikan, tetapi bagaimana ketulusan kita, niat kita untuk memberikan atau membagikannya. Jadi gitu, Vira.
1: Menarik sekali ya di punia ini. Terus yang ketiga, Ibu, itu kan ada bakti. Kalau bakti itu kan biasanya lebih sering kita kaitkan dengan sebuah persembahyangan. Nah, apakah penerapannya itu hanya sebatas persembahyangan semata saja atau ada hal yang lain?
0: Oke, jadi persembahyangan itu memang merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi bakti ini tidak berhenti hanya pada ritual saja. Jadi bakti juga dapat diwujudkan melalui ketaatan menjalankan ajaran Dharma, kemudian menghormati orang tua, menghargai guru, menjaga lingkungan, serta melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ini juga termasuk bakti. Jadi bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa tidak hanya diwujudkan dengan melakukan sembahyang, kemudian piodalan di pura, tidak hanya itu, tapi bisa kita lakukan di tempat kerja misalnya, apa, dengan kita bersungguh-sungguh menganggap bahwa kerja kita itu adalah persembahan. Itu juga masuk wujud salah satu dari bakti. Kita menjaga kebersihan pura itu dengan menyapu, itu hal sederhana sebenarnya, tapi itu juga merupakan salah satu wujud dari bakti yang dapat kita lakukan.
1: Berarti bakti itu bisa kita lihat secara sederhana itu bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di sini.
0: Iya, benar. Jadi bakti itu kan bagaimana kita ungkapan cinta kita terhadap Ide Sang Hyang Widi, Sang Pencipta Tuhan kita. Jadi ungkapan cinta ini kita lakukan dengan apa? Ada tiga hal. Bagaimana kita menjaga bakti dengan Ide Sang Hyang Widi, bagaimana kita menjaga bakti keharmonisan dengan sesama, dan bagaimana kita menjaga bakti atau keharmonisan itu dengan lingkungan atau alam sekitar. Jadi itu yang dapat kita lakukan, dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, Vira.
1: Kalau dilihat saat ini, Ibu, asih, punya, dan juga bakti ini kan sebenarnya mereka itu saling berhubungan satu sama lain.
0: Benar.
1: Nah, kalau kita itu memiliki kasih sayang kepada orang tua, kemudian kita dapat mewujudkannya melalui pemberian atau tindakan-tindakan nyata secara sederhana, dan kita juga dapat melakukan sebagaimana bagian dari pengalaman Dharma itu sendiri.
0: Tepat sekali itu, Vira. Jadi ketiganya ini dari triparartha ini tidak berdiri sendiri. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi yang pertama itu asih, bagaimana kita menumbuhkan rasa peduli, rasa empati, kasih sayang kepada orang lain. Kemudian punya ini wujud dari kasih sayang itu, empati itu kita wujudkan melalui pemberian, melalui tindakan nyata. Kemudian adalah bakti yang terakhir. Jadi menjadi bentuk pengabdian dan ketulusan kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, sesama, dan kehidupan kita. Jadi bakti ini diwujudkan di kehidupan sehari-hari. Jadi gitu, Vira.
1: Terus kalau diterapkan dalam kehidupan modern saat ini, Ibu, mungkin kan tantangannya itu adalah kita yang semakin sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan, kuliah, media sosial kan saat ini, dan mungkin beberapa aktivitas lainnya. Bagaimana cara agar triparta ini tetap bisa kita terapkan, Ibu?
0: Justru kita tidak perlu menunggu waktu yang khusus untuk menerapkan triparta ini. Mulailah dari hal-hal sederhana, biasakan peduli pada orang sekitar, kemudian berbicara dengan sopan, menjaga pembicaraan kita, kata-kata kita, menjaga tindakan kita. Ini adalah hal yang penting yang menjadi kunci, tiga hal yang perlu kita kendalikan, yaitu yang berawal dari pikiran kita, kemudian bagaimana kita mengendalikan kata-kata kita, dan bagaimana kita mengendalikan perilaku kita. Jadi ketiga hal ini, ketiga laku kita ini harus kita lakukan, harus kita kendalikan dengan baik, dan kita harus bertanggung jawab atas ketiga pikir, kata, dan perbuatan kita itu. Jadi tidak harus triparta itu tidak harus sesuatu yang besar atau luar biasa. Jadi kadang kita terlalu berpikir bahwa berbuat baik harus dilakukan dalam bentuk yang besar, kan gitu kira ya. Padahal hal kecil yang dilakukan secara konsisten juga memiliki arti yang sangat berarti atau bermakna. Jadi menolong seseorang yang kesulitan, memberikan tempat duduk kepada yang membutuhkan, itu salah satu contoh yang nyata. Jadi hal-hal, kita mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil inilah yang kemudian nanti menjadi kebiasaan, dan ini akan bermakna dan berdampak pada orang lain.
1: Berarti kalau gitu triparta itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis.
0: Iya, benar sekali. Jadi tiga modal kita triparta ini dapat kita gunakan untuk menjaga hubungan harmonis dengan sesama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, kemudian sesama dan lingkungan, ini berdasarkan dengan konsep triparta ini.
1: Berarti di tengah kehidupan yang modern saat ini yang semakin individualis ya, Bu, bisa dibilang ya. Triparta ini justru mengingatkan kita untuk tetap menjadi manusia yang peduli dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.
0: Iya, benar sekali, Fira. Jadi kemajuan zaman ini seharusnya tidak membuat kita kehilangan nilai kemanusiaan yang tadi. Jadi teknologi boleh saja semakin maju, semakin berkembang, tetapi rasa peduli, kasih sayang, dan tanggung jawab kita sebagai manusia juga harus tetap dijaga, gitu, Fira.
1: Jadi kalau dikatakan bahwa modern itu bukan berarti kita meninggalkan nilai-nilai agama, tetapi bagaimana nilai agama itu kita bawa dan kita bisa terapkan sesuai dengan kehidupan di generasi modern ini.
0: Kehidupan sehari-hari. Jadi itu merupakan pemikiran atau perspektif yang sangat menarik, yang sangat bagus dari generasi muda, Fira, bahwa tepat sekali yang tadi, bahwa agama bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan. Triparta mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, tetapi juga ketika kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kita belajar untuk menemukan kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan itu ketika kita berbagi, ketika kita melihat senyuman orang lain. Jadi kebahagiaan itu datang tidak hanya ketika kita tersenyum, Fira, tapi ketika kita melihat orang lain bahagia dan tersenyum, kita turut bahagia. Inilah yang menjadi poin penting.
1: Iya, benar. Nah, untuk teman-teman generasi muda yang mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana, tidak perlu menunggu punya banyak uang untuk berbagi, tidak perlu menunggu untuk menjadi sempurna, untuk berbuat baik, dan tidak perlu menunggu ada yang melihat untuk kita melakukan sesuatu yang benar. Nah, semoga kita semua dapat menjadi generasi yang tidak hanya mampu mengikuti perkembangan saja, tetapi kita juga mampu untuk membawakan nilai-nilai Dharma dalam setiap langkah kehidupan kita.
0: Oke, jadi luar biasa sekali itu untuk rekan-rekan generasi muda. Ada pesan yang luar biasa untuk generasi muda dari generasi muda itu. Jadi mari kita mulai menerapkan triparta dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, teman, tempat kerja, lingkungan masyarakat, bahkan dari cara kita menggunakan media sosial. Ini yang sangat penting. Dengan asih, punya, dan bakti, kita dapat menciptakan kehidupan yang tidak hanya maju secara teknologi, Fira, tetapi juga tetap memiliki nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Semoga melalui perbincangan kita hari ini, pendengar RRI Singaraja dan umat Sedharma dimanapun berada dapat memahami bahwa Triparartha bukan hanya sebuah ajaran untuk diketahui, tetapi sebuah nilai yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perbincangan kita dalam mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Saya Niputu Dewi Pradnyan dan rekan
1: saya Niketut Fira Damayanti.
0: Mohon pamit undur diri. Semoga Ide Sang Hyang Widi senantiasa memberikan tuntunan, kedamaian, dan kebijaksanaan kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketika kami menyampaikan pesan Dharma barusan. Kami akhiri dengan menghaturkan para mesanti.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang?

0: Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
1: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang ada di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menkopol kami yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka, baik berat, sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
2: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
1: Perkiraan

0: potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
2: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini, karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
1: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
3: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
1: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
5: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
6: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
5: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerja kan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
6: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
7: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
6: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
8: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
9: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
8: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
10: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
8: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
11: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
12: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
13: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
12: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
14: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
12: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
15: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
16: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
15: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
16: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
17: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
16: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Singa Raja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro Satu Radio Singaraja aja, selamat malam. Ada saya Irna yang hadir kembali untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini kami akan membahas komunitas, yaitu komunitas Forum Diskusi Transportasi Bali. Nah, Forum Diskusi Transportasi Bali atau FDTB adalah komunitas dan jejaring warga di Bali yang aktif mengadvokasi isu-isu transportasi publik dan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Nah, fokus dan peran komunitasnya adalah advokasi transportasi publik ini mendorong peningkatan layanan bus seperti Transmetro Dewata atau TMD dan penambahan subsidi anggaran pemerintah. Kemudian ada juga keterlibatan publik, yaitu aktif berdiskusi dan berkolaborasi dengan lembaga seperti WRI Indonesia, akademisi, dan pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan. Dan terakhir, ada kritik kebijakan yang menyoroti indikator penentuan anggaran operasional transportasi agar tidak hanya berpatokan pada tingkat keterisian penumpang.

0: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, hari ini adalah hari Rabu dan kami hadirkan kembali tentunya Ruang Rindu Berjaringan. Kami akan relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Kali ini bersama presenternya, masih bersama Mbak Ita Pramasari dan Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu ada Yana Julio dan Edi Suryono. Untuk itu kita akan nantikan Ruang Rindu Berjaringan sesaat.

0: Dalam buku Everything About Overthinking, penulis R.D. Asti menarasikan ulang pengalamannya yang berkaitan dengan kondisi overthinking yang dialaminya beserta langkah-langkah yang ia tempuh untuk lepas dari kondisi overthinking. Overthinking merupakan kejadian ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal tanpa mendapatkan kejelasan, dan mereka terus bertanya-tanya hingga mengalami rasa lelah. Overthinking dan berpikir secara mendalam adalah suatu hal yang tampak mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Ketika sedang overthinking, seseorang akan merasa cemas, takut, malu, dan tidak fokus. Sebaliknya, ketika sedang berpikir mendalam, seseorang akan merasa tenang, penuh rasa ingin tahu, dan bahkan mungkin akan bersemangat. Jadi perbedaan keduanya terletak pada perasaan. Memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan berulang-ulang sangat tidak membantu dan membuat seseorang tidak produktif. Overthinking dapat membuat seseorang kesulitan untuk tidur, susah mengambil keputusan, dan menyalahkan diri sendiri. Hal-hal tersebutlah bisa meningkatkan risiko kesehatan mental. Pengaruh pada masa kecil, ilusi kendali dan kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, takut akan konflik, semua hal tersebut merupakan alasan-alasan yang kuat untuk seseorang overthinking. Menyesali kejadian masa lalu dan terlalu memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan tidak ada gunanya. Sungguh, memikirkan semua hal tersebut tidak akan ada habisnya dan membuat hari-hari yang dijalani terasa buruk. Proses berpikir berlebihan hanya akan membuatmu berputar-putar pada masalah tanpa menemukan solusi apapun dan justru menambah stres, rasa cemas, bahkan rasa takut. Semakin Anda tenggelam dalam pikiran, semakin sedikit pula upaya Anda untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Masalah-masalah yang sedang Anda hadapi hanya besar dan mengerikan dalam bayangan pikiran-pikiran Anda sendiri. Padahal kenyataannya tidak seburuk yang dikhawatirkan. Berdamailah masa yang telah lewat, tidak bisa kamu ubah. Ikhlaskan pelan-pelan, maafkan dirimu yang dulu, setidaknya Anda telah belajar dari masa lalu. Kurangi prasangka burukmu terhadap masa depan hingga itu di luar kuasamu. Ikhlaskan, lepaskan, karena semua akan baik-baik saja. Untuk Anda yang sedang overthinking, Everything About Overthinking cocok untuk dibaca sebagai referensi.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: 102FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Terasa ingin jumpa, kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga... penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang dok di ruang rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita, kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya, kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak ada Mbak Ita? Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tadi janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober
1: biasa,
2: itu sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh,
1: di
0: Kota Jogja. Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya,
2: pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya, itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih
2: nah,
1: seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah, dari situ dia apa namanya? ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya iya iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7
1: bungsu semua ini.
2: Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri.
2: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya. Siapa sih Pak gitu kan? Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nah,
2: jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Doa.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa, 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis. Karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin, akhirnya setelah lagu itu selesai, saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, Mama aku tuh kok bisa? Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Ide dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Di hotel
2: yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: Jo. Di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbahasa Rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang.
3: Ya, pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama Luang, kali kita tak jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ina, banget.
4: Wah Yudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, oh, iya. Terima kasih. Iya.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa?
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya nanya salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi.
1: Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ita Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
0: Silakan, Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: RRI
5: Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam, Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah,
2: oke. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter saat, kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
1: emang yang legend itu, ya.
2: Nah,
0: legend-legend ya.
2: Legend-legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu ya, gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau pasti. Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Bang Ori. Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan. Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh tantalan?
0: Silakan. Boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: acara nanti
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin.
2: Nah.
0: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Nah, jadi
1: jadi nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini nih. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
1: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Nah, masih
0: saiki
2: masuk Sunda.
0: Banten. Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober.
1: Oktober.
2: Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya,
2: di Instagramnya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dokter Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tuh, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh ah, iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir benar.
2: Ya 778 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Enggak ada yang dorong-dorong tuh enggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi sih.
0: Oh iya.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor Kota Madia kabupaten di Bogor gitu lomba pop singer gitu kan ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti
1: pasti menang terus
2: tergantung hadiahnya gitu kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap
2: ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung ketemu Kang Agus ketemu Elva diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh iya baiklah kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikutan nanya ini sudah ada yang bergabung
1: sudah ada
0: ya?
1: Yang menelpon dari Manado Kang Ibu Fatmawati selamat malam.
4: Halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu
1: Ica? Oh baik alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier mas?
0: Gak apa-apa loh kan Bu Fatmawati ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya bagi. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Okay.
3: Amin.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya Pak, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, Dokter Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dok?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dok.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang.
1: Udah cerita makanya.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang
0: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album?
0: Dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Yeah.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80-an Kang. Masa
0: 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibo ya,
0: Catatan Sibo 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya iya iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kehadiran.
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran.
0: Gitu. Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari
0: kecil
2: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan hitam.

0: vinyl ya. Kalau langsung saya rebut, saya pasang satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi.
1: Oke.
0: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Aduh,
0: album
2: biasa,
0: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada
1: betul,
2: gurunya.
1: Betul, betul, betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja, sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor dua Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga kan.
0: Iya, dia aktif di musikal.
1: Musikal
0: dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Terus, yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap kalau begitu.
2: Di seni kan. Menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Ini ada penelpon dari Jember kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa ya? Kita translate.
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat. Siapa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
4: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja ya?
1: Makanan favorit Kang Yana. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete Ginda
1: ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Siap, terima kasih Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Karena
3: kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Jadi nggak ganggu pasien ya. Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Baik, luar biasa masakannya Tania. Ya.
3: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah. Masakannya
1: rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang. Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak
2: hits.
1: Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
0: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah tuh ya, yang
2: juga, ya?
3: Iya, sama
2: ya.
3: The Cinnamons itu.
2: The Cinnamons, iya.
0: Ya, setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan
2: sekali ya.
0: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih Kak?
0: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah, itu aku bingung.
1: Kayaknya bisa juga, direvisi itu ya nggak sih?
2: Aku juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
2: Aku kesel Kang Yana di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Tadinya.
3: Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Siap kalau
3: begitu. Sesuai lah, berarti gak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya, oke.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
5: Bang Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
5: Edi. Dan Bang
2: Yana
5: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
1: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, katanya saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan
5: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Oh, siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
1: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama agenda di Bondowoso untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
1: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan. Bukan.
1: Bukan ya. Bukan. Oke, baik. Bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
2: Mungkin boleh.
3: Jebolan itu ya. Nah,
2: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
3: Genta KDI.
1: Iya, iya, iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke, oke, oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
3: nah, jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 setelah kopi 2017 saya buat wedding
2: organizer.
3: Ya, oh, ada beberapa artis
2: ya, Kang, ya?
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
3: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
3: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
3: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa ini, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp.
1: By kirim chat WhatsApp kirim gitu chat ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan
2: Pondok
1: Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
5: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, iya. coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
2: Iya, ayo Dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
2: enggak. Dong, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya.

0: udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih udah gitu.
2: Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang Yana? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadi.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak
0: Kang
1: ada, Kang.
3: Maafkan.
0: Ada, tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain
1: Dokter Edi. Ya.
0: Kang Yana, seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun Narsari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang... Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang
1: pernah.
3: Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
1: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak
3: awan
0: ya, Kang
3: dan
0: ya.
3: Ombak.
1: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke. Okay.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
0: Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep-nginep hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Hayu dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah yang mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum, Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa
5: tentang lagu, iya tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya.
5: Iya kan, ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik itu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma perpanjang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober tadi sempurna sama Makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain Ayana
1: penyanyi Bungo. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, Bang. Bagus kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baik Kak. Pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana.
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Pak Tamijo. Tadi silakan. Dia Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan
1: proses
5: dari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi tetap penyanyi.
2: Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singer dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana. Nah,

0: Malita.
1: Dibikinin
2: kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
0: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
2: lewat emosi jiwa.
0: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
2: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
2: merinding loh.
4: Hanya karena
0: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu.
3: Oh, jadi di treknya itu ya.
2: Oh iya, bertengger di puncak.
4: Bertengger ya kan.
2: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya,
0: duet. Oh iya,
3: duet ya. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
2: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
4: Emosi jiwa banget dia ya.
2: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa
4: dan,
2: loh.
4: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
2: Ya, coba,
4: ada enggak sih?
2: Mas Edi. Dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
4: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
2: legend.
4: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan. Jangan dibilang tua ya. Masih
2: legend-legend. Jadi gimana sih?
4: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
2: Nah, dia. Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
2: Dan
3: ya
2: ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
2: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratri Purwasi.
4: Ratri Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi
2: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya emang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
4: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
2: Nah, GR loh Mas.
4: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
2: dari
4: ya.
2: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Teh Dinda, selamat malam.
5: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Siap.
2: Mangga Teh.
5: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
5: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
4: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
0: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
5: Batur salembur, ya teh Dinda, Kang Yana di Bogor.
2: Teh Dinda di Bogor.
4: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
0: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
2: Bogor hujan kan?
5: Emang Kang Yana lagi di mana?
4: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
2: Di ujung telepon.
4: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
5: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
4: Oke, siap.
5: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
5: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
4: Betul.
5: Benar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
2: Benar-benar.
5: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
5: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
5: kan?
3: Ya, ya, betul.
5: Ya.
3: Iya
5: kan dari Jawa Barat
3: Atik dari Kediri.
5: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
2: Itu loh
3: yes,
2: Teh.
3: Betul sekali.
2: Heran kan Teh?
5: Yang ada di samping Bapak Edi.
2: Bayangin ada di sampingnya langsung Teh.
5: Kediri atau di Surabaya enggak ada kan itu dong.
2: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
5: Kalau disimak Yang Kang Yana.
4: Kang Yana.
0: Ya. Ya.
4: Silakan Teh.
5: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
2: vokal
5: apa namanya?
3: Fibra.
2: Karakter
5: apa
2: suaranya.
5: Iya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
4: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang. Oke.
5: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
4: Oke, okay, siap.
5: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
4: Oke. Okay.
5: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
2: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober.
5: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah, siap.
2: Semoga ya
5: Teteh
2: ya, semoga.
5: Kalau gitu Yudi Ismail.
4: Siap,
2: hatur nuhun. Iya Teteh, hatur nuhun. Edi, hatur
5: nuhun.
4: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
0: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
4: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
4: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
2: Kenapa Kang?
0: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
4: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging. Buat
3: sudah
2: Kayana.
3: Menjiwai.
4: Oke.
2: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
4: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
6: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
2: siap.
6: Mbak Yudi,
4: siap.
6: Pak Freddy, Karyan Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
4: Langsung silakan.
6: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
4: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
6: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
4: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
4: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
6: Oh di IG ya?
4: Di IG.
6: Oh,
4: gitu. Terus ada lagi?
6: Terus nanti, sukses buat Dr. Reddy.
3: Amin.
6: Yang telah bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
4: Mbak Betaria Sonata.
6: Mbak Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih, ini masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
4: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
6: Bukan Elva Singers, beda lagi.
2: Iya.
6: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
6: Suaranya
2: khas banget Kang Yana.
6: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers Bang Yana gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat malam buat Dinda semuanya.
4: Siap.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
0: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
4: Oke.
0: Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
4: Oke.
0: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
4: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya boleh.
4: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke.
0: Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok oh, iya ya?
1: Oi. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Aransemennya
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Kak. Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Ya, pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Berarti
0: jangan lupa nonton nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya,
1: nanti sama dokter Edi, Mbak Ati.
0: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga. Selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya
0: impresi ya?
1: Memori, penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dr.
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dr. Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Tahu beneran setahu saya itu.
0: Wow. Oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Tahu. Cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ya, ciptaan ya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Dia, dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti Manoa. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: susah,
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah tiga pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar, benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya, iya, iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo, halo. Ya, halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: kira yang gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas, pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias jatuh cinta.
0: Bener ya Kang, jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Apa ini?
1: Ya,
0: karena
1: nih,
0: karena
1: juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi
1: satu
0: deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya U.
2: Cintamu.
1: Ah, wis. Salah.
0: Kan. Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Yeay. Soalnya
2: acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah
2: saya,
1: ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren jadi pastinya ya.
2: Saya
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang. Aisra,
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau saya sampaikan. Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pedro Ait Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja. Jadi
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: terus ya, Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sang Bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, baru saja kita ikuti bersama Ruang Rindu dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya Anda akan ikuti siaran budaya kami, yaitu Arjekatik Cedok bagian 9. Dan nanti akan diakhiri acara Singaraja malam ini dengan renungan malam yang diisi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Begawat Kita Bapak

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4 Ensiklopedia Budaya.

0: Wabayah sesangin bapu, kengkian sesangin bapu. Madak suwecu itu sang yang widi wasong, nutupuh dirgayu dirgayu sok. Ditungkin bapu bakal menyahutan. Sak angkian bapu kalau gua bapu menyahutan. Bapu kalau nak itu. Oleh bapu pasti.
1: Artinya dana subuh bani nyato yang.
2: Nana, makin nemu gusti pati. Kemangan tiang-tiang sana saya iring sarahino tanu ningringin dek puniki, paman.
3: Iya.
2: Kan maluan paman, akhirnya itu ngabe lingge hidup nak lingsir. Nyen awang paman nyen orte nak yang ido jodoh duku,
1: ada satu gitu, nang nyatu lo dek deh.
3: Beh, makin jadi mon dek yang dia. Tiang masih kememegang tiang nenek diwayang dikedot.
2: Man.
3: Sajo aja tiang. Uleng uni dia ngayah rengka dia ngandani jero duko adonya lantas ini dibapakan di pedukuan bapakan ngiring ka dia ngandani ki duko kabakan dan ka dia asap punika angkin dumun Gusti Agung nah sayu wakti jo yang dumun punika yang ingat pas duang rasa dipani subuh
1: kelu
3: sajan subuh duang dasa tiban ngane lintang sajo tiang ngiring kadiangan dane jero dukuh ngalilo cita ring sajaroning tetamanan udayanan dane ada dini di padukuan sambil ngalih sarwo sekar puspo anggon penyurya sewanan dane si gitu yo subo lantas gitu dicu subo lantas ado lantas dino suara anak alet nangis. Ani dorang, anu lanang dorang, anu wanit lehang. Dah kakek dorang dah ane dorang.
2: Oh, artinya anu nang sarangkali.
3: Sarangkali, sebanyak dah dua. Anu wanit lehang, anu loh cenekang. Anu loh tu sebuah ngeling kan dorang. Dugas ngeling dorang, ambil ngeling cara kesiap gitu dorang abang. Sebuah lantas gitu. Lantas itu sebuah anak alat anu loh kenapa? Pelantas. Nih subo, nih bekal le subo ani anu mulo sayang anu pesan. Nih subo, togok ini subo. Tuh ani kemalu leng pidan tu apa? Nah, kadiangan dani jerudu. Kau senyum mabian ngurin tiang nyen kaden nyen tu sing tawang tiang masih tu. Cuman cihno ini dogen anu nu cak kayang jani yang ngon tiang percihno. Togok ini gitu yang dikit tu.
2: Gusti Pati, yang sapuniko ya atur penyeruan duit ini. Menawi itu nepe ring pawocano duwe
0: pusahan kaden subo dap bapu nakon pacening ado ngene niki ne sing bicara di duku sing bener mas bener ne nyen ngena sing masih ne buciri aku wawe dan bapu bani bani nyetel kadi angan ide dua gung putro angan ide dua gung suireh papuan ni mu ngemang maturun
3: adanya togok deh ciri ni kan kan kasi aku
2: inge dong sana iring tiang saking itu bidan puniki doang tahido do agung putro puniki ratu tenuning di tiang
0: sing ado masalah apa kesalahnya panjeneng aja mekejang yen dini bapu ngaturun suk-suk kapening aja mekejang gumentos Yowano, dur itu dua agung istri, dua agung putro, sangka ning panjening aja dani jero dukuh gitu masih penyeruan aja mekejang. Kapi jutat satuan bapu, ngamui tang lukro di tiaratu dua agung putro, dua agung istri, iwang di tiang ngedukerin ngaturan ayah rengkini, kementos kebeli-beli.

Doban tiang nampi. Geng-geng raos pamane ketibo tekan ini.

0: Don, ini sebuah mapan sebuah atur dani kianan patih puri nyumeken sih itu. Ini rasa keterbukaan kayo nih don sih gitu.
1: Dong peniupayan deketan. Ini nak ida dua gong isi dua gong puter.
2: Ida dua gong puter.

0: kene sumbok leh buka jani.
1: Apa gue nih yang warso yang coba doang daso di ban. Sumbok mahaduk raso di dung.
0: Tepang
1: sumbok. Angyak.

0: dan di tiang subon narima jadi antun puri jadi tiang
1: pasti saya di pedukuan
2: ngomitang ngelugar ngudi tiang antun waktu putra cokori dewa yang kadiasa puni kedel pawo canan paluh cokori dewa di tiang minaku patih ngiring pemargan lelangit cokori dewa yang buat iwang tanara suci doa untuk didiang nampunyu negen keiwangan didiang sakimun ring sejeroning didiang patih wasane didiang manusia didiang menerbe janji janjin didiang ngasapuniki yang kamulan suwece widu sang yang widiwaso nyeneng palunguh cokori dewa dur palungguh cokori dewa derek di tiang mau payah kunagin di tiang ring cokori dewa membuat pisang pewanengan di tiang yang sampun cokori dewa prosedur ring ajeng ipun itu sang meragu pramiswari riko di tiang pacang nyantanan palungguh cokori dewa janyin di tiang kelawinan didiang matohopati ring kewentanan palungguh cokori dewa sake mau niwang didiang ban didiang tomos didiang betemem dan wino kade cokori dewa cokori dewa kelaro-laro wenten ring pendukuhan didiang ring manah didiang panas parau mangno cokori dewa talon.

sing ngenten mbuen pama anak subuh bisa mas jen perjalanannya tuno jen perjalanannya pernah nak mekejang subuh tuh karmo subuh karmo subuh rasa yang tiang pama nawang.

0: Jani ditas aja sidep muka Jani di tiang lanturang urip tiang nu tiang hidup sidep ketemu cak paman muka Jani
1: dorong asap
2: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.

0: sepi zaman ini makin udah cak tumben harus sepikinya
1: mekus lah di dingah gelah dari Maderai apa kuping gelah usaknya neng
0: kuping nih kang dan jago tiang asana lah kepus gigis kentran uya asana kentran titian
1: nih supaya jaksen keraso ban gelah duh

0: jak luwong ban paman dungkon dijua nang udian to apa kal gae sing dak diben mani to jemako mone ngelemang gumi petang libot to paka gae to
1: cak ditia makada nasiro mano nap gae napi badan gae petang pare niki saru
2: kene nang mame tang lugro mame tang lugro mane
1: lah cileng na mati ngono mun jadi jam-jam meniki curiga tiang bener. Ngeran api nih koden dan kayun sirap.
2: Mami dang lugro ditia. Suwun bareng ina oma solah. Mulut tugas ditia. Nampenin ngelingehin sang merago bareng ina. Dados mogonyaan ditia. Cokori dewa ampura ditia. Sampun nakenin indik kewendanan perogino uli dijau nyen ramane kantos wawu dan kejantan jetan uning no rikewendanan raman di perogino punik
1: ten nakenan satu wangi benyang
2: len tu jauh di benmani len benmani
0: lah gen paman satu ke
2: ring ajeng mangkin di tiang persako Mami dang lugro di tiang rien. Aduh, dua kong putra, dua kong istri. Meriki-meriki di ngajeng. Mangduk pasti ke kejantanan kewentanan iwang di tiang. Dan dos nakwo. Lurus, meriki.

0: si rap. Oh nak nu nak nak nak nak nu nyatwo ne nak nu nyatwo.
1: Kari lampan
2: berarti. Oh kon ngagem ngagem agung putro wamu tuh kantun kantun lampan gitu.
0: Eman eman tuh dua agung putro di ngagela dua agung istri. Kadang dia nuto geng lampan ne dunia.
3: Oh bingung ya kamu nikah kan mirang.
0: Ne dunia tuh.
4: Wow. Luka macam neng luka. Itu dua gomlik jeri dong, gue medal. Oke,
0: cuman. Jebelah. Itu sekalah, ini semua medal tuh. Kengkeno, kengkeno, satuannya kengkeno.
4: Puniki. Didian patih, patah. Ering pinaga sesungsungan didian.
0: Bisa ngulok itu.
4: Dunga sirien. Didah cokoli dewa. Pinaga perami suariring jaga. Tau didian dan puni. Nenikain Cokori Dewo mangdong ngalarung putraan-putraan ido sang Prabu kekalih lanang kelawan istri margiang titiang sake maun di sejero ning manah titiang titiang nunasi jo madak duur ido duagung putra duagung istri ditu titiang pacang mayah punagi netulah titiang kadi pernikahan Cokori Dewo mangdo titiang madam menyedang sang alit kekali titiang dan purun nabi awinan kadi rason nampah buron ke bawah simso karmo nabi malih ngematian jelemo niko titiang dan purun awinan lingih yang genahan di tiang kemon, iri kuring alas lapak.

0: nenek jauh malu paman. Yang kita ador pamane tadi cak cara nak kebobolan kemangan cak sengerti tadi ban kengken unok ni dah cak paman ador buka kita nak.
1: Tapi ubong ni sarang satuan gamuk.
0: Nah,
1: Ki mungkin sarang ador Gusti Agung ngereng hidup Agung Biang dia bingung
2: pada ni. Yang bebasan yang di bangkiang mumpu yo pengkit.
0: Liu ban paman orang uling duang.

0: so nampak siap geneng-geneng kal ngalih ancang-ancang kita paman kijo lah kono saduo nene sing ngerti sing keresep ben beladi nah kita belum isi satuan gabungan
1: mantah cokori dewo sane mekar di ceritra ada puniki saduo puniki elingan duga si dumun cokori dewo merabian meriki wendan raris kudaro dumin cokori dewo ketidak raris iwatih titiang dawa geniko nikin nyedang nalit nikin ngalarung nalit kuniko bakto titiang kalas labahan geniko genah titiang sake monring manah titiang tan cumpu ring pidam-dam cokori dewo geniko niko
2: wendan
0: mendong diang paman ngorang subuh sama diang
3: Tentuni ngempet jani orang kudian sing mati yang
1: bading-bading
3: nak ingin iki ingin
1: cokori dewo sani mekardi satwo kadipun iki mangkin wendan satwo kenden nepitan ning
2: wendan mun ningin kenden ijot yang bas niko adit yang tahan
0: siang men ingin paman kajak bekat di puri orang subuh ngemati yang bermati kok nih kengket dong dok nih lo jani
2: lihat laporannya
0: meleneng berak sih ngerti lah nih kengket dong paman
1: nih badannya satwa banyak panjenik banyak satwa
4: lumayan satwa
1: sih memuncul memongkol satwa dengan satwa sih nama satwa
2: terus kengkan mesti aku
1: kalau kita mati sing bumbon keng
2: artinya dumun dan
1: durus sing mati yang bapo sing mati
2: yang dan durus hedau
1: sing mati yang bapo
2: kenal bapo kenal dijaga kenal hari aloh kita cara ngejang batu
3: artinya okong ile dan sing idang bukan orang maluan itu
2: berarti nur gak nyenang
1: nah suhejo itu sang yang widi waso duang dasa tiban lintang boyu sahan ido ampuro beng banget puniki kontah ido dua gumbu dua gumbu istri pun apa
0: iya dong dewa rasno paman dong uleh kedo ban paman ngaenang anake buka gelah pangnyak madan ane njago jak dimara teko paman mesaut jak subo sampun pragat beres kone hasil neo uleh kene ban paman nguluk-nguluk nak buka gelah
2: tapi senang kayo ne
1: mungkin agak swejo idosan yang diwasa panjening yang sing gedo S2 kan ido
4: tapi S2
1: serenang-sereneng
0: ne subo paman diap gelah luwong ban paman ngorto luwong sebang pamane luwong raos pamane oh ne uleng duri tebak paman nak buka gelah kene ban paman ngaeneng ragan pamane pang luwong tongos ne ngireng anak kebuka gelah gini ngaeneng panyak-panyak apangnya subakti teken gelah oke ne ban pamane jag banyak mesuria banyak gelah kengken
1: makin puniki ampuro ben banget didiang
0: oh jani sen terus ampuro jani disubo melaksano melenan disubo kecingak kepangih lantasan kengken hasil paman
1: yen dan tehan yen kadon cokori dewa ngiring dua agung istri putri duwe yen meniki kawendan nani daw serendang-serendeng sapu napi jagah darwe sem kamulan pengenani daw sang yang widiwaso apuro di tiang rian matur dan wentan salamin di tiang maurip ring jagah daw puniki dan wentan sinale tunggel lelangit cokori dewa dan wentan sani mesinar yang telah ngelala tau wantah kita dua gung putero ni wayan loko
2: dan dua senokan

0: no santut tulaning sampun kemana hantu pidia dan nekrian pati ngemargi yang sepuna ampun itu uak ke dan ne uang tak tau santut ke
1: yang wanda sane
0: nyuruh itu sang yang mudah ampuro, benih kita

0: sedangan nenten medakin Yuki kadi tetujon di kayu nanduwene pacang wase wasito jaga sedikit
1: ipate satio ninle.
0: Larang Sudarmo satio bupatin dane Gusti Pate membelo ring putra dari kimanto sauning.
2: Doro, Cang Bonawang, cina dadi progino, proginan kamu. Di subaning subo kejo ador yoi paman pate. Duang daso tiban kene mo kejo cang ador nge megedep apa cina. Dijo cirene, bani cayegar percaya jikin ragan jikin dewek jine.
1: Kabar aman

0: ya siapa nabi ya radu dua kok ya.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Ampura.
3: Jangan gila, jangan gila.
2: Belakang sebuah mangan, ben tak ya coba-coba. Terus pilih, Pak.

0: adonan dan milih kasih ya. Asih terus no pasti nak menjalan tuh no.
1: Kesampel
2: eling-eling aradun wakung biang bang dasar timpan pun api pemargen aduh lumun.
3: Oh artinya pun iki mau janten ya kemulaan ido sani.
2: Rahasia ragam.
3: Oh rahasia 20 tahun yang lalu.
0: Jakti,
2: jakti. Di wang jero nawang ya dia.
4: Bingung dia

0: Lukus Projani Jangar.
1: Pun komandan gitu.

0: iwang ibuat panunggu cokori dewa memargi sana dumun duane kayon neko sampun ke urok gantok imomo kentan dan dos pemargin
1: lopo angkaro
2: nen maluni tadi cak keselengakan keselak anak abu ko ibu di subaning supo nyingakan anak ibu ko dewa ajak daduo dewa ratu ampuro banget anak abu ko ibu jani ki dewa lantas yang duur supo adane beh cak keselengakan nyen oreni dewa nyen nyingakan di benang kene melayanan rasanen
0: sing
1: gak tobel kan ana jani bo dur, bo ayo
0: sing taen ngubuh
1: pidan gitu. Pidan polos miaro pidan polos jani
0: jangar
2: belik saja perjalanan ibu
0: tung eling
2: dot ibu ne pang saja ibu madan kuasa
0: neng tuh
2: di puri do do nyeneng dot ibu nah ke walos sing kene sing
0: ngasiki mure oko to pindahan tiang nawang mure oko
1: ne pikir do kan sing ngasiki kala do tuh
2: ne mulo saja dinu cenie dinu sidangnya bayon ibune melayanan saja nyen kena ibune jani di suban subuh dini nyen mulo panomayana nyen neng lakar kad ne waktu ne jangka waktu ne ketuang ibu denger awasan
0: ini ngering oko sampun rayo nak wadah kitan
2: di umur ibune mone bakat tampi kewala ibu singkengkeng ingat mula ya dini lakar panomayane jani dewa serah ibu.
0: Nah, tuh makin.
2: Apa menbuin? Ya ibu subat tua kena ibune saja jagede dewa ratu bangdot ibune ke kene dot ibune ke itu. Kalau singidang ibu melaksan.
0: Cukat.
2: Jani ibu meserah dekene dewa. Idewa lakar serah ibu dini dipuri. Puri do ne kengken jabani dewa pangi dewa neng lakon.
3: Bukor benok makin menang ya benok kayo neng.
0: Sapu nabi jokori dewa.
2: Kewala kene masih neng paman ajak mekejang.
3: Inge.
2: Di ape nok nyenang batis gelah cara rawos paman. Kewala gelah nu masih neng to.
0: Surat-surat nak ida nu dia sedo nok cokor. Benah.
3: Tuh.
0: Mau nak mula kendon
1: deh. Inge.
3: Rantong ke mas eh.
1: Mami dah lugro di
0: tiang. Pangece no nyang tuh.
1: Sami ya ngamal seni wangi tenasa pun niko. Ngiring. Sanirin tanam sami ini kawan-kawan ngiring. Nih jagi rauh kayu dan sani beci. Cokori dewa menderbe nak lingsir mangda beci. Nak lingsir talar berdua putra mangda beci. Niko pinunas di tiang. Di tiang talar. Udang didiang menyanyi malih pidan duur na alit-alit ida dua agung putra ida dua agung istri mangdo ida padang agung dikit di Jakarta makin sampun ka suksaro mendaging ada sebuah pinak didiang
4: sampun menyanyi macam-macam taur
0: mangke
1: menikau di

0: pada meling perjalanan yang pilih ni sih itu kiring ya ojek wali yang ini perjalanan buku jani
1: dia ngerasa pilih mah kejana aja pilih sakit malu lan benah kejana itu nas
2: duga si malu menih kumi dawa makin mandom malih
1: malih
3: nanen malu ning yang disubah ke tone luwong saja buka aturi dewa ke walo pang paturu pada ngerasang ning pang ibu jani lakar kemo kalas ngungsi alas itu pang paturu tawang bidani cening keto sakitnya jani gelah ngerasang keto nyet

0: Iya gitu cocok dong. Itu kalau ngompok ini kan
1: cocok, cocok.
2: Sampun ngelungo.
3: Ibu subot tua, apa menengku biang bien? Apa kelale ke mau bien jabatan
1: yang biasa, biasa angkuri, ringkuri, mandan juga. Kurkulut, saya merajaan lingge.
3: Yang tone saja.
4: Yang ni bawa lingge di merajaan sekitar.
3: Kewal lo yang anda geng ibu idewo nak abu ko ibu. Idewo seng ikhlas dah dene, seng nerima kepelehan ibu ne kengkeng ibu nuna sampuro terkening dewo.
1: Siro
3: dah dene idewo.
1: Yang berjagi lugu siro nondon anu kamu homale.
4: Ya,
1: kita nonton. Tapi kita
4: masalah.
1: Ya, terus aja.
5: Dagingnya sapu niki penganikan dan akaling sir, Ratu. Ya, Ratu, tuan ngaturang. Ida lungo, saking puri. Ida nampenan durung sido ke Ratu Pajang. Ngampur yang keiwangan ida. Sebaliknya makin dia nih Ratu. Nguang niang ida. Ngelasang ida Pajang metilar. Ido pacang presido purno ring pekayung.
3: Kedo saja nyening.
4: Kriana kuri, ngeringo na gendan di malah yang membangun kuri.
3: Kewalo kene nih. Ada buka ade ni dewo, idewo nah. Serah ngibu. Dia sangat langit. Diapin ya belok kita jani idewo ane ngemangin. Kengken ya bani dewo membina kita bani bunga rawasan.
4: Cukat
3: ibu ngalain nak buka idewo.

0: Nggih Nik Yadi, sampunang Ibu Sumenyo titiang bajang cahyang.
1: Biaknya biasa langit.
0: Sanggo langit. Langit.
2: Langit.
1: Karena ucap dia menang lagi ya di puri.
0: Bapak pensiun jadi kakak
3: dengan bapak.
0: Paman, paman, Fatih Gading Wani, bangko paman.

0: menang Ricky menang.
1: Apa nama pamit sekarang puri?
0: Bahkan Oenda nopo Ricky batu aja.
1: Terus nopo bonganya gede puri.
2: Kados menggelisir di
1: gigi botlah. Bobo putih.
3: Sing kedo paman. Paman adone dipuri cara raos ijeninge mare angone penuo, angone penglingsir. Jani paman pinako tukang tuding jeneng.
2: Ijening.
3: Ijening nek kang ngelaksanin.
1: Nek tuding muda-muda apa. Bapak kanguang bedlek kan cara bedogol menjo pati. Kanguang. Iye tunasan pikayun. Tunasan baos. Sane alit-alit terus mak memargi kewanten.
4: Igeh cutat di tiang seurep di tiang aturan ayah ning Jokori Dewo bensin bapak bobo kubo kalau aturan ayah penting.

0: sekat iri pacang iring ratu lungo meriko ketelangi warna
1: pengiring sekat
0: manda wentan nang ari
1: anu
0: nafi lanang istri
1: tuh. Oh lanang istri ane ada lima kuranan
0: si bapo begitu melali lantasan pang jelas itu ngos
2: ingge
0: di jantang dulu tuh di itu kan pandi warda tuh
1: ini kok yang panggampangan
0: oh ini kok tang tuh mau kutang di tuh
3: dah di tuh pak ini pak di tuh tau mas ini
4: kok dirangkan
1: api oh gitu rada-rada lo pak lo nganyut nih kok
3: aduh kedewa ratu aku.

0: geng-geng-geng di dorong orang keburinya nih.
1: Inge.
0: Melingsir gitu kan.
1: Didiahan campur. Didiahan campur gendanan
2: api. Nah, yang cocok ya si pacaran.
0: Patut yang kehilangan api dona kelingsir maderai
1: ngelis
0: kepuri nah bakto meriko
1: meriko
0: gitu mesti yang beli wayan pangado mesti pojok ditu
3: ah sing mau sing mau
1: masuk mat dia kece kemudian mat ditu
3: kan dapat pedil dengil nih mat ditu
2: nah suk semua ibu ning suk semua mai maderai mai maderai kami sampangan pada
0: Ketone ajak bekerja subuh pada misi di tiang kedagingin manah di tiang itu dua gumputro sampun nang nginteran jaga di kiring dako cokori dewo dua gumlingsir taler sampun kedagingin tuh
1: benikus
0: sengketo astag janji sakemon sampun nulian tongo
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Tian Kadek Parmayase dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Titian temui para pendengar dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, serta selalu mendapatkan warunugraha dari Ide Sang Yang Widiwasa. Walaupun di sisi lain kita dalam situasi wabah penyakit COVID-19 dan kita harus selalu menjaga diri dan mengikuti aturan protokol dari pemerintah sehingga kita bisa terbebas dari wabah tersebut. Dan mudah-mudahan atas warunugraha Ide Sang Yang Widiwasa, dan kita selalu ngastiti bakti hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, wabah ini bisa cepat berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa dan bisa melakukan kewajiban kita dengan benar. Para pendengar, sebelum kita melakukan aktivitas tertentu, ada baiknya kita mencoba untuk merenung sejenak, merenungi perbuatan yang sudah kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, serta berpikir kegiatan apa, perbuatan apa yang kita akan lakukan ke depan, sehingga tujuan kita lahir ke dunia ini, beban pikiran, beban masalah yang menghantui kita bisa terbebaskan. Bahkan sifat-sifat ataukah rasa was-was yang ada dalam diri kita itu bisa kita laksanakan atau bisa kita hilangkan dengan merenung sejenak atau berpikir hening sejenak. Para pendengar semuanya, dalam kitab Weda, khususnya kitab Bhagavad Gita bab 4 Sloka 33, dapat sebentar Tiang jelaskan bagaimana musuh ataukah korban suci itu sendiri bisa dihilangkan, bisa kita lenyapkan

artinya, wahai penakluk musuh, korban suci yang dilakukan dengan pengetahuan lebih baik daripada hanya mengorbankan harta benda material. Wahai putra Partha, bagaimanapun, segala korban suci yang terdiri dari pekerjaan memuncak dalam pengetahuan rohani. Para pendengar semuanya, kalau kita menyimak dari petikan Sloka Bhagavad Gita tadi, bagaimana sesungguhnya korban suci yang memiliki tingkatan yang sangat mulia itu sendiri adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas melalui jalan pengetahuan, melalui tutur kata yang baik dan benar. Sehingga seseorang yang diberikan wejangan suci, seseorang yang diberikan pengetahuan tersebut bisa menganalisa, bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan ini, sehingga mampu merubah hidupnya menuju jalan yang benar, menuju pada jalan yang sesuai dengan ajaran Dharma kebajikan. Oleh sebab itu, pengetahuan itu sangat mutlak diperlukan oleh seseorang, apalagi mampu diberikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa mengubah dirinya dari kehidupan yang tidak benar menuju kehidupan yang baik dan benar. Sehingga korban-korban suci yang dilaksanakan atau dilalui dengan jalan tersebut dikatakanlah sangat utama dibandingkan dengan pemberian harta benda berupa materi. Oleh sebab itu, walaupun kita hanya memberikan suatu wejangan, walaupun kita hanya memberikan suatu nasihat kepada orang lain, itu yang sangat mulia, itu yang sangat baik, karena akan terus diresapi. Akan tetapi, mampukah kita menuju kepada kebenaran dari pengetahuan itu sendiri? Ya, mari kita belajar, belajar, dan belajar, sehingga pengetahuan yang benar itu mampu kita raih, dan pengetahuan dari ujangan suci mampu kita terapkan di masyarakat. Oleh sebab itu, pengetahuan itu sendiri harus kita tanam, harus kita berikan sejak dini kepada anak, kepada semua orang, bahkan diri kita sendiri yang utama, sehingga kita mampu berjalan di atas rel kebenaran. Demikian para pendengar semuanya yang bisa yang sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selalu kita melakukan sesuatu itu di jalan kebenaran, di jalan ajaran Dharma. Akhir kata, Titian tutup dengan para mesanti.

Mendengar dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singareja, Bali. Selamat pagi pendengar Persatu RRI Singareja. Senang sekali kami kembali hadir ya, menjumpai ruang dengar Anda hari ini Kamis 17 September 2026. Baik, mudah-mudahan aja kami jumpai Anda dalam keadaan sehat. Walaupun

0: walafiat ya. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda, rutinitas Anda ya hari ini. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan juga rencana Anda tentunya pendengar. Baik, untuk pendengar yang pagi hari ini sudah bersama kami begitu ya, siaran Pro 1 RRI Singaraja. Pagi hari ini kembali kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Renungan Pagi. Dan acara ini juga akan dirilis oleh RRI Denpasar, di mana pagi hari ini kita akan membahas topik yakni membangun ketahanan ekonomi keluarga berlandaskan dana punya dan manajemen jiwa catur Purusa Arte. Dan sudah hadir juga ya narasumber kita pagi hari ini dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, mereka adalah penyuluh agama Hindu ya. Dan langsung saja kita sapa, berkenalan dengan narasumber kita pagi hari ini, Om Swastiastu, selamat pagi Lusri Drupa di SPD ya.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Tris.
0: Dan yang kedua ada Kadek Purnama Yani Esos nge. Om Swastiastu, selamat pagi
2: Om Swastiastu Mbak Tris
0: nge. Dan juga tentunya pendengar, nanti kita bisa berbincang begitu ya, sharing terkait topik kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berikan kesempatan untuk narasumber kita untuk memaparkan materi ya dari topik kita pagi hari ini. Baik, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Tris. Selamat pagi Om Swastiastu, radio pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Semoga seperti harapan Mbak Tris tadi ya, kami jumpai saudara dalam keadaan sehat, berbahagia, dan apapun aktivitas yang dilaksanakan pada hari ini itu dapat bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan tentunya untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai. Nah, pada hari ini kembali lagi kami dari Kementerian Agama. Nah, pada hari ini kita membahasnya tentang ketahanan ekonomi. Tapi mohon maaf, bukannya saya mau mengambil alih tugas dan fungsi instansi lain nih yang mengatur ekonomi, tetapi kami memandangnya dari perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif agama Hindu. Sebenarnya membangun ketahanan ekonomi dari sebuah keluarga itu, apakah ada trik dan tipsnya atau tidak dalam agama Hindu seperti itu. Jadi tentu saja kami dengan tim berusaha untuk mengkaji. Jadi apa-apa saja yang ada dan ajaran ekonomi dalam agama Hindu itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat judul kita yaitu membangun ketahanan ekonomi. Nah, apa yang disebut dengan membangun ketahanan ekonomi Niki Mbak Tris? Jadi berlandaskan dana punia dan juga manajemen catur Purusa Arte. Jadi kalau menurut saya atau mungkin dari pemahaman radio pendengar semuanya, bahwa pasti sudah tidak asing lagi dengan kata dana punia, dengan kata catur Purusa Arte. Itu sudah di luar kepala mungkin Lea. Jadi dana punia itu bagaimana kita bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kita, dari sisa-sisa hasil usaha kita, agar kita mampu bersedekah, memberikannya kepada saudara kita yang lebih memerlukan. Lalu ada catur Purusa Arte di sana. Jadi empat hal yang memang menjadi koridor dari bagaimana kita bertindak. Ada arte, dharma, maaf, dharma, arte, kama, dan juga moksa. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, jadi ketahanan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Jadi kita sering mendengar ya, ada yang namanya ketahanan pangan, ketahanan keluarga, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita membahas ketahanan ekonomi. Jadi begini, ketahanan ekonomi itu bukan soal banyaknya harta yang kita miliki, bukan soal banyaknya deposito yang kita miliki, bukan hanya sekedar banyaknya tabungan yang kita miliki. Jadi ketahanan ekonomi itu adalah persoalan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uangnya, bagaimana kita bisa memakai uang itu dengan bijak, dan bagaimana kita bisa mengatur uang itu agar tidak sampai kita diperbudak oleh uang itu. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama ya, jadi uang itu harus dicari dengan dharma. Nah, sebelumnya fenomena yang sering kita temukan di lapangan nih, jadi kenapa tema ketahanan ekonomi keluarga ini begitu penting dan relevan di saat ini? Jadi karena hidup yang sekarang ini serba kompleks, serba instan, serba cepat, itu menuntut kita agar bisa memenuhi setiap dinamika dari kehidupan dari arus globalisasi ini. Jadi butuh uang untuk makan, perlu uang untuk menyekolahkan anak, perlu uang untuk beriadnya, jadi kegiatan sosial keagamaan dan semua sisi kehidupan itu rata-rata kita memakai uang, dan itu tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah realita. Nah, di sisi lain, jadi media sosial kita pada saat ini dengan berbagai macam tawaran gitu ya, itu membuat kita mudah sekali menginginkan. Jadi kama itu sangat tinggi begitu, karena tawaran-tawaran di media sosial dengan berbagai iklannya, dengan berbagai caranya menarik perhatian pembeli itu luar biasa. Nah, dan fenomena saat ini supaya kita kelihatan mampu dan bisa seperti yang lainnya, tentu saja menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi saat ini media sosial bertebaran, apa yang bisa dibeli mungkin suatu kebanggaan untuk orang lain, dan itu bisa menjadi pemicu juga untuk yang lainnya untuk memiliki seperti itu, padahal mungkin belum mampu. Nah, jadi masalahnya itu bukan di membeli barangnya. Apakah salah saya mampu membeli misalnya barang yang saat ini lagi tren, lagi booming? Apakah salah? Bukan. Jadi masalahnya bukan dibeli barangnya, tetapi kalau keinginan. Nah, kalau kama itu lebih besar dari kemampuan kita untuk membeli, jadi ujung-ujungnya yang ada stres. Terus ujung-ujungnya kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang seperti dimiliki oleh orang lain. Lalu ada tidak tenang dalam diri. Waduh, gimana caranya supaya saya bisa membeli seperti yang dibeli oleh si A. Nah, seperti itu. Nah, jadi ajaran Hindu menekankan catur purusa arte. Jadi sudah ada dalam Manawa Dharma Sastra koridor-koridor yang harus kita berikan sekat, begitu istilahnya, agar keinginan itu tidak menjadi lebih besar dari kemampuan kita. Jadi di dalam ajaran agama Hindu itu ditekankan bahwa jadi uang itu bukan segalanya, tetapi uang adalah alat kita untuk hidup, alat kita untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk dipuja-puja. Seperti itu. Nah, kemudian dalam ajaran agama Hindu, kerangka catur purusa arte itu dapat kita definisikan sebagai 4 tujuan hidup manusia di dalam agama Hindu. Yang pertama ada dharma. Jadi kenapa dharma yang pertama? Dharma adalah landasan hidup dari seseorang, landasan

kita harus berlandaskan dharma. Harta yang kita peroleh itu harus berlandaskan dharma. Jangan sampai dharma ini adalah kejujuran, kebaikan, dan jangan sampai harta yang kita dapat itu menghalalkan segala cara untuk mencapai kama kita. Nah, ini sudah berseberangan dengan ajaran Manawa Dharma Sastra. Nah, jadi tidak merugikan orang lain, tidak menghalalkan segala cara, nah seperti itu. Nah, kemudian

Kemudian ada Dana Punia di sini. Jadi Dana Punia itu bukan memberikan seluruh harta kita, tetapi dapat berbagai atau dapat berbagi sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Jadi filosofisnya adalah mendidik jiwa agar tidak diperbudak harta, dan harta itu digunakan agar hati kita tetap merdeka. Nah, Dana Punia ini adalah bagian dari manajemen jiwa. Jadi bukan kompetisi nominal. Ketika mungkin kita dihadapkan pada sesuatu seperti sekarang kan banyak nih kejadian-kejadian di luar Bali, ada bencana, ada apa namanya, gempa di luar Bali begitu ya, dan kita dihadapkan pada wajib nih kita atau berdana punia. Jadi, nah di sini juga sepertinya bukan kompetisi berdana punia itu, bukan, wih saya bisa berdana punia sekian, bukan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyisihkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah kita mampu mencari arta dengan dharma, mampu mengendalikan keinginan. Nah, sekarang tantangannya di zaman serba cepat ini apa nih, Mbak Tris? Jadi tantangannya adalah ada yang namanya kita

kepuasan lah bagi seseorang dengan kerja kerasnya, dengan kerja cerdasnya, mampu membeli keinginannya seperti itu misalnya. Nah, media sosial ini adalah pemicu yang luar biasa ketika seseorang melihat seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa ketika seorang mampu melihat, teman saya mampu nih beli mobil yang terbaru, mobil series yang terbaru begitu misalnya. Lalu kemudian kita tidak mampu, dianggap ih dia flexing tuh. Nah, sebenarnya kita memandangnya dari segi mana nih, segi positif atau segi negatif seperti itu. Jadi media sosial ini sangat sering Tiang jumpai memicu keinginan seseorang yang melebihi kemampuannya. Lalu yang tidak kalah penting pada saat ini, tantangan di saat ini itu adalah pinjaman online, judi online, yang itu memang kami diinstruksikan untuk bisa menekan bagaimana cara kita bisa menyadarkan dan mengubah mindset umat kita bahwa hal itu sangat dilarang, pinjaman online. Kan kalau kita lihat, kalau saya sendiri nih menonton misalnya serial edukasi di YouTube, itu iklannya luar biasa ya kalau kita lihat pinjol. Tapi apakah itu negatif? Kenapa negara membiarkan? Oh, bukan. Jadi bagaimana kita memandangnya seperti itu? Jadi kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita memandangnya. Jadi tidak semua keinginan itu bisa menjadi hutang, lalu kemudian bertentangan dengan prinsip arta berbasis dharma. Yang ketiga ada manajemen jiwa. Jadi bagaimana kita mengatur keinginan sebelum mengatur uang? Saya membutuhkan ini atau hanya ingin? Jadi bedakan kebutuhan dengan keinginan.

Jadi hal-hal yang di luar itu yang bisa membuat kemampuan kita itu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, nah itu mungkin ditanyakan dulu ke hati kita, ke jiwa kita, apakah saya memang membutuhkan ini atau hanya memerlukan ini. Nah, jadi kaya itu saudara pendengar bukan hanya banyak harta, tetapi mampu mengelola harta kita dengan dharma. Jadi jangan sampai ketika pendapatan kita naik, keinginan juga melebihi pendapatan kita. Nah, disinilah bertentangan dengan ajaran Manawa Dharma Sastra. Dan dalam Sarasamus Caya pun 261, 262 itu sudah dijelaskan bagaimana kita

0: Faris sebagai pengantar.
1: Nggih. Mungkin ditambahkan nggih sama rekan yang lain, silakan.
0: Iya, terima kasih Mbak Tris. Selamat pagi, Om Swastiastu kepada para pendengar Radio Republik Indonesia. Semua Niki sudah banyak sekali tadi dijelaskan sama rekan Titiang, Mok Titiang Niki, Mok Drupadi. Anggih, mungkin Titiang menambahkan sedikit ya tentang bagaimana membangun ketahanan ekonomi keluarga berlandaskan dana punya dan memanajemen jiwa kita dengan yang ada namanya catur purusa arta itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang ketahanan ekonomi kan tentu ini pasti ada hubungannya dengan penghasilan yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Drupadi. Penghasilan berapa sih penghasilan kita? Bagaimana sih kita mengelola penghasilan kita itu? Apa saya bisa menabung ya dengan penghasilan sebegini? Tapi bukan, ini bukan hanya tentang persoalan berapa kita punya uang, berapa kita punya materi begitulah. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu semua? Kita bisa mempunyai penghasilan yang besar, tentu kita juga harus bisa memanajemen penghasilan kita itu sendiri, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk keluarga, untuk sesama kita juga. Nah, di sini ada yang namanya dana punya tersebut. Nah, kalau berbicara tentang catur purusa arta, ada yang namanya tadi sudah dijelaskan ada empat, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Tentu kalau kita berbicara tentang penghasilan, tentu apa yang kita hasilkan itu tentu harus berlandaskan dengan yang adanya nama dharma gitu kan, berlandaskan atas kebaikan. Penghasilan yang kita miliki ini tentu tidak akan bermakna kalau kita mencarinya dengan yang cara adharma gitu kan, pasti akan cepat habis. Tapi kalau kita berlandaskan atas dharma, pasti akan penghasilan itu ada yang namanya mepaice gitu ya, iya mesari gitu ya, mesari. Tentu dengan adanya sari itu kita juga harus bisa menyisihkannya kan, begitu ya. Kemudian arta itu sendiri, arta di sini bukan hanya tentang ini kan artinya harta itu kekayaan atau materi. Jadi di sini adalah marilah kita gunakan harta atau materi yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya kan. Dengan sebaik-baiknya bagaimana kita harus bisa mengelola harta itu sendiri. Tentu ini bukan hanya membahas tentang harta atau kekayaan, tapi kita menggunakan di dalam agama juga. Harta itu juga bisa digunakan untuk membuat banten kan, membuat banten, kemudian sarana-sarana yang kita beli itu bisa masuk ke dalam ajaran dharma itu untuk kebaikan juga, untuk kita persembahkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian ada yang nama yang ada ketiga, yaitu kama atau keinginan. Nah, bagaimana di sini kita adalah bisa membedakan yang namanya keinginan dan kebutuhan. Jadi keinginan ibaratkan kita kalau keinginan itu, kalau kayaknya keinginan tidak akan cepat habis ya, kita pengennya ini itu, apalagi kalau tanggal 1 biasanya ada Shopee nih, kemudian ada gini, kita ingin belanja apa gitu, check out tanpa terasa kita langsung tidak sadar diri kan, tidak sadar diri. Nah, itu yang namanya keinginan. Saya ingin begini, saya ingin beli tas, saya ingin beli sepatu. Tapi ada kebutuhan yang sebenarnya kita sangat butuhkan kan. Seperti halnya ada yang namanya kita di keluarga kan. Ada keperluan untuk anak, untuk sehari-hari di dapur, beras gitu kan. Tentu itu harus kita utamakan, kebutuhan itu sendiri. Kalau sudah kebutuhan itu tercukupi, baru perlahan-lahan kita bisa di checklist lah keinginan apa yang satu persatu mungkin bisa kita wujudkan dulu. Pengen beli sepatu, ya sepatu aja dulu. Kalau kita semua keinginan itu supaya terpenuhi kan, itu bisa saja manajemen penghasilan kita itu akan berantakan kan, seperti itu. Tentu di sini juga berkaitan dengan memanajemen jiwa kita, yaitu kan kembali lagi ke ego kita ya, ke ego itu sendiri, pengendalian diri. Kalau memanajemen itu

0: kemudian ada yang namanya yang keempat itu moksa. Nah, di sini kan moksa itu tentu berhubungan dengan jagatita, yaitu kedamaian. Tentu kalau kita bisa merealisasikan ketiga, yaitu dharma, artha, kama itu sendiri, pasti tentu akan damai yang kita rasakan, kan? Sejahtera yang kita rasakan. Nah, jadi di sini adalah membangun ketahanan ekonomi itu bukan hanya berbicara tentang penghasilan saja, bagaimana penghasilan kita, bagaimana mengelola kita, tapi juga berhubungan dengan bagaimana kita harus bisa menyeimbangkan itu semua dengan adanya catur purusa arta itu sendiri, supaya terciptanya keadaan yang sejahtera, bahagia dan damai dalam kehidupan kita. Tentu dengan adanya penghasilan yang kita miliki, sisihkanlah untuk yang adanya dana punia tersebut. Kita di sini adalah makhluk sosial, ya. Kita makhluk sosial, kita hidup berdampingan. Tentu ada, seperti yang dikatakan oleh Mok Drupadi tadi, ada banyak nyame-nyame kita, yaitu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Jadi di sini kita layak untuk memberikan sedikit apa yang kita hasilkan. Tapi tidak memungkiri juga dana punia itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, uang saja, tapi juga bisa dalam bentuk sikap, ya, perilaku itu sendiri. Bagaimana kita harus bisa membantu. Mungkin kalau kita tidak bisa membantu dengan cara memberikan uang, kita bisa bergotong royong, ya, bergotong royong. Mari kita bantu sesama kita untuk bisa meringankan lah, dengan cara mungkin menghibur orang yang sedang kesusahan. Itu juga bisa dikatakan berdana punia, ya. Kita bisa berbagi, ya, saling support antara kita sesama. Mungkin biar bisa orang tersebut yang mungkin mengalami kesedihan bisa kembali bahagia lagi, ya. Sedikit mungkin sederhana, tapi itu cukup bermakna, begitu, ya. Mungkin dari itu yang tambahan sedikit saja, ya.
1: Baik, ya, sudah dipaparkan pendengar, ya, materi kita pagi hari ini, bahwa memang benar, ya, kadang orang kalau udah tiba gajian gitu, jadi langsung, walaupun mungkin sebenarnya sudah di list nih yang kebutuhannya, tapi kadang ya di luar itu pun juga dibelanjakan, begitu, ya, Mbak Drupadi dan juga Mbak Purnama, ya. Ya, jadi ada adik-adik mahasiswa juga, ya, yang hari ini PPL, ya, betul, ya, dari Institut Empu Kuturan. Nah, mungkin kalau dari adik-adik mungkin ada yang mau menambahkan, ya, sembari kita menunggu, ya, pendengar yang ingin sharing, barangkali silakan, nanti kami tunggu juga di 24644 dan juga WhatsApp kami, ya, 0811 399 9790. Baik, dengan siapa, silakan.
2: Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Vira. Saya merupakan mahasiswa PKL dari Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Kalau dari pandangan saya sebagai generasi muda, ketika kita membicarakan soal ketahanan ekonomi, itu sebenarnya hal-hal tersebut itu sangat dekat dengan kita. Nah, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat, apa-apa itu media sosial. Nah, kita sering sekali melihat orang-orang membeli barang, nongkrong di tempat-tempat baru, terus juga traveling, dan mengikuti berbagai tren. Nah, secara otomatis di sana tanpa kita sadari, kita sering sekali membuat diri kita itu merasa kita tuh harus mengikuti hal tersebut, gitu. Jadi padahal hal-hal itu tuh belum tentu apa yang orang lain punya itu memang kita juga membutuhkannya. Nah, kadang kita itu membeli sesuatu itu bukan hanya kita membutuhkan, tapi karena kita ingin mengikuti tren, kita takut ketinggalan tren itu. Nah, kalau menurut saya pribadi sebagai generasi muda di sini, kita perlu yang namanya mulai belajar membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan saja. Jadi di sini membangun ketahanan ekonomi itu menurut saya bukan berarti harus langsung kita punya banyak uang, Yang lebih penting di sini adalah mulai membangun kebiasaan yang baik dari mengetahui apa itu prioritas, terus mampu mengendalikan diri untuk tidak seperti yang dibilang sama ibunya, sedikit-sedikit langsung check out begitu. Terus juga bertanggung jawab terhadap keuangan yang kita miliki. Karena kalau pola pikir dan kebiasaan kita itu sudah baik sejak muda, itu nantinya kita akan dapat membangun keluarga kita sendiri. Kita juga sudah memiliki dasar yang kuat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis dalam ekonomi. Begitu.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah menambahkan. Ada lagi yang ingin tambahkan? Baik.
3: Baik, izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Angge Putri Kusuma Dewi yang di sini berkesempatan untuk menambahkan dari sudut pandang generasi muda. Nah, menurut saya kalau dikaitkan dengan catur purusa, dari sudut pandang Gen Z kita bisa belajar bahwa karma atau keinginan perlu diarahkan oleh dharma, bukan sekedar mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi sebelum benar yang dikatakan Bu Drupadi, Bu Purnama dan teman saya, jadi sebelum membeli sesuatu kita perlu belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, menurut saya dari sinilah ketahanan ekonomi bisa dimulai bahkan sebelum kita berkeluarga. Kita belajar mengolah diri, mengatur keuangan, menggunakan harta dengan bijak, dan belajar berbagai melalui dana punia. Nah, jadi membangun ketahanan ekonomi sebenarnya dimulai dari membangun ketahanan diri tentunya. Bagaimana kita mampu mengolah keinginan tetapi berpegang pada dharma, menggunakan harta dengan bijak tentunya, dan membangun kebiasaan berbagi sejak sekarang. Karena nantinya keluarga yang kuat juga dibangun dari pribadi yang sudah mampu mengolah dirinya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin bisa dilanjut nanti. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk yang ya adik-adik juga ya, dan narasumber kita sudah berbagi juga.
4: Jadi Gen Z kita,
1: iya, perspektifnya iya. Seperti apa ya melihat ya ketahanan ekonomi era Gen Z. Ya banyak yang FOMO, ingin FOMO ya, betul. Kalau kata orangnya ya FOMO ya, ingin coba ini itu sebenarnya. Terlihat agar keren atau ngikutin zaman begitu ya, sebenarnya tidak penting. Baik pendengar, kami tunggu Anda ya, silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp kami, silakan yang ingin sharing begitu ya, ingin berbagi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Baik, sudah ada WhatsApp masuk ya dari Pak Jero Maliarse Suksama. Oke, kita bacakan dulu nih. Selamat pagi Om Swastiastu, Ibu Drupadi dan Ibu Purnama Yanti sebagai narasumber. Ketahanan ekonomi ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai umat manusia dalam rumah tangga agar bisa hidup damai, tenteram, sejahtera dan harmonis. Nah, kehidupan bergerehaste tanpa dilandasi dengan ketahanan ekonomi, maka kehidupan dalam rumah tangga tidak akan berjalan mulus dan tidak harmonis, katanya. Jadi sebelum bergrehaste, hendaknya diawali dengan brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan kerohanian berupa ajaran agama untuk mengantarkan hidup ke jalan dharma atau kebenaran. Jadi ilmu pengetahuan jasmani diusahakan untuk memudahkan hidup, dan hal ini terkait dengan tujuan agama Hindu, yaitu catur purusa arta. Dan keinginan untuk mempunyai arta hendaknya juga caranya diperoleh dengan dharma, begitu, kebenaran ya, sehingga mencapai kebahagiaan dan juga kebebasan dalam mengarungi hidup dan kehidupan, sehingga mencapai kemakmuran, kesejahteraan serta kemuliaan. Nah, sehubungan dengan itu, ikuti langkah tahap kehidupan yang berdasarkan brahmacari, grahasta, biksuka dan wanaprasta. Tahapan kehidupan ini jika dilandasi dengan catur purusa arta akan mewujudkan kehidupan ketahanan ekonomi dalam rumah tangga. Jadi intinya ketahanan ekonomi dalam rumah tangga akan mewujudkan rumah tangga yang harmonis, katanya dari Pak Jerongge. Baik, terima kasih Pak Jeromaliarse. Berikutnya kita sapa dulu nge Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Janura.
4: Om Swastiastu, rahayat semang, Pak Sarang, Sarang Ibu Narasumber, Budur, Pak Sarang Ibu, kan Sarang mahasiswa-mahasiswa BBL nih. Dikit yang Sarang siring wadah dengan yang sesuai dengan, tapi temanya tadi ini ke membangun ketahanan ekonomi dalam keluarga berdasarkan dana punya dengannya. Jadi kentan dari ke cagar purisa arta dengan dan dharma arta kama dengan moksa dengan dan jadi kita mendapatkan arta sesuai dengan dharma dengan dan sesuai dharma dengan landasan yang baik yang bagus ya. Setelah kita mendapat harta, dengan harta itu kita aturkan kemana? Kemanakah kita bawa harta yang kita dapat dengan baik? Ya, untuk siapa saja? Dadosa niki, yang harta niki kita salurkan, kita aturkan sepertinya winden trihita karana dengan sesuai dengan kita pertama kita aturkan untuk semayang, untuk buat bantun, kita aturkan niko. Dapat kita kekayaan, dapat harta nih kepemanya ya baik kebidak uang atau apa kekayaan apa kita sesuai kita naturkan juga ke ide sang yang widowaso pertama. Jadi kedua untuk bawangan. Nah untuk sesama kita sumbangkan juga siapa yang kekurangan mungkin dia tak punya apa itulah kita salurkan dengan kebaikan kita dengan jadi sesuai juga kan bentanya ketiga mungkin kelemahan ya. Sesuaikan gini-gini so, kepada setelah kita aturkan setelah ada sisa-sisanya nih ke kita untuk ya untuk rabu untuk sebukan kita suburkan untuk kelemahan untuk tumbuh-tumbuhan supaya nanti setelah subur tumbuh-tumbuhan itu setelah dia berbunga berbuah kita petik lagi kita pakai untuk ya untuk entah bunga untuk sembahyang kita jadi tersalurlah semuanya dharma harta kita dapatkan berdasarkan dharma tercapailah boksartem jagat kita ya saiti dharma sesuai dengan karma kita dengan ada yang sedang mantan nikah mantan ya ibu narasumber ngesuk semua Madrid.
1: Suksama Muali Majang Ibu Janura ya sudah bergabung juga bersama kami. Mungkin ada lagi yang akan bergabung, kami masih tunggu nih sebelum nanti sharingnya dijawab ya oleh narasumber kita. Baik, sambil menunggu mungkin ya Budro Padi dan juga Bu Nama silakan mungkin bisa ditanggapi.
5: Baik, terima kasih Niki. Pak Jero Maliarse benar nih dengan Ibu Janura yang sangat semangat gitu nih. Terima kasih Niki, atensinya luar biasa. Rahajang Semang Pak Jero, Semang-Semang sampun mendengarkan RRI pastinya pasti pendengar radio RRI yang paling setia gitu ya. Sama dengan Ibu Janura selalu ikut begitu nih. Terima kasih Niki Pak Jero. Jadi Pak Jero menambahkan bahwa ada hubungan yang sangat erat, betul sekali nih ke Mbak Tris bahwa ada korelasi yang sangat erat antara catur asrama dan catur purusa arte. Nah, catur asrama itu benar sekali brahmacari, grahasta, biksuke, sanyasin. Jadi pada saat brahmacari dharmalah yang kita kejar. Pada masa grehaste, arta dan kama yang kita kejar dan bisuke dan sanyasin baru nanti bisa perlahan-lahan kita mencapai yang namanya kebahagiaan yang sejati yaitu moksartam jagat hitaya ca iti dharma. Nah, ini adalah merupakan pendidikan yang diturunkan dari etika juga ajaran agama Hindu yang sudah menjadi pedoman sejak dulu sebenarnya. Dan kalau ini dilaksanakan oleh generasi kita, oleh saya, oleh generasi muda kita pada saat ini, maka tentu saja kebahagiaan itu ketika masa grahasta akan dan pasti didapatkan. Kalau catur asrama 4 tahapan kehidupan ini dijalankan dengan benar. Nah, ini adalah merupakan salah satu pendidikan pendidikan grahasta sebenarnya sebelum pernikahan. Jadi pendidikan pranikah lah istilahnya, Mbak Tris, kalau kita kaitkan pendidikan pas pra pernikahan untuk para calon pengantin, untuk generasi-generasi muda kita, bahwa ketika kita di masa brahmacari, maka tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Gunakan kemampuan, gunakan kesempatan ini untuk mempelajari apapun itu. Bukan hanya sekedar mempelajari di bidang akademik saja, tetapi kita perlu juga mempelajari bidang-bidang non-akademik. Istilahnya supaya nanti ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan di masa grehaste, karena masa grehaste itu permasalahannya sangat kompleks, tantangannya lebih besar dari masa brahmacari, Niki. Jadi kita bisa survive, kita bisa menggunakan kemampuan dan juga pengetahuan yang kita miliki ketika masa brahmacari menghadapi tantangan-tantangan di masa grehaste. Tentu saja setelah kita mampu menghadapi tantangan di masa grehaste, maka kebahagiaan niscaya akan kita dapatkan. Nah, untuk Ibu Janura, terima kasih Niki, dari suaranya aja udah kelihatan bahwa beliau itu udah sarapan, Niki, Mbak.
1: Semangat ya.
5: Semangat banget, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu Janura dari mana ya?
1: Bangli.
5: Dari Bangli ya. Dari Bangli sana gitu. Bagaimana kabar Bangli, Ibu? Cerahkah ya? Jadi pastinya Ibu adalah cahaya ya di keluarganya. Pagi-pagi sudah membuat air hangat, yeah, sarapan untuk anak-anak, dan sudah bisa mendengarkan radio, bahkan mungkin sambilan ya. Sambilan Niki mempersiapkan sarapan untuk anggota keluarga tercinta. Baik, terima kasih Ibu. Dan nasihat dari Ibu Janura juga ya benar banget gitu. Ketika kita sudah bisa mencapai arta, maka jangan lupakan trihita karana. Di sana ada parayangan terus dengan mayarnya, dengan yang ke atas, lalu ada pawongan yang di sekitar kita gitu, dan ada pelemahan yang di bawah kita, ada tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, ketika trihita karana ini sudah bisa kita punia dengan trihita karana, maka disanalah tercipta moksartam jagat hitaya ca iti dharma. Benar sekali. Apakah moksa itu akan kita dapatkan setelah kita kematian? Tentu saja tidak. Jadi kepuasan batin itu moksa. Ketika kita, kalau saya pribadi, ketika kita mampu membantu umat kita yang memang benar-benar kekurangan, itulah kebahagiaan sejati buat saya. Nah, itulah moksa. Dan benar sekali, bukan hanya moksa itu bukan hanya sekadar didapatkan ketika kita beralih ke ruang yang lain begitu, tapi di kehidupan saat ini kita bisa menciptakan moksa untuk diri kita sendiri. Demikian.
1: Iya, baik. Mungkin ada tambahan, Bu Purnama, nggih, silakan.
2: Nggih, mungkin tiang menambahkan sedikit ya. Niki Suksema, Niki sareng Pak Jerumaliar, sareng Bu Janura, nggih. Semangat 45 ya pagi-pagi. Pagi-pagi tetap semangat nggih. Yang tua mengalahkan semangat yang muda.
1: Iya.
2: Nggih. Dari Pak Jerumaliarse, ini tentu berhubungan dengan catur purusa arta, itu berhubungan dengan catur asrama. Memang benar sekali seperti yang dikatakan Mbak Drupadi, Pak Jerumaliarse nih, ke memang di saat membahas tentang membangun ketahanan ekonomi, tentu yang paling dirasakan itu adalah pada saat grehaste asrama ya. Bagaimana harus bisa di masa grehaste asrama itulah bagaimana kita bisa memang benar-benar siap menghadapi kehidupan ini, karena suka duka ya, yang namanya rasa nano-nano itu bisalah dirasakan di sana ya. Seperti itu dikatakan nih. Makanya pada masa saat brahmacari itu, gunakanlah masa brahmacari itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang diinginkan, tentu apa yang dibutuhkan, masa persiapan menyambut masa grehaste asrama di masa brahmacari inilah harus perlu disiapkan. Mungkin dengan mencari ilmu, mencari arta, di sini adalah dengan dharma itu sendiri. Carilah dharma dengan sebanyak-banyaknya di masa brahmacari ini. Karena tentu pada saat masa
0: gerhase asrama itu akan banyak tantangan yang kita temui ya. Tantangan, begitu banyak tantangan. Ini kan di samping kita juga ada adik-adik mahasiswa kan, adik mahasiswa. Jadi masa brahmacari ini tentu gunakan dengan sebaik-baiknya kan, seperti itu ya pasti. Karena di masa gerhase asrama itu akan banyak tantangan yang kita temui, dan disinilah ketahanan ekonomi itu tentu berhubungan dengan ketahanan ekonomi juga, di mana kita harus bisa mengaplikasikan diri kita dengan baik. Kemudian di sini ego kita juga akan tentu dilatih ya, dilatih, apalagi kalau sudah punya anak ya, biasanya anak tantrum gitu ya. Tentu ini juga banyak ya dialami sama ibu-ibu. Tentu bukan hanya anak tantrum ya, kita memanajemen jiwa kita saja belum tentu kita bisa kan. Tentu kita harus banyak banyak-banyak berlatih ya, banyak-banyak harus yang bisa kita pelajari. Karena dari anak kita juga bisa belajar ya, kita bisa belajar mengendalikan diri. Oh seperti ini, seperti itu. Jadi di masa gerhase asrama ini memang benar dikatakan oleh Pak Jero Mariarse, ini sangat berhubungan erat juga dengan catur purusa arta itu sendiri. Karena bagaimana kalau kita bisa mengkondisikannya, maka kedamaian juga akan kita bisa terima ya. Terus untuk Bu Janura, suksumo niki Bu Janura, ini arta itu sangat berhubungan dengan rihite karana. Ya memang benar ya, memang benar. Kalau kita bisa memperoleh harta itu, kita juga harus bisa mempergunakannya dengan hubungkan dengan rihite karana. Karena kita tidak lepas, kita di sini di Hindu kita tidak lepas yang namanya dengan rihite karana, pariangan, pawongan dan palemahan itu sendiri. Kita berhubungan dengan ide sangyang widi, kita membanten gitu kan. Dengan arta itu kita bisa mempersembahkan apa yang kita punya dengan arta itu sendiri. Kemudian dengan ide sangyang widiwase kita bisa mempersembahkan banten. Kan secara tidak langsung kita menjaga hubungan baik dengan ide sangyang.

0: kita mengaturkan suksema kepada ide sang yang widiwasa, kemudian kepada sesama kita juga. Kita pergunakan arta itu untuk sesama kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian palemahan, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Janura, untuk di lingkungan sekitar kita. Kemudian pada saat tumpak pengata, kita kan sering melaksanakan yang namanya tumbuhan, ya. Kita ini bukan kita menyembah tumbuhan, bukan seperti itu, ya. Tapi kita ini adalah sebagai bentuk, tumpak pengantak itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah dilimpahkan yang namanya dari sinilah kita bisa hidup, dari alam gitu, ya. Beliau memberikan apa yang kita inginkan, kita bisa dari sayuran, kita bisa hidup dengan mengkonsumsi itu, ya. Mungkin itu dari dia.
1: Iya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah dijawab nih, Ki. Terus juga dari Pak Jero Gede Dana nih, Ki. Om Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu Bunda Rasumber. Sangat bagus sekali katanya penjelasannya. Semoga catur Purusa Arte bisa jadi senjata utama dalam menjalankan kehidupan dilandasi dengan Trikaya Parisuda. Rahayu, selamat menjalankan Swadharma. Karena apapun teorinya, kalau tidak ada Trikaya Parisuda, semuanya juga akan sia-sia. Gesuk semua yang sudah bergabung, ya. Namun karena keterbatasan waktu, ya, aduh nggak terasa, ya. Kalau mungkin masih banyak yang bisa kita bahas begitu, nggih. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir, pendengar juga yang sudah mendengarkan siaran kami pagi hari ini, yang sudah bergabung juga, nggih. Tidak terasa waktunya, kita akan tutup, nggih, acara religi pagi untuk pagi hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Sampian adalah tradisi unik yang digelar di Pura Samuan Tiga Bedulu, yang mana pura tersebut sebagai tonggak sejarah dan tempat pertemuan untuk menyatukan sekte yang ada di Bali. Sehingga muncullah istilah Pura Kayangan Tiga di setiap desa pekraman. Siat berarti perang, sedangkan Sampian berarti rangkaian janur sebagai sarana persembahyangan. Sehingga dalam tradisi perang ini menggunakan sarana Sampian baik dilakukan oleh warga laki-laki maupun perempuan melalui proses pewintenan. Siat Sampian ini digelar dalam rangkaian Puja Wali di Pura Samuan Tiga yang dilakukan oleh pengayah peserta laki-laki yang disebut Jero Parekan dan pengayah perempuan disebut Jero Permas. Selain sebagai bentuk penghormatan bersatunya sekte di Bali, Sampian yang digunakan juga sebagai simbol dari senjata cakra Dewa Wisnu, wujud perlawanan Dharma, kebaikan, atas Adharma,

0: mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajaan no, lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kalau permasalahan masalah guru memang krusial sekali ya, di mana-mana terjadi defisit dari guru-guru yang ada.
2: Jadi untuk kredit karena macet memang pertumbuhan kendaraan semakin banyak, diantisipasi memang para pelajar menggunakan kendaraan bermotor.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 17 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, seliputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya

0: Kris Januartini, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. Pemkab Buleleng sementara menyiasatinya dengan redistribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi.
1: Di mana-mana terjadi defisit dari turun guru yang ada.
2: Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru, termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan persoalan kekurangan guru menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPSDM Buleleng.
1: Kalau masalah guru memang krusial sekali ya, di mana-mana terjadi defisit dari turun guru yang ada. Sehingga yang satu ini defisit atau kekurangan guru di guru agama ini kita bisa cicilah. Jadi ini yang kita siasati nanti sambil menunggu formasi, pengusulan formasi dari BKPSDM untuk guru agama.
2: Sujidre menjelaskan guru dari sekolah terdekat dapat ditugaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah yang mengalami kekurangan guru. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara hingga formasi guru agama yang dibutuhkan dapat diusulkan. Menurut Sujidre, Pemkab Buleleng tidak dapat mengatasi kekurangan guru melalui perekrutan tenaga kontrak. Kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi memperbolehkan penerimaan tenaga kontrak.
1: Karena kita tidak boleh sekarang menerima tenaga kontrak. Harus disesuaikan dengan paling tidak P3K. Jadi ini yang kita siasati nanti mungkin di sekolah yang terdekat, kemudian bisa guru itu bisa apa, di itu yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan. Pokoknya yang namanya kontrak-kontrak sekarang udah nggak boleh lagi.
2: Sementara itu, Kepala Distrik Pora Buleleng Inde Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah. Guru yang jam mengajarnya belum terpenuhi nantinya dapat ditugaskan mengajar di sekolah lain yang masih mengalami kekurangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Perjalanan ibadah lintas provinsi menggunakan kendaraan listrik menuju Singaraja kini semakin mudah dengan dukungan SPKLU PLN yang tersedia di sejumlah titik strategis dan juga memudahkan pengguna EV untuk mengisi daya selama perjalanan.
3: Perjalanan ibadah menggunakan kendaraan listrik, electric vehicle EV, menuju Bali kini semakin mudah berkat tersedianya stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di sejumlah jalur strategis. Infrastruktur yang terus diperluas PLN memberi kepastian bagi pengguna EV untuk menempuh perjalanan lintas provinsi tanpa khawatir kehabisan daya. Salah satu pengalaman itu datang dari Fajar Prasadono, pengguna kendaraan listrik asal Purwokerto, Jawa Tengah. Ia menempuh perjalanan darat hingga menyeberang ke Pulau Bali untuk menuju Banyuning, Singaraja dalam rangka memenuhi kebutuhan ibadah. Perjalanan ratusan kilometer yang dilaluinya menjadi bukti bahwa mobilitas menggunakan kendaraan listrik semakin memungkinkan dilakukan. Menurutnya, keberadaan SPKLU di sepanjang rute membuat perjalanan terasa lebih terencana sekaligus nyaman. Fajar mengaku telah menggunakan kendaraan listrik selama lebih dari 1 tahun. Selama itu pula, ia merasakan perkembangan infrastruktur pengisian daya yang semakin memudahkan perjalanan jarak jauh, termasuk saat melintas menuju Bali. Bagi pengguna EV, perjalanan jauh kini tidak hanya bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Kemudahan menemukan titik pengisian, akses pembayaran digital, hingga fasilitas saat menunggu pengisian menjadi bagian penting yang menentukan kenyamanan perjalanan. Manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara, RMD Mas Adi Prabowo, mengatakan PLN terus memastikan seluruh SPKLU di wilayah Singaraja beroperasi andal. Langkah itu dilakukan untuk mendukung pelanggan yang melakukan perjalanan menuju maupun melintasi kawasan Bali Utara. PLN menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur yang mudah diakses dan pelayanan yang terus ditingkatkan. Kehadiran SPKLU di Singaraja diharapkan menjadi penopang mobilitas masyarakat, baik pengguna EV dari luar Bali maupun warga Bali yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Luputu Sukaresminingsih melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Buleleng menyiapkan kajian teknis dan survei lapangan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang Serikandi Sambangan, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah.
4: Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah, kami melaksanakan bersama mitra kami.
5: Memang setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat.
6: Kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan keluar sekolah di kawasan Jalan Serikandi Babakan Sambangan Buleleng mendapat perhatian dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dan Dinas Perhubungan. Persoalan tersebut disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI yang mengeluhkan kepadatan kendaraan di kawasan tersebut serta mengusulkan adanya pengawasan dan rekayasa lalu lintas pada jam-jam sibuk. PSK Nit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Ibtu Nyoman Supriawan mengatakan kepadatan terjadi sering meningkatnya volume kendaraan terutama saat pelajar dan masyarakat beraktivitas pada pagi hari.
4: Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah, kami melaksanakan bersama mitra kami, Dinas Perhubungan maupun dari mitra patroli keamanan sekolah untuk bisa memperlancar arus lalu lintas di sepanjang depan sekolah maupun di persimpangan, contohnya di Jalan Serikandi. Jadi untuk krodit karena macet, memang pertumbuhan kendaraan semakin banyak. Diantisipasi memang para pelajar menggunakan kendaraan bermotor menuju ke tempat-tempat sekolah karena akses jalan yang sangat kecil, maka rawan terjadi krodit atau macet di persimpangan.
6: Ia menambahkan petugas juga melakukan rekayasa pengaturan lalu lintas di sejumlah titik untuk mengurangi kemacetan. Masyarakat diimbau mengatur waktu perjalanan menggunakan alternatif berjalan kaki jika jarak memungkinkan serta mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Co. Aditya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satlantas untuk menempatkan personil di simpang yang rawan kemacetan.
5: Memang setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat sekolah, kemudian juga untuk berangkat kerja, sehingga memang tumpukan volume kendaraan cukup meningkat di jam-jam tersebut. Nah, kemudian kami sudah melaksanakan koordinasi dan juga pemetaan terkait dengan penempatan personil di simpang-simpang yang memang rawan terjadinya kemacetan, yaitu di simpang Raider.
6: Dinas Perhubungan juga mengkaji peningkatan pengaturan lampu lalu lintas atau kontroler di kawasan Simpang Serikandi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau berdasarkan volume kendaraan pada pagi, siang maupun sore hari. Co. Aditya menyebut peningkatan kontroler di kawasan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027. Selain itu, pihaknya mendorong sekolah dan orang tua untuk turut mengatur waktu keberangkatan guna membantu mengurangi kepadatan kendaraan. Masyarakat juga diingatkan untuk melengkapi dokumen kendaraan, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, Polres Buleleng terus menggencarkan pemberantasan narkoba dengan mengungkap sejumlah kasus sekaligus membongkar jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat atas.
1: Seluruh pelaku yang terlibat, baik dalam tingkatan level keterlibatannya juga akan kita ekspos.
2: Polres Buleleng terus memperkuat pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan mengungkap sejumlah kasus sekaligus menelusuri jaringan yang terlibat di dalamnya. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di tingkat pengedar, tetapi juga dikembangkan untuk membongkar keterlibatan jaringan yang berada di atasnya. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan, pengungkapan kasus narkoba menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga masyarakat Buleleng dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Setiap pengungkapan akan terus dikembangkan untuk mengetahui peran masing-masing pelaku serta mata rantai peredaran narkoba.
1: Kami dari Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk menumpas segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang ada sebagai komitmen kita untuk bersama-sama menjaga masyarakat Buleleng agar terhindar dari narkoba.
2: Kapolres AKBP Rusi Gusman menegaskan penindakan akan terus dilakukan terhadap seluruh pelaku yang terlibat dengan tingkatan peran yang berbeda. Keterbukaan mengenai hasil pengungkapan juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui bagaimana jaringan narkoba bekerja mulai dari pengedar hingga pihak yang berada di atasnya. Upaya tersebut sekaligus membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk instansi yang tergabung dalam sistem penegakan hukum. Kesamaan pola penindakan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah masyarakat yang baru berniat mencoba narkoba agar mengurungkan niatnya. Polres Buleleng berharap rangkaian pengungkapan dan penindakan yang dilakukan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Buleleng sebagai wilayah dengan peredaran narkoba yang semakin minimal bahkan terbebas dari peredaran narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Babin Kamtibmas Kelurahan Banjarjawa Polsek Kota Singaraja mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi dalam menangani persoalan warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini mengacu dengan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Babin Kamtibmas. Jadi tugas-tugas pokok kami antara lain ada
4: keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Banjarjawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dijaga melalui pendekatan preventif dan kemitraan dengan masyarakat. Babin Kamtibmas Kelurahan Banjarjawa Aibtu Dewa Putu Eka Aryawan mengatakan wilayah tugasnya hingga kini masih dalam kondisi kondusif. Selain melakukan sambang dan deteksi dini kerawanan, Babin Kamtibmas juga menangani berbagai persoalan warga melalui pendekatan problem solving atau pemecahan masalah.
3: Ini mengacu dengan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Babin Kamtibmas. Jadi tugas-tugas pokok kami antara lain ada kunjungan atau sambang ke warga masyarakat yang biasanya kami secara door-to-door system atau DDS istilahnya. Kemudian ada deteksi dini, jadi pemetaan kerawanan Kamtibmas yang ada di wilayah kami. Kemudian ada problem solving yang paling penting nih adalah pemecahan masalah. Jadi yang dihadapi masyarakat, warga masyarakat di wilayah kami yang bisa kami istilahnya mediasi, pertemukan, jadi tanpa melalui jalur hukum, itu kami laksanakan dengan problem solving. Kemudian pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat yang perlu diatensi kegiatan adat.
4: Ia menjelaskan persoalan yang kerap dilaporkan warga cukup beragam, mulai dari konflik antar warga, batas rumah, gangguan hewan peliharaan, hingga persoalan rumah tangga. Untuk konflik yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pihaknya mengutamakan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih di tempat netral, seperti kantor kelurahan. Proses tersebut dilakukan bersama lurah, babinsa, dan unsur masyarakat untuk mencari titik temu.
3: Baik, jadi berkaitan dengan tindak lanjut penanganan utama konflik antar warga masyarakat yang tidak berkembang atau tidak berlanjut ke tindak pidana, itu kami kedepankan tadi upaya problem solving, pemecahan masalah. Tentunya ketika kami mendapat informasi atau laporan biasanya dari para RT atau kepala lingkungan, kami arahkan untuk menjajaki awal. Mungkin salah satu pihak kami cari, kami identifikasi apa sih permasalahannya yang terjadi, kemudian potensi kerawanan seperti apa. Kemudian kami upayakan untuk menarik permasalahan ini, kami selesaikan di kantor kelurahan biasanya.
4: Selain penanganan konflik, Babin Kamtibmas Banjarjawa membangun kedekatan dengan masyarakat melalui program Polisi Go to School dan komunitas Sahabat Babin. Komunitas tersebut melibatkan unsur linmas, tokoh masyarakat, serta anak-anak muda untuk membantu menjaga keamanan dan menyampaikan informasi terkait situasi di lingkungan. Aibtu Dewa Putu Eka Ariawan juga mengedukasi masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap penipuan digital, termasuk tidak sembarangan membagikan data pribadi, kode OTP maupun mengunduh aplikasi dari pesan yang tidak dikenal. Melalui pendekatan persuasif dan kolaborasi dengan masyarakat, upaya menjaga keamanan di wilayah Banjar Jawa diharapkan dapat terus dilakukan secara bersama-sama. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Jelang Porprov Bali 2027, KONI Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027.
6: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
7: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, KONI Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
6: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
7: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, KONI Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
6: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya. 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih seputaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Nah, sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
7: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, KONI Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. Heradi Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti pemanduan bakat panjat tebing sebagai persiapan menghadapi Pra-Porprov Buleleng 2026.
8: Untuk kemajuan olahraga Buleleng, sehingga pada akhirnya Buleleng tetap menjadi barometer olahraga.
2: Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta Praporprov Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026 mendatang. Selain siswa, kegiatan yang digelar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pemkab Buleleng ini juga melibatkan 30 guru PJOK se-Kabupaten Buleleng. Sosialisasi diberikan untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus mendorong sekolah membuka ruang pembinaan dan ekstrakurikuler bagi siswa yang memiliki minat di cabang olahraga tersebut. Sekretaris FPTI Buleleng KD Asadi Putra SPD mengatakan pemanduan bakat dilakukan untuk memetakan potensi siswa sekaligus menyiapkan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Menurutnya dukungan sekolah sangat diperlukan agar siswa yang memiliki minat dan bakat mendapatkan ruang untuk berkembang.
9: Kegiatan pemanduan bakat ini kita pandu mereka peserta dari siswa per masing-masing sekolah untuk dipandu bakat sehingga nantinya kita memiliki penilaian tersendiri apakah siswa tersebut memiliki minat dan bakat yang nantinya akan mereka bertempur di kegiatan pra-pro-prof dan berbarengan dengan kegiatan Buleleng Climbing Community Cup di tanggal 19 sampai dengan 20 September 2026.
2: FPTI Buleleng juga mendorong guru PJOK aktif mengenalkan panjat tebing kepada siswa. Hal ini didukung dengan tersedianya sejumlah wahana panjat tebing di sektor timur, tengah, dan barat Buleleng yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan. Ketua Harian FPTI Buleleng Dr. Randa Siputu Panca Adi, MPD menilai PJOK memiliki peran penting dalam mengembangkan olahraga di lingkungan sekolah. Keterlibatan guru diharapkan tidak hanya berdampak pada panjat tebing, tetapi juga berbagai cabang olahraga lainnya.
8: Untuk guru PJOK paling tidak ya kita berharap bagaimana bisa berperan aktif untuk memajukan olahraga. Tidak hanya panjat tebing saja, semua cabang olahraga yang ada bisa ikut berkontribusi aktif untuk kemajuan olahraga Buleleng. Sehingga pada akhirnya Buleleng tetap menjadi barometer olahraga di Bali.
2: Secara keseluruhan, rangkaian sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 dari tingkat SD hingga SMA diikuti 413 siswa. Khusus kegiatan yang berlangsung saat ini, pemanduan bakat difokuskan pada 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan sebagai bagian dari persiapan menuju Praporprov Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Masuran FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju. Teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana pagi hari Anda kali ini, sudah siapkan Anda untuk beraktivitas ya? Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Dan termasuk juga saat ini kami pantau cuaca di Singaraja cukup cerah ya. Namun kami juga tetap akan mengupdate ya informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Nah, berikut akan kami langsung hadirkan untuk Anda bersama perakirawan Putu Wahyudi ya. Baik, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk pagi ini di wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan timur. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.

0: keripik sambal si Bolga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, name tag. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: kamu?
1: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi. Untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Buku novel Malik dan Elsa 2 merupakan buku ke-16 yang diterbitkan oleh Boy Chandra. Buku ini merupakan buku lanjutan dari buku dengan judul yang sama, yaitu Malik dan Elsa. Tak jauh berbeda dengan buku sebelumnya, di buku ini Boy Chandra juga menawarkan sebuah cerita bergenre komedi romantis dan menceritakan tentang kelanjutan cinta antara Malik dan Elsa yang sebelumnya belum diceritakan secara menyeluruh. Bagi yang sudah pernah membaca buku Malik dan Elsa, kehadiran buku Malik dan Elsa 2 ini merupakan kabar mengembirakan, karena rasa penasaran akan kelanjutan dari kisah Malik dan Elsa akan terbayar atas kehadiran buku ini. Malik adalah seorang mahasiswa. Yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia bisa kuliah karena mendapatkan beasiswa. Untuk bisa membiayai kuliah pun, ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Malik adalah sosok yang baik hati. Selalu ada saja lelucon yang ia buat. Hal itu membuat Elsa merasa sangat nyaman ketika berada di sisi Malik. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi Malik selalu bisa membuat Elsa bahagia. Berat, tapi Malik mampu bertahan. Tapi seiring waktu ada yang harus ia relakan. Elsa. Malik harus merelakan Elsa pergi dari kehidupannya karena orang tua Elsa yang tidak menyukai Malik. Namun justru keduanya bukan Malik yang harus merelakan, tetapi keduanya yang harus saling merelakan. Malik yang berhasil mendapatkan beasiswa linguistik di Belanda harus meninggalkan Elsa. Hal itu membuat Elsa sedih, namun berusaha kuat. Elsa harus merelakan Malik yang ingin menggapai impiannya. Sungguh akhir yang mengharukan. Tapi apa yang bisa dilakukan jika takdir telah menggariskan? Boy Chandra menunjukkan bahwa ketulusan dan kesetiaan adalah pilar utama dalam sebuah hubungan yang sehat dan bahagia. Narasi yang penuh emosi dan reflektif ini

pandangan, tekanan sosial, ketidakpastian masa depan, pengorbanan, hingga ketulusan dan kesetiaan. Boy Chandra berhasil menyajikan cerita yang realistis. Penggemar Roma.

0: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Pendengar, Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Nah, pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lalabalayu, mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa lalu ya, dan sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang tahun 2025. Nah, sementara itu prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan telah meningkat menjadi sekitar 2%. Nah, pemerintah Fiji berencana untuk memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV, mana program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Nah, pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan atau pre-exposure. Ya, selain itu Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV yang menggunakan obat suntik jangka panjang. Nah, dalam penerapan tersebut, pendengar, pemerintah Fiji akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan serta memastikan ketersediaan pasokan medis untuk memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Langkah tersebut menjadi bagian upaya pemerintah Fiji ya untuk memperkuat pencegahan, pemeriksaan dan pengobatan HIV di tengah meningkatnya jumlah infeksi. Nah, penetapan HIV sebagai krisis nasional juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas respon kesehatan masyarakat terhadap penyakit tersebut.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ya, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.